Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Lapor-laporan kamu 5 FM, teman terbaik kamu. BTW nih, ini tuh bakal ganggu gak sih semisal kita kerja freelance gitu? Kan saya masih 20 ya kak, kan kakak lebih tua daripada saya ya, sorry.
1: Kusimak aja deh, ternyata aku lebih muda.
0: Menurut kakak gimana nih awal-awal kayak kerja sambil kuliah sama freelance gitu?
1: Jujur sih teman berdua, kalau misalkan pas awal-awal ya aku ngerasanya kayak perlu penyesuaian pasti ya, namanya di tempat baru gitu kan ya. Tapi kayak sebisa mungkin makin kesini makin oke nih, kayak sebenarnya kayak kita tuh hidup di dunia ini untuk learning by doing ya, kayak ya udahlah, kita kayak mencoba untuk adjust diri kita sama lingkungan yang baru apa segala macam kayak gitu loh.
0: Iya sih benar banget.
1: Tapi kamu ini kan semester 5 ya sekarang. Dan udah lama kerja atau baru-baru aja side job sih Rindri?
0: Baru aja, tapi kalau misalnya kayak freelance gitu udah dari lama. Kalau misalnya kayak kerja full time ini baru aja sih.
1: Jadi jujur, kayak kemarin-kemarin tuh cuman ya kerja sesuka hati kamu gitu.
0: Iya
1: ya?
0: Freelance sih sesuka hati aja.
1: Kalau aku minggu ini mau meet time ke ini deh, ke Zimbabwe, kayaknya aku nggak mau ini deh. Aku
0: aduh,
1: gak mau kerja.
0: Besok itu saya kayak gitu ya. Aduh, aku kayak gitu ya kak. Aduh.
1: Tapi sekarang ya teman berdua, kalau misalkan kamu tuh mau mencoba memperkaya pengalaman kerja kamu, itu nggak serta merta emang langsung kayak kamu harus cari pekerjaan freelance gitu ya. Tapi banyak loh sekarang magang-magang yang emang kalau misalkan nih kamu emang mahasiswa yang emang dia udah mata kuliah udah habis terus mau memperkaya pengalaman kerja dengan magang, bisa banget. Jadi dulu ada temen aku yang dia magang di salah satu instansi gitu, di mana dia emang masih masih aktif di satu mata kuliah gitu kan ya, tapi dia juga aktif magang. Terus pas aku tanya apa yang membuat kamu motivasinya kok magang terus gitu, karena dia terhitung kayak dari satu semester itu dia di dua tempat magang. Kata aku kayak banyak banget ya, apa nggak capek gitu.
0: Iya, itu pet nggak?
1: Pet itu apa?
0: Bayar.
1: Oh, paid ya teman berdua, paid. Maaf.
0: Sorry banget ya, aduh.
1: Unpaid sih, tapi pas aku tanyain kan, gimana di sana? Aku dapat makan gratis terus sih. Jadi kayak ternyata di situ tuh emang banyak orang-orang have dan orang-orang baik juga gitu.
0: Iya,
1: kalau misalkan nih ada anak magang gitu kan, ayo sudah kita makan yuk kesini gitu. Dan makannya tuh bukan ke warung-warung biasa di pinggir jalan gitu lah teman berdua. Emang kayak resto-resto yang ada di mall, kayak itu abangnya pergi gitu kan.
0: Aduh.
1: Terus nanti dijajarin semua anak magangnya, kayak bakur ya gitu loh.
0: Aduh, udahnya gak dibayar terus kayak gimana ya itu kita jalan-jalan gitu.
1: Tapi kan dibayarin sama...
0: Oh iya dibayarin ya. Enggak, bisa kalau diajakin kak, kan kata kakak diajakin gitu.
1: Iya kan diajakin, ayo sudah sini gitu kan. Iya bang, gak apa-apa ya sudah diajakin, gampang aja masalah duit gitu.
0: Oh
1: biasanya
0: gitu, iya enak banget. Tapi emang lingkungan itu ngaruh banget ya. Jadi kayak kita bakal have fun apa enggak buat ngejalaninnya.
1: Betul, tapi bukan serta-merta kamu harus happy-nya itu di tempat magang yang dibayar doang ya teman-teman.
0: Iya.
1: Atau kayak kamu cuman boleh happy di tempat magang yang dapat nasi kotak terus gitu, enggak ya. Tapi balik lagi gitu, lingkungan dimana kayak kalau mungkin ada orang-orang yang emang support kamu, atau kayak ada orang-orang yang emang kayak ngajarin kamu baik banget gitu.
0: Iya,
1: menurut aku sih oke banget ya.
0: Sayang banget sama orang yang kayak sabar banget buat ngelajari kita, sabar banget. Terus BTW nih kak, lebih penting kayak magang, kerja sama freelance, menurut kakak gimana?
1: Aku sih semuanya tergantung ke pribadi masing-masing ya.
0: Sama
1: mau
0: duit
1: yang mana
0: kah?
1: Gitu. Karena kalau goalsnya tuh beda-beda ya menurut aku teman produk. Kalau misalkan kamu mau magang, artinya ya kamu mengedepankan ini apa sih namanya, pengalaman gitu. Karena ada magang yang paid dan unpaid gitu. Tapi kalau freelance sudah pasti, ya aku mau nambah-nambah uang jajan gitu.
0: Iya bener banget sih. Kayak sekarang sih siapa yang tanpa duit ya, apa-apa duit. Terus pernah gak sih kakak kayak keteteran gitu gak sih? Pernah gak?
1: Banyak yang harus dibahas sih teman berdua ya, ngomong-ngomong nih kalau ngomongin keteteran dan enggak, karena kita harus punya list-list prioritas ya. Tapi nanti kita bakal bahas lagi lah ya, ketemu dulu barengan sama yang satu ini teman berdua, ada One Republic dengan singlenya Give Me Something.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus, hari ini masak apa ya?
3: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
2: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
3: Oh, pakai bumbu instan ya?
2: Bukan, tapi pakai mie instan.
4: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Oke, BTW nih Kak, kan aku lagi magang nih di RRI. Nah, Kakak pernah magang di mana aja sih?
1: Jujur aku gak pernah magang, serius teman-teman.
0: Iya,
1: karena kayak di sekolah aku pas SMA itu ya namanya kurikulum waktu itu gak ada anak SMA tuh magang.
0: Iya.
1: Jadi anak SMA itu gak magang, yang magang tuh anak-anak SMK gitu. Jadi
0: iya,
1: aku gak ngerasain ini, gak ngerasain yang namanya magang pada saat aku SMA. Terus abis gitu ada juga pas kuliah. Kuliah gak ada, tapi ini sih teman produk praktek kerja lapangan adanya, bukan magang.
0: Kalau praktek itu apaan tuh?
1: Kayak ini sih teman berdua, apa sih namanya, jadi nih misalnya kamu kuliahnya keguruan, ya udah praktek kerja lapangannya kamu ngajar di sekolah secara langsung gitu.
0: Oh, jadi lebih sesuai anu ya, jurusannya ya.
1: Betul, betul.
0: Tapi BTW nih Kak, aku di tempatku nih di kuliah aku tuh harus magang gitu. Jadi kayak kita tuh bakal dimintain sertifikatnya gitu, termasuk
1: life skill.
0: Tapi magangnya,
1: magangnya di mana? Apakah maksudnya kayak harus relate sama jurusan kah atau enggak tuh?
0: Setahu saya sih dari kayak kakak saya tuh kan. Ya kakak aku kan biasa aja, pokoknya magang apa aja tuh boleh aja sih. Intinya kayak ngumpulin sertif magang gitu. Bahkan bisa kerja tuh dikonversikan jadi magang.
1: Ih, bisa tuh kalau misalkan acil kita punya rumah makan atau punya resto, magang sudah kita di situ teman berdua.
0: Iya lagi.
1: Nanti kalau misalkan acil minta ini, minta sertifikat, aduh kada bisa acil mau olah, nanti kuolahkan cil. Anu acil tanda tangan aja.
0: Kalau bisa ditanyain tuh pernah magang di mana aja tuh sama perusahaan. Pernah sih magang di outlet gitu.
1: Iya lagi, pernah magang di mana Rindri? Iya Pak, saya pernah magang di outlet, salah satu outlet makanan gitu, jadi content creator-nya. Di mana? Dekat rumah, Pak, depan rumah punya acil saya.
0: tapi BTW nih Kak, kan walaupun kakak kayak enggak magang kan? Penting enggak sih magang tuh kayak dilihat perusahaan, apa kayak intinya kita tuh punya pengalaman?
1: Tapi ini relate banget sih sama anak-anak zaman sekarang, karena iya mungkin kan? Di zaman aku dulu itu enggak seberapa relate ya. Maksud aku kayak belum banyak perusahaan-perusahaan yang membuka peluang untuk magang gitu. Maksudnya kayak ya udah perusahaan-perusahaan tuh kayak enggak mau menerima anak-anak magang gitu.
0: Iya.
1: Turns out makin kesini perusahaan-perusahaan besar teman berdua itu menurut aku udah kayak banyak banget gak sih yang membuka peluang untuk anak-anak tuh magang, magang gitu. Bahkan kayak ada program magang kerja Kemnaker yang sekarang itu 3 bulan gitu, kalau maksudnya 3 bulan deh. Dan menurut aku tuh penting banget karena ya salah satu first thing first sih, selain kayak kita nanti pada saat nge-apply pekerjaan, kita dilirik bakalan kayak yang ih, oh dia pernah magang di sini berarti dia bisa ini nih gitu kan. Tapi lebih ke kayak life skill kita sih menurut aku, karena kayak di dunia pekerjaan kayak survival mode itu sangat diperlukan sih jujur teman-teman.
0: Bener banget. Jadi tapi misalnya nih saya jadi atasan terus ngeliatin CV-nya, oh iya sih, oh dia pernah di sini, oh gaskan diterima gitu nggak sih? Jadi kayak penting juga kan?
1: Jujur nggak belum pernah jadi atasan kak, jadi belum bisa ini.
0: Besok kak, besok sama saya.
1: Lagi-lagi
0: sama
1: dia disuruh besok mulu sini. Semua kegiatan di dunia ini mau dikasih besok kayak
0: ini tuh namanya manifesting kak, ya kan?
1: Tapi teman berdua pastinya sih kalau misalkan gak mau magang, menurut aku emang harus pilih tempat magang yang emang satu kamu sukai atau dua sesuai sama jurusan kamu. Karena kalau misalkan nih ya udahlah kamu gak memilih tempat magang yang gak sesuai sama jurusan kamu, tapi kamu suka, at least di situ kamu akan menyerap banyak ilmu-ilmu hitam. Bukan
0: dong.
1: Banyak ilmu yang memang kayak yang kamu dapetin tuh kayak oh ternyata begini
0: pernah
1: begini,
0: kerjanya gini ya.
1: Kalau misalkan kamu magang di tempat yang udah nggak linear sama tempat kamu, sama jurusan kamu, terus abis gitu kamunya nggak suka juga ya,
0: tapi tetap tanggung jawab harus diselesaikan dong.
1: Betul, nggak boleh di
0: setengah-setengah nggak boleh
1: gitu teman berdua. Tapi ini ya, aku tuh kayak ngerasa salut banget karena sekarang anak-anak SMA pun itu udah yang kayak mencoba
0: mencari
1: untuk cari-cari cuan atau uang saku tambahan.
0: Bener gitu banget.
1: Meskipun emang kalau misalkan dia freelance atau kerja beneran di bawah di bawah perusahaan itu memang gak boleh, karena kan masih di bawah umur ya, masih under age gitu. Tapi sekarang banyak freelance-freelance itu yang kayak gini teman berdua, yang mereka itu bukan, jatuhnya bukan freelance sih, tapi lebih ke kayak open commission gitu lah.
0: Iya
1: kan, anak-anak kayak sekarang oh ngegambar atau ngegambar, mungkin kayak belajar-belajar
0: dapat duit kan lumayan, uang jajan.
1: Uang jajan
0: zaman sekarang anak siapa sih yang gak nongki kak?
1: Iya lagi, sekarang anak SMA aja udah nongki ya teman. Pada dulu aku anak SMA
0: apa main paret?
1: Aku sibuk ngapalin lirik lagunya Super Junior sih.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat

0: Rin.
1: Apa?
0: Iya, di luar tuh cuacanya udah mulai ini ya, udah mulai hangat. Aku pikir sih hari ini bakalan mendung, ternyata panas banget nih kayaknya ya.
1: Katanya hangat. Hangat
0: kan aku pikir, ya hangat-hangat kuku mudah-mudahan ya teman berdua. Tapi kita coba tanya deh sama ahlinya, daripada kita nambah-nambah kira-kira hari ini cuacanya bakalan kayak gimana gitu
2: banget
0: ya. Kita bakal dengerin informasi perakiraan cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda teman berdua. Hari ini ada Kak Zaki yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silahkan Kak Zaki.
3: Untuk kesempatannya. Selamat pagi para pendengar RRI, Sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini, 12 Agustus 2026. Cuaca di wilayah Kota Samarinda pada hari ini diperkirakan akan berawan pada pagi hingga malam hari. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan antara 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 94%. Adapun untuk perakiraan cuaca maritim pada hari ini yaitu di perairan Balikpapan, Samarinda hingga Bontang berada pada kategori gelombang rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan berawan sepanjang hari. Angin secara umum bertiup dari arah selatan dengan kecepatan angin 10 km per jam. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
0: Terima kasih Kak Zaki untuk update perakiraan cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Teman berdua itu tadi informasi perakiraan cuaca hari ini. Aku rasa kalau misalkan kamu nungguin hujan kayaknya masih jauh ya.
1: Jauh banget, ini panas banget ya buset.
0: Itu jujur di pepohonan di sekitar M. Yamin.
1: Ada apa tuh?
0: Khususnya di depan matahari. Di depan studio, sorry, di depan kantornya Pro 2 RRI Samarinda tuh ada yang kayak udah menguning gitu kan ya. Apakah dia ini kita udah masuk ke musim gugur kah atau bagaimana? Tapi semangat lah ya teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap minum air putih dan atur imun tubuh supaya gak kaget ya.
1: Iya bener banget tuh.
0: Di pada hari ini barengan sama Sulis kita bakalan lanjut lagi nanti barengan sama Rindri juga teman Pro 2. Masih banyak yang bakal kita bahas. So keep stay tune di 88.5 FM. Teman
1: Pro 2, teman terbaik kamu.

0: mitos, atau fakta.
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: Kita baru ditemenin barengan sama Lomba Sihir Teman Berdua dengan singlenya Melompat Lebih Tinggi. Jujur ini adalah lagunya Sheila on Seven ya, yang dinyanyiin lagi barengan sama Lomba Sihir. Pokoknya semua yang berbau baskara-baskara ini pokoknya adalah yang paling oke lah ya.
1: Best lah
0: pokoknya, ha-ha lah gitulah pokoknya ya. Yeah. Anyway, Teman Berdua, kalau kita ngomongin soal side job dan juga kuliah, kalau menurut aku sih restu keluarga, keluarga udah kayak mau ngapain aja gitu. Yang pastinya restu orang rumah sih Teman Berdua, karena kalau misalkan kamu gak dikasih izin, aku rasa sih bakalan kayak
1: sulit.
0: Betul.
1: Apa-apa tuh bakal dipersulit gitu loh, kayak tiba-tiba bensin habis kah atau enggak motornya mogok kah tiba-tiba kan.
0: Nanti kamu juga gak bakalan bisa minta tolong sama orang rumah kalau misalnya kamu sembunyi-sembunyi. Jadi penting banget kalau misalkan kita mau nambah side job, itu ya tetap harus
1: kabarin
0: gitu, harus bilang dan izin sama orang rumah. Karena jujur Teman Berdua, ada pernah nih ceritanya Rindri.
1: Apa tuh?
0: Di tempat di freelance aku. Jadi kayak nih anak tuh enggak dibolehin untuk buat kerja gitu.
1: Iya, yeah, jadi gimana tuh?
0: Karena emang lagi musim-musim ujian kan waktu itu dan acaranya itu hari Minggu, terus dia Seninnya itu
1: ujian
0: gitu. Nah, jadi dia sembunyi-sembunyi terus kayak karena dia sembunyi-sembunyi karena dia harus belajar, jadi kayak dia tuh harus terlihat belajar gitulah di rumah.
1: Oh, nah, strict banget ya berarti ya.
0: Iya, padahal ini anak kuliahan jujur loh Teman Berdua.
1: Kuliah. Saya kira aku kira SMA.
0: Enggak, ini kuliah. Terus udah kan habis itu kayak pada saat selesai kerja dia tuh kayak cepet-cepet pergi, wing, pokoknya kayak kok cepet banget ini, kenapa gitu. Kayak terus aku tanya sama temennya, kok kemarin si A pulangnya cepet banget, kenapa? Iya kak, dia dimarahin sama orang rumahnya kalau misalkan ketahuan kerja, makanya dia kayak yang ya udah nih mencoba ya kalau misalkan udah selesai langsung balik duluan gitu. Tapi kayak waktu itu mungkin karena dia panik atau apa, jadi kayak dia tuh nggak sempet untuk pamitan sama kita gitu, nggak yang kayak aku duluan ya guys ya gitu, enggak ada. Kayak tiba-tiba hilang aja, kita nyariin kayak kemana nih anak kok tiba-tiba udah enggak ada gitu.
1: Kayaknya setrek itu sih kak.
0: Iya sih Teman Berdua. Tapi tetap menurut aku ketika kamu emang ini kan melibatkan kebiasaan baru kamu jadinya, terus nambah agenda kamu juga gitu kan.
1: Dapat duit juga kan.
0: Iya, jadi emang harus izin dan bilang, kasih tau lah sama orang tua kamu gitu, jelaskan. Kalau misalkan orang rumah kamu tuh ngerasa kayak kok kayak gini lah,
1: gak boleh gitu.
0: Coba dijelaskan dulu pelan-pelan. Jadi begini-begini nih agendanya, lalalala gitu.
1: Biar paham lah ya gimana.
0: Betul. Kasih paham, jangan cuma Kak Agem aja yang kasih paham.
1: Wih, buset.
0: Kenapa? Santai.
1: Okay.
0: Itulah kita udah ngebahas soal penting gak sih anak kuliahan itu punya side job atau enggak. Kalau menurut aku sih balik lagi ke pribadi
1: masing-masing. Iya, ke diri sendiri.
0: As long as bisa maintain atau bisa manage waktunya, ya menurut aku gak masalah sih.
1: Why not? Betul. Dapat pengalaman, dapat duit.
0: Iya, dapat pengalaman, dapat duit, dan dapat semuanya lah pokoknya. Abis ini kita masih lanjut lagi temenin kamu Teman Berdua, pastinya di Spada. Selamat pagi Teman Berdua. Kita ngebahas soal satu hal yang deket banget sama kita dan ada potensi-potensi yang ternyata membahayakan kita.
1: Apaan
0: tuh? Gas bocor, kira-kira ini tuh sepele atau bahaya? Kamu boleh gabungan juga nanti tanya-tanya sama narasumber kita Teman Berdua. So make sure kamu stay tune barengan sampai kami berdua. Kita ketemu dulu sama yang satu ini.

0: Sita.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
5: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Alright teman, Prada merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis dan juga Rindri. Kita ngebahas soal ini hal yang deket sama kita, tapi juga sometimes kita tuh sering lupa atau kayak enggak terlalu aware lah ya Rindri. Salah satunya adalah gas.
1: Gas, aduh.
0: Gas.
1: Pernah gak sih?
0: Apa? Kenapa gas yang apa nih? Pernah apa? Tiba-tiba pernah jadi.
1: Eh tapi kakak bisa gak sih masang gas?
0: Jujur gak bisa lagi.
1: Ih saya kira, aku kira cuma aku doang kak.
0: Saya sama gak bisa, karena aku kayak yang tim ini teman Pradua. Kalau misalkan masak, udahlah aku pasrahkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah. Eh bukan, maksudnya aku kayak yaudahlah sama mamaku aja yang yaudahlah atau gak sama bapakku. Karena aku gak bisa, aku gak berani sih lebih tepatnya. Takut. Karena kayak itu sesuatu hal yang relate-nya sama api. Dan api itu kayak kalau kita salah-salah bisa percikannya kayak lu takut Allah, gitu loh
1: ya kan.
0: Bener. Bahkan kayaknya ini ya Rindri, meskipun kayak aku tuh udah diajarin sama ibuku kayak ini loh deh regulatornya tuh udah oke, okay, udah gini, aman kan? Ini regulatornya tuh gak kenapa-kenapa, udah aman.
1: Enggak
0: belajar nanti kamu, enggak mau. Nanti kalau misalkan kamu nikah gimana? Biar aja.
1: Biar aja.
0: Jadi nanti kalau
1: korban yang suaminya ya kak.
0: Karena aku ini teman Perda, emang setakut itu sih ngemasang gas.
1: Iya karena kan kita salah sedikit duar, Mek. Aduh.
0: Ini duar ini ya, duar.
1: Aduh,
0: hatiku sangat kacau gitulah.
1: Duar mekar banget kayak hatiku ini.
0: Eh, tapi kamu sekarang di rumah kamu masih gas ini enggak? Gas yang LPG itu kan
1: atau
0: yang tanam?
1: Yang LPG sih, kalau kakak apa?
0: Aku juga yang LPG sih. Kak, tapi di sekitar rumah aku teman Prado itu udah ada yang tanam.
1: Oh iya. Jadi bedanya tuh gimana tuh? Kakak tahu nggak?
0: Bedanya kalau yang gas LPG yang tabung ya kita belinya dalam bentuk tabung. Kalau tanam kita dari benih. Enggak dong. Kalau tanam kan emang dia kayak sistemnya kayak bayarnya kayak listrik gitu loh. Jadi kita tuh beli token. Misalnya kita beli 50.000, dalam 50.000 itu kita punya jadi punya saldo sekian untuk gas. Jadi itu bisa dipakai buat masak berapa hari gitu.
1: Agak susah ya kalau misalnya mati listrik gitu.
0: Ya kan? Bener teman Perdana, kalau misalkan mati listrik dia enggak ada lagi udah.
1: Iya, enggak bisa masak dong. Makan apa? Tapi kalau
0: kan ada ini banyak warung makan.
1: Iya. Tapi biasanya kalau orang begitu jarang masak juga enggak sih? Jujur saya juga jarang masak ya.
0: Kan yang masak orang rumah bukan?
1: Enggak. Saya sendiri.
0: Orang warung deh,
1: orang warung
0: masak gitu ya. Tapi emang teman Pradua, kadang kalau kita ngomongin gas ini dan juga kebocoran, itu emang jadi satu hal yang enggak bisa dipisahin. Nah, bener. Pernah enggak kamu mengalami hal yang serupa? Mungkin kayak ih, bocor nih gas aku, gimana caranya? Aduh lala. Nah, kita bakal bahas, nanti kita juga akan tanya sama narasumber kita ya Rindri.
1: Secara langsung
0: kita kupas secara
1: asik tuh.
0: Tajam. Setajam omongan Rindri.
2: Oh. It's not available.

Teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh semua siaran.

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: Oh ya, BTW nih teman Pro 2 punya enggak sih pengalaman kayak gas bocor, kayak ih takutnya kayak apalagi yang suaranya itu tuh
1: aku teman Pro 2 gimana? Aduh, gini.
0: Itu kakak langsung gimana tuh?
1: Itu ular.
0: Elah, tapi pernah ketemu ular?
1: Pernah. Ah, setelah bahas ular, aku gak suka bahas ular.
0: Iya, geli gak sih?
1: Geli,
0: takut.
1: Jujur ya geli. Tapi menurut aku yang teman Perda kalau gas bocor itu kayaknya hampir setiap rumah itu pernah mengalami hal yang sama deh.
0: Bener.
1: Kayak ya paling enggak tuh kalau misalkan gak bunyi tuh ya bau.
0: Iya, bau gosong kan.
1: Jujur kalau bau gas itu bikin pusing. Aku kayak stop dulu.
0: Kayak ada karet-karetnya, ada gosong-gosongnya gitu.
1: Bau karet-karet, bau inti bumi, pokoknya teman berdua.
0: Tapi aku tuh ada punya pengalaman, Kak.
1: Apa?
0: Jadi gini, aku tuh habis masak gitu kan. Masak, itu tuh gasnya tuh emang enggak ada kenapa-kenapa gitu. Aneh juga, enggak tahu juga aku nih kenapa nih. Tapi pas udah selesai nih, saya kan ya detail lah ya. Jadi kayak banget. Semuanya tuh udah kayak ya saya taruh, udah saya matiin. Nah, saya tinggal lah ke kamar gitu. Jadi nungguin kayak di biar minyaknya tuh kan teriris gitu kan. Nah, tiba-tiba bapak aku tuh kayak manggil nama gitu, teriak-teriak. Terus ada asap hitam. Ternyata itu kayaknya sih dari pancinya itu tuh kan masih ada minyaknya tuh. Itu tuh bocor, jadi kena api, jadi panas jadinya duar gitu. Kayak gitu.
1: Tapi sempat membesar enggak apinya?
0: Besar sampai plafon, Kak.
1: Ih.
0: Jadi kayak takut itu. Ih, saya lang.
1: Kamu terlalu kayak memasak enggak sih jadinya?
0: Enggak, biasa aja sih. Ya, cuma lebih ya, kayak harus dilihat betul-betul sih, kayak habis masak tuh pancinya jangan taruh di kompor.
1: Tapi kayak menurut aku teman berdua emang kadang kalau kita teledor udah itu bakal kejadian. Jujur, ini sekarang lagi ada mobil pemadam kebakaran lewat lagi.
0: Kebetulan banget.
1: Jujur, teman Pro 2 takut banget nih. Boleh update kali ya sama kita, kira-kira kalau misalkan emang deket rumah kamu boleh diinfoin ke kami. Tapi ngomongin soal ini ya, ngomongin soal gas yang juga berpotensi menimbulkan bocor. Juga kebakaran tadi. Aku tuh kayak selalu takut karena menurut aku itu yang ledakannya tuh kayak satu besar, enggak tahu ini setahuku ya.
0: Kayak yang di Marvel gitu, Kak. Yang duar gitu.
1: Itu too much. Terus kayak menurut aku karena kita tuh orang awam jadi kayak enggak tahu nih kita harus ngapain.
0: Masang gitu aja kita enggak tahu.
1: Masang
0: ya.
1: Masang aja enggak berani gimana kita menyelamatkan yang udah terbakar. Kalau aku bukan aku yang punya pengalaman, tapi apa? Bapakku. Jadi kita tuh kan ya banyaklah tetangga di kiri kanan kan. Terus pas waktu itu emang nih anak tuh masih umuran kayaknya
0: bocah banget lah.
1: Enggak, SMA.
0: Oh, SMA.
1: SMA kelas 10 lah. Itu kan udah lumayan besar ya teman berdua. Tapi dia itu emang ini apa sih namanya? Baru belajar masak gitu kan ya. Jadi belum terlalu paham lah gimana cara kerja dan lain sebagainya gitu kan. Terus dia di rumah sendiri, kakaknya lagi pergi, mamanya lagi pergi, bapaknya tuh udah gak ada kan. Jadi kayak mereka tinggal tuh satu rumah tiga orang gitu. Intinya waktu itu dia sendirian. Terus habis itu dia mencoba memasang gas dan dia gak tahu kalau gas itu bocor, jadi udah keluar apinya. Terus dia kasihan banget tau teman
0: perdua. Terus gimana?
1: Dia keluar rumah, keluar teras kayak tolong gitu.
0: Ya Allah.
1: Untungnya waktu itu bapakku kayak pas lewat mau beli barang, lewat teman-temannya, lu kenapa? Tolong. Jadi dia udah enggak bisa ngapain kan. Terus datang bapakku masuk kayak udah langsung ditutup pakai kain basah gitu.
0: Iya,
1: terus
0: kan, basah.
1: Langsung dilepas regulatornya.
0: Dikeluarin
1: tapi itu itu sumpah sih teman berdua.
0: Serem
1: gara-gara
0: banget.
1: Gas bocor juga dan itu serem. Ini kemarin juga baru kejadian di salah satu rumah makan
0: tuh?
1: Kan
0: yang di Bojonegoro.
1: Di Jakarta.
0: Oh, lain ya?
1: Di Samarinda namanya warung Bojonegoro.
0: Iya. Kan di Jalan Flores betul.
1: Enggak, dia tadi bilang yang di Bojonegoro ya.
0: Oh iya salah ya. Kurang warungnya teman berdua.
1: Iya gitu. Dan itu kayak kemarin aku mungkin beberapa hari yang lalu deh aku lewat sana. Ih, sedih banget. Itu belakangnya dapurnya udah benar-benar kayak nggak ada gitulah pokoknya.
0: Iya, hangus banget usaha orang kan.
1: Dari
0: ke nol udah hangus.
1: Dari ke nol, jadi dari apa ke ini?
0: Oh iya, dari nol.
1: Bangun Rindri, baru bangun.
0: Siap.

0: Tao lang ikaw.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah ikam.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Mau kemana?
6: Ke warung depan nih beli tempe. Mau ikut gak?
5: Ayo deh. Loh, pakai motor?
6: Iyalah, masa jalan kaki?
5: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung.

0: way.
1: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Teman Radio Merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis dan juga Rindri. Hari ini kita gak sendiri ya Rindri, iya. Tadi sempat kita ngebahas soal kebocoran-kebocoran gas yang ini apakah bisa memicu kebakaran kah atau tidak, iya. Berbahaya kah atau ini hanya masalah sepele kah gitu kan. Daripada kita ini sebagai bukan ahlinya ya, kita datangkan langsung ini yang

0: gas itu biasanya jarang, tapi itu biasanya sering terjadi di pemukiman padat, okay. Gitu, gas dan konsleting listrik.
1: Oke, okay. Nah Pak, ini berbicara soal gas, salah satu yang memang dekat sekali ya sama kita Pak, apalagi cewek-cewek yang biasanya suka main masak-masakan di dapur gitu Pak. Menurut Bapak ini sebetulnya seberapa serius bahaya kebocoran gas dan apakah memang ini bisa berujung pada kebakaran atau bahkan ledakan?
0: Siap. Jadi sering masyarakat sering menganggap sempele ya tentang kebocoran gas. Sebenarnya hal tersebut sama sekali tidak sepele dan sangat berbahaya meskipun sering dianggap biasa lah, karena memang bau kebocoran gas itu, karena gas juga sifatnya lebih berat daripada udara, dia akan berada di bawah sekitar kita, jadi nggak bisa lepas ke udara bebas, tidak. Jadi dia lebih berat dari udara. Apabila ruangan itu tertutup, kurangnya ventilasi, maka gas akan mengumpul di situ. Nah, itulah sering yang terjadi apabila ada percikan api sekecil aja apinya, itu akan mengakibatkan ledakan dan kebakaran yang sangat besar, mungkin seperti itu.
1: Oke, berarti artinya apakah memang kalau misalkan ada kebocoran gas itu justru lebih sulit untuk terdeteksi karena gasnya itu tidak bisa menyebar ke udara sekitar kita gitu ya Pak?
0: Bukan, sebenarnya kebocoran gas itu sangat mudah terdeteksi karena dia gas yang aslinya itu sebenarnya tidak berbau ya, tapi karena di Pertamina itu diberi bau, diberi aroma supaya lebih masyarakat itu lebih peka terhadap bau. Mesti dia seperti bau-bau durian gitu kalau kita ngomong ya. Jadi kalau udah ada indikasi bau seperti itu sudah nyata ada kebocoran gas yang di sekitar kita. Gas itu akan mengambang biasanya seperti itu di bawah.
2: Okay. Tapi apa sih Pak yang kayak tanda-tanda LPG bocor, kayak misalnya selain kayak baunya atau enggak ada suaranya gitu?
0: Ya biasanya pertama itu bau ya, dari bau. Terus kita pasti merasakan pusing dan mual, lemes dan sakit kepala, napas agak susah. Di selain dari bau tersebut, sebenarnya bau itu sudah menandakan indikasi kebocoran gas, karena gas itu sudah memang kita diberikan aroma khusus ya, jadi masyarakat bisa lebih peka. Nah, yang jadi masalah adalah apabila sudah tercium bau gas tersebut, masyarakat harus berhati-hati. Apakah jangan mengakibatkan gas tersebut bisa terbakar dengan mengadakan percikan api.
1: Nah ini Pak, masih nyerempet-nyerempet sedikit, kalau misalkan ada tanda-tanda kebocoran gas, kita sebagai masyarakat selain tidak boleh menimbulkan hal-hal yang bisa menimbulkan percikan api, harus apa lagi Pak yang harus dilakukan ini?
0: Ya pertama, sudah ada indikasi kebocoran gas, yang harus kita lakukan adalah membuka ventilasi sebesar-besarnya agar udara yang lebih bersih bisa masuk dan gas bisa keluar. Yang kedua, jangan menyalakan dan mematikan lampu. Karena saklar di dalam kotak saklarnya itu dia ada percikan api kecil pada saat kita menyalakan maupun mematikan. Itu yang akan memicu ledakan.
1: Berarti pada saat sudah ada kita cium bau gas, kita nggak boleh nyalain lampu, matikan lampu tuh nggak boleh ya Pak ya?
0: Tidak diperbolehkan. Jadi langkah pertama apabila terjadi kebocoran gas, kita buat ventilasi sebesar-besarnya, buka pintu, jendela dan segala macam. Yang kedua, kita cabut regulatornya, gas kita bawa keluar ruangan yang lebih banyak udaranya atau ruangan bebas. Jangan sekali-sekali menyalakan atau mematikan lampu, apalagi menimbulkan percikan api.
2: Oke. Caranya kita kayak memilih regulator yang aman tuh gimana tuh Pak?
0: Pertama, kita harus tahu regulator itu yang pertama SNI. Nah, yang kedua, jangan cari yang murah. Istilahnya yang mahal itu lebih safety daripada yang murah. Itu aja sih sebenarnya. Dan kita juga harus memperhatikan apabila selang itu sudah berminyak, ada retakan, segera diganti. Selang itu wajib 1-2 tahun harus diganti. Kalau dari Pertamina yang saya dapat informasi, 59 kali kalau nggak salah regulator buka cabut itu sudah aus. Seharusnya wajib diganti. Apabila kita masang terus dengan gas baru, regulatornya terus terjadi indikasi kebocoran, kalau sudah sealnya kita ganti regulatornya. Itu lebih aman.
1: Nah, itu tadi permasalahan regulatornya Pak. Gimana kalau misalkan ini sering banget saya temui adalah ketika gas tabung gas LPG itu bocor, itu kita katanya boleh diganti, coba deh diganti karet di dalamnya. Sementara saya kayaknya pernah dengar kita nggak boleh tuh nyolok-nyolok bagian lubangnya gas itu Pak.
0: Jadi gini Mbak, kita harus jeli ya, dari penjual kita dalam membeli gas itu sebenarnya kita buka dulu deh. Buka dulu tuh

0: tutup segelnya yang plastik, kita bawalah air sedikit lah. Kita coba tuangkan di atas palopnya, di palop gas itu. Kalau ada gelembung-gelembung, itu nandakan kebocoran. Biasanya seperti itu. Sering terjadi di gas 3 kilo itu. Nah, kedua kalau kita tesin air aja, kalau tidak ada gelembung berarti itu sudah safety. Kedua dari seal. Sealnya kalau kita ganti nggak apa-apa. Kalau seal yang penting asal jangan kita colok yang nepelnya.
1: Yang tengahnya
0: yang
1: banget
0: tengah
1: itu
0: ya, Pak, yang kuningan itu jangan kita colok. Itu akan menimbulkan gas akan keluar. Nah, itu aja trik pertama. Kedua, pada saat kita memasang, pastikan benar-benar rapat. Kita dengarkan apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, kalau gas yang biasanya, gas yang baru, itu biasanya tekanannya tinggi. Regulator itu pasti kencang ya, jarang ada kebocoran. Tapi biasanya pada gas di tabung itu sudah tinggal 1/4 atau sekian persen, itu biasanya ada pengurangan tekanan sehingga yang tadinya tekanannya tinggi menjadi rendah di dalam regulator. Itu yang sering bocor biasanya seperti itu. Ada bau-bau keluar seperti apa. Biasanya seperti itu.
1: Tapi Pak, ini kalau ngomongin soal pemasangan regulator juga gasnya nih. Siap. Misalnya Pak, kita kan jualan gitu. Dan kita harus mengamankan tabung itu kan Pak. Apakah memang cabut pasang regulator ini juga memperbesar resiko adanya kebocoran gas Pak?
0: Sebenarnya tidak sih sebenarnya. Cuman kadang kalau karet seal yang ada di nepel regulatornya itu sudah aus ya, sudah diganti. Kadang dia keras, kadang kena minyak dan segala macam. Nah, sebenarnya kalau kita tidak memakai lagi, sebenarnya jangan kita cabut regulatornya, hanya kita putar 45 derajat itu kerannya. Kita putar 45 derajat, dia akan menutup saluran gas ke dalam selang di regulator. Jangan dicabut, ditutup 45 derajat aja ke tengah, kan ke bawah tuh.
1: Iya.
0: Kita putar setengah aja, udah nutup. Sebenarnya itu lebih aman kalau kita sudah selesai masak atau beraktivitas, sudah kita tutup itunya aja. Jadi regulator tetap terpasang rapat, gas akan tertutup.
1: Ini trik baru lagi nih Rindri. Iya, jujur saya baru tahu ini Pak. Ini kalau nggak ngobrol sama Bapak kayaknya cabut aja.
2: Cabut aja. Gasnya, ya. Tapi BTW nih Pak, misalnya nih kalau misal udah memercikan api nih, langkah awal yang kita lakukan tuh apa?
0: Kalau sudah ada indikasi api yang di regulator ataupun di tabung apa di kompor, misalnya di kompor yang terbakar nih ya, di belakang kompornya gasnya bocor, yang harus kita lakukan adalah satu, kita tutup regulatornya dulu. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, putar 45 derajat cukup itu. Baru kalau memang tidak ada alat pemadam api portable untuk regulator, untuk kebocoran gas, boleh kita menggunakan kain. Kain yang kita basah, kain yang agak tebal, kita basahin, kita rendam dengan air, kita tutupkan di kebocoran gas tersebut hingga api itu akan padam. Seperti itu.
1: Tapi Pak, ini kan kita berbicara tentang kebocoran gas dan juga tabung. Sebetulnya penyebab utamanya itu apa Pak? Apakah memang dari perjalanan gas ini dari diisi ulang dari Pertamina kemudian didistribusikan kah, atau memang ada treatment-treatment yang ternyata salah dari kita gitu di rumah Pak?
0: Jadi gini Mbak, yang trik pertama tadi kita memilih gas dari toko atau warung yang kita pastikan tidak ada kebocoran di gas tersebut. Yang kedua, regulator kita harus yang sudah SNI, yang standar. Selang juga harus standar. Kedua, perawatan pada kompor juga nih. Keran-keran di kompor itu, pemerciknya itu juga jangan bertagar dan segala macam. Kadang karena tagar itu dapat membuat kebocoran di saluran pepipaan yang ada di kompor. Trik-triknya seperti itu. Jadi harus dibersihkan, jangan ada tendakan minyak di sekitar kompor, mungkin seperti itu.
1: Berarti memang ini kita nggak boleh jorok ya Pak, harus rutin bersih-bersih.
2: Harus bersihin terus dong.
1: Tiap minggu teman produk, apalagi kalau misalkan kamu produktif untuk masak gitu ya.
0: Minimal satu hari sekali deh, bersihkan kompornya.
2: Masak langsung dibersihkan dong berarti.
0: Iya, setelah selesai masak ya dibersihkan.
1: Oke. Nah Pak, ini kalau kita berbicara tentang gas juga, sekarang sepertinya nggak cuman gas dalam bentuk tabung aja. Di beberapa wilayah Samarinda udah ada yang gas secara gas bumi ya bahasanya.
0: Gas alam.
1: Gas alam. Nah itu bagaimana Pak? Apakah resiko kebocorannya ini sama aja dengan gas LPG kah, atau justru lebih besar kah?
0: Kalau biasanya di gas alam itu lebih aman Mbak. Kalau sudah instalasinya standar ya, dia ada di dalam tanah. Nanti yang keluar ke dalam rumah itu hanya sepipa kecil ya. Dan di pipa itu pasti diberinya safety. Ada safety yang di seperti regulator juga. Dengan tekanan yang tidak sebesar gas LPG. Jadi apinya akan lebih kecil daripada gas LPG yang seperti biasa. Dia pasti ada pengaman di situ. Jadi tinggal kalau memang terjadi di rumah itu ya kita tinggal nutup di pengamannya aja, gas tidak akan masuk ke dalam, kan seperti itu.
1: Berarti memang ya di memang, alirannya
0: ya,
1: aja di gitu
0: alirannya
1: ya.
0: Alirannya saja. Tapi kalau di tabung gas yang ada di dalam rumah kan seperti itu lebih berbahaya ya. Nah, karena mungkin tempatnya yang tersembunyi di dalam lemari, ya di bawah kompor, jadi agak susah untuk pada saat terjadi kebakaran atau kebocorannya di atas tabung gas, apinya besar, nggak berani kita ngambil, nggak berani kita memadamkan kecuali kita punya alat pemadam api portable, seperti itu.
1: Jadi memang lebih beresiko gitu pak untuk gas LPG.
0: Tapi sebenarnya aman kalau kita tahu cara pemakaian, cara merawat dan menggunakannya, izin saya sebutkan tadi itu sebenarnya aman sih mbak.
1: Berarti tergantung kita memang harus punya bekal lah ya, pak. Harus punya knowledge itu tadi ya.
2: Tapi apakah kayak treatmentnya tuh sama nggak sih sama kayak pada saat bocor gitu sama gas yang lainnya?
0: Sebenarnya sama saja. Jadi tinggal bagaimana kita penanggulangan di awalnya saja. Kalau kita paham sifatnya gas seperti apa, untuk menanganinya seperti apa, ya sih aman-aman saja.
1: Tapi pak, untuk kebocoran gas bumi nih atau gas alam ya pak,
0: siap.
1: Ini susah nggak pak dideteksi? Karena kan itu tempatnya nggak terlihat ya, di bawah gitu.
2: Iya.
0: Jadi kebocoran itu biasanya ya, alhamdulillah sih belum pernah terjadi di Samarinda ya. Kebocoran itu, kadang kalau sudah terjadi kebocoran seperti teman-teman kami di Pontang itu, dari dalam tanah itu muncul percikan, muncul api langsung gitu loh. Muncul api langsung. Nah biasanya dia di persekian kawasan, dia ada memang keran untuk menutup gitu. Memang kalau ada kebocoran langsung ditutup di mungkin di daerah A, di daerah B dia ditutup ya, di situ ada dari petugasnya sudah mengetahui bahwa apabila terjadi gas alam, kebocoran gas alam di situ dia ada safety-nya seperti itu.
1: Berarti memang itu sudah ada antisipasinya supaya enggak menyebar gitu ya, Pak.
0: Nah, di regulator pun yang di rumah seperti biasa kalau regulatornya SNI dan bagus, selangnya juga SNI. Biasanya kalau ada kelebihan tekanan gasnya terlalu berlebihan keluar dari dalam tabung ke dalam selang, itu langsung tertutup otomatis. Karena ada alat seperti besi bulat di dalam selang itu, apabila tekanannya lebih tinggi dia akan menutup. Makanya gak mau nyala-nyala tuh di kompor, kita ketek-ketek gak nyala tuh, kecuali kita goyang-goyang dulu regulatornya, kita cabut goyang-goyang dulu baru mau nyala. Nah itu adalah safety-nya mbak. Jadi kita cari regulator dan selang yang standar nasional Indonesia.
1: Berarti bukan mitos aja ya pak, kayak remote TV kan kalau misalkan gak bisa kita pukul-pukul dulu.
0: Seperti itu ya.
1: Ternyata regulator juga sama.
0: Dan jangan mengakali ya mbak, kadang-kadang ini bocor-bocor terus tambahin isolasi di regulator, baru kita tutup lagi supaya gak ini aja dalam keadaan darurat, nah padahal itu sangat berbahaya. Kita gak punya seal nih, sealnya udah rusak semua nih. Kita akalin lah pakai plastik lah atau pakai karet gelang lah supaya sementara ini kita bisa masak, padahal itu sangat berbahaya.
1: Nah ini pak, ngomong-ngomong soal mengakali, saya pernah lihat penjual yang dia itu kompornya itu bukan kompor yang dua mata, tapi kayak satu mata gitu, tapi ada dua, tapi pakai satu gas, tabung gas LPG dan di sepertinya di cabangnya itu adalah DIY. Apakah itu berbahaya pak?
0: Enggak berbahaya sih sebenarnya, yang penting tidak ada kebocoran gas. Contoh di rumah makan ya, satu tabung bisa ngelayani sampai 5-6 kompor dari satu titik kan seperti. Yang penting jangan ada kebocoran. Nah, kalau mau lebih aman lagi, ada yang namanya detektor portable gas. Itu bisa mendeteksi kalau ada kebocoran gas, dia akan berbunyi mbak. Itu lebih bagus. Harganya nggak seberapa, 50 sampai 200 ribu ya. Cuma dia pakai baterai 9 volt. Itu aja ditempelin aja di dekat tabung gas. Jadi kalau ada suara seperti detektor alarm, itu berarti sudah mengindikasikan ada kebocoran gas. Kalau kita mau lebih safety seperti itu. Banyak kok dijual di toko-toko safety.
1: Berarti ini setiap rumah wajib punya alat pendeteksi tadi ya pak?
0: Bukan wajib ya, alangkah baiknya
1: punya. Supaya tidak
2: mengurangi lah.
1: Betul, mengurangi resiko.
0: Memberitahukan secara dini bahwa ada tanda bahaya di lingkungan kita.
1: Nah pak, kalau kita berbicara tentang gas juga, ini setahu saya ada dua hal yang terjadi, dan ini di tetangga saya semua. Salah satunya adalah gasnya itu bocor, masih terpasang regulatornya dan langsung keluar api tapi tidak meledak. Tapi satu lagi, ini meledak. Apakah ada perbedaannya pak, atau mungkin kayak ternyata beda gasnya gitu?
0: Enggak, gasnya tetap sama LPG. Jadi yang langsung terbakar itu karena dia ada di sekitarnya ada percikan api. Ada percikan api, soalnya lagi memasak nih ya. Ini kompornya lagi nyala, tapi ternyata di selang atau di regulatornya bocor. Bocor juga nih gas keluar, dia akan menyambar. Nah itu yang langsung, itu yang lebih enak terlihat nih. Berarti kan kita penanganannya, ya berani gak kita menutup regulator itu, saluran regulator itu. Ya kan itu. Nah yang kedua, kalau yang meledak itu saya bilang, karena gas sifatnya gas LPG itu lebih berat daripada udara dan sudah terkontaminasi di sekitar kita di dalam suatu ruangan, apabila ada percikan api kecil saja itu akan langsung mengakibatkan ledakan. Oh. Nah itu berbeda, gas yang terbakar dengan ledakan berbeda. Nah kalau ledakan ini pasti akan dampaknya akan lebih besar dan akan merusak seperti itu.
1: Nah, iya Pak, karena yang meledak itu benar-benar yang rumah tetangga saya kayak plafonnya ya seperempat lah, seperempat ya, bagian rumahnya itu emang rusak, hilang gitu.
0: Memang ledakan itu lebih berbahaya daripada gas yang langsung terlihat dan keluar apinya langsung secara langsung.
1: Okay.
0: Apabila gasnya habis ya apinya mati. Tapi kalau ledakan dia akan membakar secara serentak dengan daya dorong yang sangat luar biasa sehingga akan merusak di sekitar. Gitu.
2: Duh, bahkan serem banget ya.
1: Serem ya, pantas aja ini kita selalu minta tolong cowok-cowoknya pas
2: ngorbanin orang ya.
1: Gak berani Pak.
2: Tapi kalau dari pengalaman Bapak nih dari Damkar sama Rinda, seberapa sering sih kayak menangani kasus kebocoran gas kayak gitu?
0: Sebenarnya kebocoran gas itu sering terjadi ya di kota kita ini. Cuman karena masyarakat itu sudah banyak mengetahui, baik itu dari media sosial, dari YouTube, bagaimana penanganan-penanganan gas seperti apa, itu biasanya cepat tertanggulangi. Nah, yang jadi fenomena sekarang ini memasak ditinggal.
2: Oh,
0: nah,
2: iya.
0: Seperti kemarin yang terjadi di Jalan Padat Karya, Bengkuring, itu kan lagi masak ditinggal. Nah, kemarin
2: kelupaan ya?
0: Kelupaan, hingga udah terjadi kebakaran seperti itu.
1: Oke, berarti memang lagi-lagi selain gas detector kita harus pasang alarm kalau kita emang lagi masak gitu
0: ya. Karena memang faktor manusianya yang lalai seperti itu.
1: Oke, nah Pak, ini berarti kita berbicara tentang kesalahan atau kelalaian masyarakat kita terkait penanganan atau ya treatment terhadap gas ini tadi. Kesalahan atau kelalaian apa yang paling sering ditemui sama damkar, Pak?
0: Kelalaiannya ini, Mbak. Masyarakat itu sudah tahu gas itu bocor, regulatornya tidak baik, tapi tetap melaksanakan aktivitas. Ya, sehingga gas ada di sekitar kita yang sudah masih tercium bau gas, itu tetap menyalakan
1: api,
0: gitu. Kompor yang satunya gitu loh. Seperti kemarin ada kasus terjadi di Jalan Katri Uning ya, di salah satu rumah makan yang terkenal di Samarinda. Tahu udah ini gas udah bocor. Palepnya tidak mau tertutup, di nepel, ditaruh di lain, di dekat kompor itu, masang gas baru. Kan sudah ada kontaminasi gas di sekitar situ, dia masang gas baru, baru nyalakan api lagi. Nah, itu yang membuat terpicu ledakan. Jadi, ada gas bocor, menumpuk gas mungkin di sebelah kompor ya. Kadang-kadang dia punya stok 2-3 tabung, tapi salah satu ada yang bocor di dekat kompor. Nah, itu biasanya itu yang bisa memicu terjadinya ledakan di situ.
1: Oke, berarti bare minimum atau ya hal paling dasar yang bisa kita lakukan sebelum mulai masak tuh kita pastikan dulu nggak ada kebocoran
0: dulu
1: gas,
0: tidak
1: ya,
0: ada
1: Pak,
0: kebocoran gas.
1: Oke. Nah, ini kalau penanganannya Pak, kira-kira kalau misalkan kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran gas, apakah tingkat dipadamkannya itu juga lebih susah dari kebakaran-kebakaran yang lainnya Pak?
0: Kalau hanya kebocoran gas saja itu sebenarnya lebih mudah. Karena kita langsung dapat mengetahui sumbernya di mana.
2: Oh iya, di gasnya.
0: Gasnya berarti kan regulatornya nih. Kalau untuk tabungnya yang meledak itu jarang sekali. Kita hanya tinggal mencari regulatornya atau tabung gasnya di mana kebocoran itu terjadi, apakah itu di dalam di atas regulator atau di nepelnya. Itu sudah kita sudah dapat mematikan dengan cara menutup atau menutup paksa ya gas yang bocor itu api sudah hilang karena sumbernya, sumber bahan bakarnya adalah gas. Tapi kalau sumber bahan bakarnya adalah benda padat yang ada di sekitar, minyak yang ada di sekitar, itu agak lebih susah karena luas ya. Kalau sumber gas satu ya itu aja kita fokuskan ke situ, udah api udah padam gitu.
1: Bisa dibilang berarti kalau misalkan penyebabnya nih sumbernya adalah benda padat atau minyak, berarti gas ini adalah instrumen tambahan yang
0: memperbesar ya.
1: Oke. Memang nyambung semuanya ya Pak kalau masalah ini. Berarti kita memang harus punya pengetahuan dan juga punya knowledge lah ya tentang penanganan si gas ini tadi. Mungkin terakhir Pak, ini kalau ngomongin soal posisi rumah ya atau kayak pemukiman di Kota Samarinda ini, perasaan kan kayak mostly ya padat ya Pak, padat ya. Bahkan kayak ada beberapa bangsalan-bangsalan yang di dapurnya itu tidak ada ventilasinya ya, gitu. Apakah emang harus ada kegiatan rutinan untuk kira kita keluarkan gasnya atau bagaimana Pak supaya terhindar dari kebocoran gas ini tadi?
0: Iya. Kalau memang tidak ada ventilasi ya memang di dapur kita itu wajib ada ventilasi. Karena setiap kita memasak, menggoreng itu akan menghasilkan gas, asap itu ya. Baik gas karbon dioksida, karbon monoksida dan lain-lain, apalagi gas yang diakibatkan oleh LPG. Nah, saran kami dari Dinas Pemadam Kebakaran, setiap dapur harus memiliki ventilasi. Apalagi di samping kompor, apalagi di samping penyimpanan tabung gas, wajib kita buat ventilasi. Atau jendela lah, supaya ada udara yang segar yang bisa masuk, diakibatkan kita aktivitas masak-memasak. Nah, kalau kita sudah terhirup asap pun juga pasti kita akan gak enak nih.
1: Iya.
0: Pasti fisik kita akan lemah seperti itu. Gitu loh. Jadi untuk lebih aman, alangkah baiknya di dapur kita buat ventilasi untuk kegiatan masak-memasak dan mengamankan dapur kita dari kebocoran gas sehingga udara dapat masuk menggantikan udara yang sudah tidak baik di dapur. Mungkin seperti itu.
1: Tapi untuk posisi rumah ini apakah nanti kayak memperbesar potensi kalau misalkan satu titik kebakaran nih Pak? Ya. Jadi cepet banget nyambar ke yang lain-lainnya gitu?
0: Ya tergantung Mbak, dari bahan bakar rumah tersebut, apakah rumah kayu apa rumah beton, dari jarak antara rumah satu ke rumah lainnya seperti apa. Nah biasanya kebakaran terjadi itu karena rendahnya titik nyala benda yang ada di sekitar yang terbakar. Misalnya rumahnya rumah kayu nih, yang terbakar yang di sebelah nih ya. Karena panasnya cukup tanpa dijilat api rumah tetangga itu udah bisa menyala sendiri. Karena panasnya cukup untuk membuat menyalakan titik nyala yang ada di benda tersebut. Gitu loh. Kalau rumah beton, dia akan lama bertahannya, lama untuk penyebaran ke rumah beton. Tapi kalau untuk kayu, sangat cepat sekali.
1: Lebih
0: apalagi
1: cepat ya Pak ya. Oke. Berarti kembali lagi ke situasinya,
2: kondisinya. Oke, Pak, terakhir nih pesan untuk teman Prodo atau masyarakat Samarinda bisa tuh apa?
0: Jadi kebocoran ini umumnya disebabkan oleh masalah komponen ya, komponen penyalur gas atau kelalaian pengguna atau faktor usia alat atau gas itu kompor dan regulator sudah waktunya diganti, harus segera diganti. Biasanya kerusakan itu biasanya terjadi di ausnya seal atau karet tabung. Yang kedua, selang gas itu rusak atau retak. Biasanya itu 1 sampai 2 tahun sudah harus diganti atau diberi pengaman seperti kawat spiral ya untuk menjaga gas tersebut tidak digigit oleh tikus. Ketiga, regulator atau yang rusak atau sudah memang sudah bolak-balik bocor diakalin segala macam diganti dengan yang SNI. Klem selang juga harus lebih rapat ya. Oke, seperti itu dan membuat ventilasi. Di dapur ya. Menjaga juga kompornya dari kerusakan atau dari tumpukan minyak dan segala macam sehingga kompor tersebut bisa bertahan dengan lancar. Nah, tips singkat ya. Cek regulator atau selang dengan air sabun supaya mengetahui ada kebocoran atau tidak. Ya, ganti komponen-komponen kompor yang ber-SNI itu yang harus kita lakukan. Dan kenali bau gas. Pahami cara memadamkannya dan paling lebih bagus lagi menyiapkan alat pemadam api portable seperti apar di rumah kita. Agar baik itu kebocoran gas, konsleting listrik atau kebakaran diakibatkan oleh minyak itu bisa tertangani dengan segera.
1: Itu tadi. Pak. Berarti jangan juga jadikan satu durian sama gas ya Pak. Nanti ketukar bau ya.
2: Beda banget dong Kak.
1: Ya tapi kan jadi ketutup bau gasnya. Itulah itu.
0: Nah kalau durian kan jarang-jarang ya kan ada di rumah tapi gas hari-hari.
1: Iya benar-benar. Durian juga nggak mungkin meledak ya Pak. Terima kasih Bapak hari ini sudah berkenan sharing-sharing. Semoga hari ini yang di sharing juga bermanfaat untuk teman-teman Prodo, untuk
2: bermanfaat.
1: Masyarakat Kota Samarinda. Ini kayaknya abis ini semua masyarakat Kota Samarinda yang belum punya ventilasi di dapur langsung dijebol semua tuh.
0: Iya, enggak. Minimal harus ada ventilasi lah walaupun kecil, ada sirkulasi udara.
1: Ada udara yang masuk dan bergantian. Nah, gitu
0: apalagi ya, di bulan ini sudah masuk kemarau, berhati-hatilah terhadap pembakaran lahan, misalnya kita membakar sampah dan lain-lain, itu akan mengakibatkan berbahaya ya gitu, yeah. Itu
1: malah makin cepat nyalanya,
0: lebih cepat nyalanya gitu, ya.
1: Ya, ya. Terima kasih Bapak hari ini sudah berkenan ngobrol sama teman perdua. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik-topik obrolan lainnya. Okay,
0: amin,
1: ya,
0: amin.
1: Bapak. Selamat sama-sama melanjutkan tugas lagi. Yeah. Jangan kapok ya Pak ya.
0: Yeah.
1: Teman perdua, itu tadi obrolan barengan sama Bapak Zaki Ansari SE, Kabid Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda. Udah mau merapat di jam 10 pagi. Semoga tadi yang di-share juga bermanfaat ya teman perdua. Abis ini Sulis juga harus pamit undur diri.
2: Dan Rindri.
1: Iya, Rindri juga pamit undur diri teman perdua. Itu aja hari ini di Sepada. Selamat pagi teman perdua. Sulis pamit.
2: Rindri juga pamit.
1: Bye.

0: Update.
1: Waktunya info Prado Update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halijah. Kita awal informasi pertama teman Prado, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI sebagai motor penggerak utama transformasi ekonomi di daerah. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Jajang Hermawan di Samarinda mengatakan arus digitalisasi yang kian masif menuntut adaptasi teknologi modern termasuk AI yang dinilai mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Acara tahunan ini mengusung tema AI untuk transformasi ekonomi Kalimantan Timur, memperkuat produktivitas, inovasi, dan sinergi menuju pertumbuhan berkelanjutan. Dalam agenda tersebut, Jajang memaparkan 3 poin penting yang menjadi sorotan utama, yang yaitu kegiatannya merupakan wujud apresiasi mendalam BI kepada seluruh responden yang konsisten menjadi mitra strategis dalam penyediaan data dan informasi ekonomi. Informasi lainnya teman Pradua, Kung Fu Soccer dan Spider-Man Brand New Day jadi judul yang mendominasi bioskop Cina pada musim panas ini, sekaligus mendongkrak total pendapatan box office di sana hingga tembus 8,7 miliar yuan atau 22,94 triliun rupiah. Dari data platform tiket Mayan hingga Agustus, Kung Fu Soccer memimpin puncak film terlaris musim panas 2026 dengan pendapatan 2,26 miliar yuan atau setara 5,96 triliun. Angka fantastis tersebut menempatkan bioskop komedi laga ala Stephen Chow ini di posisi teratas mengungguli film animasi lokal Wishes Come True yang berada di urutan kedua lewat raihan 1,44 miliar yuan atau setara 3,79 triliun. Informasi terakhir teman Prado, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri di mana Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea dan Muhammad Tegar Januar jadi 3 pemain putra, sedangkan Marcel Sekar Damayanti, Laika Alhumaira Lubis dan Chaltistri Sanitsiarani di bagian putri. Christopher bertarung dengan kata putra Daniel pada kumit plus 84 kg putra, sedangkan Jenor mengikuti kumit minus 55 kg putri. Demikian info Pro 2 Update kali ini.
0: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update. Teman terbaik kamu.

85 FM teman terbaik kamu. Hai teman berdua, santai siang bareng lagi sama Lija di sini ya untuk 12 Agustus 2026. Tadi barusan udah didengar kita putarin ada selatan dari Ungu ya teman berdua. Gimana kabar kamu untuk hari Rabunya? Ini mudah-mudahan pada sehat-sehat aja karena kayaknya juga cuaca hari ini cukup cerah ya teman berdua. Untuk yang lagi aktivitas hari ini semangat, mudah-mudahan lancar aktivitasnya sampai nanti sore ya. Dan hadir lagi pastinya untuk siang ini ada Pro 2 Hitlist. Ya silakan buat kamu teman berdua kayak biasa aku mau undang yang mau lagu-lagu favoritnya diputerin di siang hari ini boleh banget untuk WhatsApp kita aja langsung ya. Lagu apa yang mau kamu dengerin di Prodia Samarinda ya di 081258487885 dan aku udah sediain ada question box di Instagram @Prodia Samarinda di situ ya teman berdua juga bisa komen di situ atau boleh gabungin di fitur live chatnya aplikasi RRI Digital sampai nanti jam 12 siang untuk Prodia Hitlist aku tungguin gabungannya kamu ya dan kayaknya ini udah ada sih yang komen-komen di Instagramnya kita ya siang ini mungkin langsung aja aku coba bacain ada siapa aja aduh kelewat lagi ya sebentar teman pro 2 ini sih oke udah ada yang gabungan berapa ada dari siapa ini dari Excuse me ya katanya mau dong denger lagunya Color Wave to Earth Kak kalau ada lagunya ya tapi aku belum sempat nyari sorry banget nanti kita aku catat dulu ntar kalau ada lagunya aku puterin pastinya spesial buat kamu ya kalau terus ini ada dari KLFM pengen denger Semesta Kenris ya si Peter 11 juga pengen Semesta Kenris lagunya kemudian ada Berbinar pengen dengerin lagu Selesai dari Sabrina Leonor Maciu. Okay, thank you guys yang mau lagu-lagu ya diputerin pastinya aku tungguin ya. Ini kita dengerin dulu untuk Semesta dari Kenris.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: malam ini akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

Oke, itu berdua barusan kamu dengerin Color dari Wave to Earth ya. Ini lagu yang udah cukup lama saudara dirilis 2022 di album One Flowers and All teman Pradua di siang ini. Dan lanjut lagi deh untuk Pradua Hitlist, silakan buat kamu yang mau lagu-lagu favoritnya diputarin, boleh ke WhatsApp aja atau ke Instagram kita atau ke aplikasi Radio Digital ya teman Pradua. Ini udah ada yang gabungan di WhatsApp, ada Lara Purnama Seri. Hai Lara, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, selamat siang, mau request lagu dari Gita Gutawa yang Ayo Come On. Wah ini lagu yang lama juga ini, lumayan ya. Oke, aku siapin lagunya pas spesial buat kamu ya Lara. Ntar habis ini kita putarin, tapi kita mau dengerin dulu dari Sabrina Leonor ya, dengan selesai tadi yang udah banyak juga lumayan yang nge-request ya teman Pradua. Oke, lanjut lagi aku mau coba bacain yang udah gabungan di Instagram. Tadi ada siapa berbinar kepengen lagu Sabrina Leonor selesai ya. Terus yang minta lagu ini juga gak cuman dia aja, tadi ada HTTPS, susah banget sih ya, itu juga pengen Sabrina Leonor yang selesai. Terus Ria Wower juga mau lagu yang sama sama Desti Kumairi, pengen lagunya Sabrina Leonor selesai. Terima kasih, lancar-lancar aktivitasnya hari ini katanya ya. Sama-sama, lancar-lancar juga aktivitasnya kamu. Langsung aja kita puterin kalau kayak gitu teman-teman.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Okay, masih di Perdua Hitlist, Perdua Sabar Indah Teman Terbaik Kamu. Itu lagunya kita udah good tawa tadi ya. Ada Ayo Kawan Teman Perdua, kalau gak salah rilisnya tahun 2012. Jadi udah berapa belas tahun lalu ya. Tapi lagunya cukup lumayan enak buat kita dengerin masih sampai sekarang ya. Teman Perdua emang dia kan banyak lagu-lagu kita itu yang apa ya, kalau menurut aku ya, dari musikalitasnya tuh kayak

cheers gitu ya, Tuan Prado kayak ceria gitu. Oke, di Prado White List kita bacain lagi yang udah gabungan bareng sama kita di siang ini. Ada juga dari Farisa Naura, pengen dong denger lagunya Nabila Takiyah Cegil. Aku siapin juga lagunya nanti. Kenko 2840, lagu favorit aku judulnya Kenris apa judulnya Semesta dari Kenris ya. Tolong puterin. Udah diputerin tadi ya untuk Kenris, udah di paling awal tadi aku puterinnya. Ada Kai Clef. Betul enggak nih aku baca username-nya? Bunga Abadi. Bunga Abadi itu yang dari Rio Klepi kemarin tuh enggak sih? Coba aku lihat lagi ya. Bunga Abadi dari siapa? Oke, nanti disiapin habis ini. Ini kita langsung dengerin dulu deh untuk lagu Cegil ya, tahun 2 dari Nabila Takiyah.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Promo-promo, diskon besar-besaran.
3: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
4: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
3: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
4: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
3: Tapi murah banget loh.
4: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
3: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
4: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
5: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Cover Bird dari Rayu Putra featuring Caleb J dalam Pro 2. Masih di Pro 2 hitlist. Ya, aku bacain lagi yang udah gabungan di Instagramnya kita terhadap Pro 2 Samarinda. Ada Lukastri, mau lagu Perunggu 33 kali dong kak. Oke, aku siapin lagunya buat kamu ya. Ada juga Jatia Vinovic, pengen dong dengerin lagunya Liodra Pura-pura. Oke, ntar dicatat dulu, habis itu ntar aku puterin juga ya. Kemudian dari Sruni Nurul, mau dengerin lagu favorit aku dong Min, dari Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Udah tadi ya diputerin itu. Terus Sylvia Putri 184 juga pengen lagu Semesta Kendris, tadi juga udah diputerin. The Naps, pengen denger Cegil dari Nabila Takia. Tata Mahar juga sama, pengen denger Cegil dari Nabila Takia. Itu tadi udah diputarin semua lagunya ya. Mungkin boleh kamu ganti lagunya. Kalau mau ada lagi lagu lain yang mau diputarin juga masih bisa banget. Kita masih punya 1 jam ke depan ya. Dengerin dulu teman Pro 2. Ini ada Perunggu 33 kali.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Mati Future Maiska dengan Ingin Kumiliki masih di Prodo Hitlist 88,5 FM, tahun terbaik kamu, tahun Prodo bareng Ligija juga ini ya. Dan aku masih buka lagi buat kamu yang mau lagu-lagu favoritnya diputerin, boleh banget untuk WhatsApp aja kita langsung tahun Prodo di 081258487865, atau kamu boleh juga gabungan di Instagramnya kita di @radioprodo2 Samarinda. Di situ aku udah sediain question box buat kamu, komen lagu favorit kamu apa ya, atau juga boleh gunain fitur live chatnya aplikasi RRI Digital tahun Prodo2. Dan aku lanjut bacain lagi deh yang udah gabungan ini di question box kita. Ada Bex Radio ya, halo mau izin track lagunya Sumpah Mati dari Nicky Baker. Oke, terima kasih. Lagunya aku siapin juga pasti buat kamu ya. Ada Pujiastuti 1919, request lagu Semesta dari Kenris Dong Min. Udah diputer tadi di segmen awal ya. Paling awal aku putarin itu ya lagunya kamu itu. Oke, mungkin bisa diganti lagunya, yang lain juga masih boleh banget ya kalau mau diganti lagunya. Ada Merah Dilema yang nge-DM kita ya, katanya mau dengar lagunya BTS yang Dynamite. Lagunya Dynamite BTS ada dong, ntar aku siapin langsung aja. Kalau gitu kita dengerin dulu ya tahun Prodo2. Ini ada Sumpah Mati dari tadi dia requestnya versinya siapa ya? Nicky Baker ya, bener ya? Iya bener, dari Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: Teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Alright, teman Pradua, itu tadi BTS dengan Dynamite udah diputarin ya di Pradua Hitlist yang hari ini. Aku mau lanjut lagi bacain yang udah gabungan di Instagramnya kita nih, teman Pradua. Tadi by the way lagu Lio Drop Your Pura-Pura yang direkam sama JT Vinovic aku belum puterin ternyata ya. Aku lupa, sorry. Ayo lanjut, ada Amelia Putri. Pengen denger lagunya Roni Parulian yang Februari kak, katanya ya. Oke, aku siapin lagunya buat kamu. Terus lanjut lagi bacain yang lain. Sampai mana tadi aku? Ada, oh ya ini ada fanbase Kendrick juga lagi ya, kepengen lagunya Semesta dari Kendrick. Udah diputerin tadi ya lagunya ya, dari awal, apa di awal banget tadi sudah aku puterin lagunya. Dan buat kamu teman Pradua, kita masih punya setengah jaman lagi. So yang mau lagu-lagu favoritnya diputerin masih bisa banget ya, untuk langsung aja ke WhatsApp, ke Instagram, atau bisa ke aplikasi RRI Digital.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
5: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga, kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
5: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
3: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
1: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Oh my god, teman berdua, aku punya good and a big news buat kamu ya. Ini ada kabar dari pesepak bola mega bintang, iya, iya gak sih sebutannya Cristiano Ronaldo. Dia kan ini udah berkali-kali ya teman berdua dirumorkan nikah gitu. Tapi kayak berapa kali rumornya tuh ternyata gak benar. Ya biasalah kita lihat kan kalau memang di luar negeri gitu teman berdua, walaupun udah bisa punya anak sampai berapa anaknya dia ya sama sama Georgina, tapi ternyata kan belum nikah tuh. Jadi banyak rumornya katanya udah nikah, ternyata belum. Nah ini akhirnya dia udah benar-benar resmi fix nikah nih teman berdua ya sama Georgina Rodriguez ya, Cristiano Ronaldo sama si Georgina ini udah resmi nikah. Taunya dari mana ya, jadi si Ronaldo udah ngunggah gitu sebuah gambar di akun Instagram miliknya yang kayak menunjukkan dua tangan saling pegang, memegang gitu ya, dan mengenakan cincin nikah tuh berada, dan unggahan ini langsung meledak ya dan ngedapatin jutaan likes dari netizen pastinya. Yang mana pesepak bola berusia 41 tahun itu melangsungkan pernikahan 4 hari sebelum klubnya Al Nassr mulai aksi mereka di Saudi Pro League 2026-2027 tahun berdua ya. Dan pasangan tersebut menikah secara sipil di Cascais, sebuah kota resort tepi pantai di sebelah barat ibu kota Portugal, Lisbon. Ya, upacara pernikahannya dihadirin sama kelima anak mereka, 5 udah ya. Dan pasangan ini udah bersama loh selama 10 tahun setelah mereka bertemu di toko Gucci di Madrid, tempat Rodriguez kemarin waktu itu bekerja umur 2. Namun mereka mulai go publiknya tuh di 2017 ya. Saat itu Cristiano Ronaldo dan Georgina tampil bersama di ajang The Best FIFA Football Awards ya. Dan di tahun yang sama pasangan ini kemudian dikaruniai Alana Martina. Kemudian anak kedua mereka ada Bella Esmeralda lahir pada 2022 ya. Mereka juga mengumumkan pertunangan mereka tanggal 11 Agustus tahun lalu, tanggal yang sama juga dengan tanggal pernikahan mereka ya, tahun ini kemarin ya, tahun berdua di 11 Agustus tuh pernikahan. Dan saat itu Rodriguez juga mengunggah foto cincin besar dan nulis, ya aku bersedia dalam hidup ini dan dalam semua hidupku gitu, dalam bahasa Spanyol dan berdua ya, bahasa ibunya. Dan bahkan tuh mereka ini cerita cintanya mereka ya itu juga dibahas dalam serial realitas Netflix I Am Georgina tayang tahun 2022 tahun berdua. Jadi kalau kamu yang mau ngikutin atau mau tahu gimana sih kisah percintaan mereka sampai akhirnya berlabuh ke pelaminan tuh, nonton aja tuh filmnya yang itu ya. Oke, dan mungkin ini kita cukupkan dulu deh untuk Pradua Hitlist yang hari ini. Makasih banget loh teman Pradua yang udah gabungan ya, yang udah mau ya berpartisipasi nih untuk menuliskan, menuliskan yang mengirimkan lagu-lagu yang mau diputarin untuk hari ini tuh apa ya, lagu favoritnya teman berdua ya. Makasih banget, dan kamu bisa masih buat ikut gabungan lagi nanti besok ya teman berdua, masih di jam yang sama di jam 10 sampai jam 12 untuk Pradua Hitlist, hadir tiap hari di Pradua sama Rinda ya, di Senin sampai Minggu pasti ya tahun berdua. Dan jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu untuk santai siang ini sampai nanti di jam 3 sore.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang.

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Voices dari Gwen. Iya, Gwen siapa tadi? Aduh, kelewat lagi. Gwen Stefani featuring Blake Shelton, teman berdua. Selamat siang di Santai Siang bareng Lija, masih dan menin kamu. Dan selamat makan siang, selamat istirahat siang juga kecapin buat kamu, teman berdua. Kayaknya siang-siang gini enak banget buat kita. Mungkin setelah makan siang jangan lupa dengan makanan penutupnya atau dessertnya ya, teman berdua, untuk sekedar ya supaya nggak mood craving aja gitu ya kan, abis makan yang gurih-gurih jangan lupa yang manis-manis ya. Yeah. Dan kalau sekarang kayaknya di pasaran lagi banyak banget dessert kekinian yang rame. Aku sering banget kalau misalkan jalan ya ke Isbel atau kemana gitu, teman berdua, di folder juga kayaknya sempat ya lagi ramai banget yang namanya choco berry ya kan, itu yang kalau dulu apa-apa dimacain, sekarang apa-apa dipistachioin. Itu sampai ada es krimnya juga sekarang ya, teman berdua. Iya, itu salah satunya. Ya, tapi kayaknya ada banyak banget lagi dessert kekinian yang sayang banget nih untuk kita kalau enggak nyobain. Kebanyakan sih dari luar ya, teman berdua ya. Asalnya dari luar negeri kebanyakan yang kemudian di apa ya, dimodifikasi gitu sampai di Indonesia dengan bahan-bahan atau ya bahan baku yang bisa diterima sama lidah masyarakat sini. Sering juga mungkin kamu denger ini, teman berdua, cheesecake ya. Aku selingnya denger ini burnt cheesecake gitu. Itu banyak juga yang jual sekarang ini. Nah, ini asalnya dari kota San Sebastian di Spanyol, teman berdua. Aslinya namanya Basque burnt cheesecake ya. Cheesecake modern yang tepatnya ada di kota San Sebastian, dan kue ini terkenal banget karena permukaannya sengaja dipanggang sama suhu tinggi jadi kelihatan coklat tua gitu, bahkan hampir gosong. Ya kalau kebanyakan sih di sini namanya burn cheesecake gitu aja ya. Tapi panjangannya basque burn cheesecake, teman berdua. Dan dalamnya itu lembut, creamy, lumer banget. Aku udah pernah cobain dan emang seenak itu ya. Maklum Genji peralihan jadi wajib nyoba juga ya. Nah, beda sama cheesecake biasa yang dia punya permukaan yang halus kan ya, teman berdua ya. Warnanya kuning pucat biasanya. Nah, kalau basque burn cheesecake ini dia justru punya tampilan gosong yang memang jadi ciri khasnya dia. Luarnya tuh kayak coklat tua, karamelisasi gitu, bagian dalamnya lembut, creamy dan agak jiggly ya, rasanya gurih. Gurih dari cream cheese-nya, terus ada manisnya juga dan ada sedikit rasa karamel dari permukaannya yang emang sengaja dibuat agak gosong gitu ya, teman berdua ya. Terus teksturnya dari paduan antara tadi permukaan yang agak padat dengan bagian tengah yang lembut, jelas harus ada yang digigit tapi ada juga yang dimut gitu ya, teman berdua. Dan biasanya sih bentuknya kebanyakan yang ngejual tuh bulat tinggi gitu ya, terus ada sisi-sisi yang biasanya nggak gitu sempurna karena harus di panggang juga ya, teman berdua ya, dengan kertas panggangnya itu ya. Kalau kamu sering nemu, dan kalau di sini sih kebanyakan dijualnya per slice gitu. Ya, selain itu juga kayaknya ini ada lagi mungkin churros ya. Ada yang pernah makan nggak sih? Ini sebenarnya dari dulu udah ada, tapi sampai sekarang masih termasuk dessert kekinian juga ya nggak sih, teman berdua? Kalau churros klasik kan dibuat lebih dia nih. Tapi yang sekarang ini dia tuh pakai saus dipping gitu, teman berdua. Jadi churros yang biasanya ya, yang lama itu yang biasanya ditaburi sama gula aja gitu, teman berdua. Nah, ini dia dibuat dengan lebih modern, dipaduin sama saus kayak dark chocolate, matcha ya. Sekarang ini dia banyak juga yang dipaduin sama pistachio tadi ya, sama karamel, atau bahkan ada yang ditaburin sama strawberry itu, teman berdua. Nah, masih banyak lagi untuk dessert kekinian, aku bakal bahas pastinya di Santai Siang kali ini. Stay tune aja di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
3: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisan yang mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Okay, 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pradua. Tadi barusan ada kamu dengerin ya, ada Hot Girl Problems dari The Kid Lori teman Pradua. Nah, bareng sama Lija lagi kali ini ya di Santai Siang. Tadi aku mau lanjut lagi ngobrolin seputar dessert-dessert kekinian ya teman Pradua, yang kayaknya tuh lagi hype banget sekarang-sekarang ini. Ya selain berapa tadi yang udah aku sebutin, kalau kita ingat-ingat lagi Ramadan kemarin kayaknya wih sempat naik banget tuh dessert Spanyol teman Pradua ya, puding Spanyol namanya Quesillo. Aku tuh sempat bacanya Quesillo tapi salah, ternyata pelafalannya Quesillo. Nah, ini udah banyak yang jual di Samarinda. Salah satunya aku kali ini berkesempatan buat ngobrol langsung nih sama owner dapur Nisa yang kebetulan banget menjajakan Quesillo itu teman berdua di kota Samarinda. Udah hadir depan aku Kak Novita Ekasari. Hai, selamat siang. Ih, kakak cantik banget hari ini. Oh my god. Spesial banget kayaknya nyewa mua ya kak. Gimana kabarnya hari ini Kak Novi?
1: Baik.
0: Luar biasa. Kemarin ini Kak Novi sempat agak sibuk ya ke itu ya, ikut event ya kak ya.
1: Ada event kemarin pas yang pertama tanggal yang kemarin lagi ada event di teras.
0: Oke, lagi ikut festival evening ada di teras atau berdua. Ada yang kesana nggak sih? Ini kebetulan Kak Novi ini sebagai owner dapur Nesa.

0: kayak puding atau campuran bahan lain. Kalau aku nih dominan kejunya.
1: Oke, itu yang jadi keunggulannya dapur Nessa yang kalau aku lihat di Instagramnya tuh bahkan dia ngasih itu ya slogan first quesio di Solarja. Itu tuh gimana tuh Kak maksudnya?
0: Iya. Karena emang pertamanya itu kan aku yang jualan ini di Samarinda. Pertamanya tuh kan awalnya itu suami tuh suruh cari-cari lihat ini kan di TikTok, bilangnya cariin dong di Samarinda, dia bilang mau coba. Tapi gak pernah nemu, akhirnya disuruh bikin. Berapa kali bikin, akhirnya bisa. Ya itu tadi.
1: Baru
0: kan dikasih ke tester, ke saudara, tetangga. Terus berhasil. Terus itu approve. Pada suka, terus posting lah ya kan. Namanya ibu-ibu kan suka posting ya.
1: Bener-bener.
0: Nah jadi dari situ tuh mulai ada yang mau gitu Kak.
1: Oke. Oh jadi benar-benar itu slogannya first question di Samarinda tuh nggak asal bunyi ya Kak?
0: Enggak, memang benar yang pertama.
1: Kan sebenarnya memang question ini viral banget tuh di media sosial ya. Ada content creator dari sananya memang kayaknya dari Spanish yang memang kayak ngeposting question itu. Oh kakak kebetulan cari di Samarinda gak ada yang jual.
0: Gak ada.
1: Oh baru cari resepnya sendiri buat sendiri.
0: Iya.
1: Dan yang pertama kali menjual di Samarinda
0: iya,
1: ini ada dapur Nessa luar biasa. Itu berarti ini kakak kan udah mulai jualan dari kapan Kak?
0: Dari tahun kemarin sih Kak, 2025.
1: Oh iya.
0: Kalau enggak Oktober apa November gitu.
1: Oh oke, Oktober atau November 2025. Berarti sekitaran baru 10 bulanan ya kayaknya.
0: Iya, belum setahun.
1: Itu udah memang jualan kuesio pertama kali atau ada dessert-dessert lain yang udah lebih dulu?
0: Ini jualan pertama aku Kak.
1: Oh.
0: Dessert pertama.
1: Oke.
0: Okay. Usaha pertama.
1: Berarti sebelumnya lagi sibuk apa tuh Kak? Sebelum
0: ibu,
1: jualan.
0: Pertama ibu rumah tangga. Cuma kan namanya ibu rumah tangga pengen punya penghasilan sendiri, terus pengen kerja tapi enggak dapat izin. Ya udah, karena ini pas posting juga ada yang mau nanya berapa berseles. Terus dilihat suami ini kok banyak antusiasnya, coba aja deh open PO. Dan abis open PO, dari situ lah dibikin nama Dapur Nessa.
1: Berarti Dapur Nessa apa akhirnya tercetus karena memang dari kakak sendiri agak gabut gitu.
0: Iya, gabut.
1: Gabut aja iseng-iseng jualan deh. Untungnya suami izin ya.
0: Iya.
1: Izin kalau jualan enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa karena kan masih di rumah.
1: Kan enak juga masakannya gitu. Ya. Terus kenapa Kak akhirnya mau fokus buat jualan dessert aja? Sedangkan kayak kuliner di Samarinda kayak banyak selain dessert tuh banyak juga tuh yang mungkin makanan berat atau apa gitu Kak.
0: Karena kan pernah aku jalan-jalan ke Wisbel tuh awalnya tuh sering ke sana tuh banyak makanan yang dominan asin. Terus suami juga suka makanan yang manis. Jadi kayaknya bagus nih kalau buka usaha atau mau jualan, misalnya mau jualan di Wisbel ini cocoknya dessert karena kan ada tapi cuma beberapa gitu loh Kak. Kayak ada peluang lah untuk jualan dessert di sana gitu Kak.
1: Kakak ngeliat ya mungkin belum ada di Wisbel juga itu silo yang jual di sana
0: belum
1: ya.
0: Juga ada di sana.
1: Akhirnya coba buat ya udah coba buat jualan. Tapi sebelum mungkin sebelum jadi ibu rumah tangga, sebelum sekarang jadi seorang owner gitu Kak, apa memang suka masak dessert atau gimana?
0: Belum.
1: Terus kok kepikiran nih gimana
0: tuh? Ya, pas sudah nikah baru mulai suka coba-coba. Kan gabut tuh, bingung mau ngapain. Ya kalau ada resep, suami juga sering suruh coba bikin ini, bikinin itu. Pokoknya yang cemil-cemilan dessert yang manis-manis tuh suami sering suruh coba bikin. Nah, dari situ dia bilang kayaknya kamu ini bisa deh bikin usaha ini. Kan kamu bingung tuh mau ngapain di rumah, dia bilang. Mayan juga kalau jalan usahanya kan ada penghasilan dari rumah, dia bilang gitu.
1: Support sistem terbesarnya berarti sang suami.
0: Iya benar suami.
1: Ya, ini mungkin kadang agak bingung juga nih Kak sama kita-kita yang penyuka dessert gitu ya kan. Kalau ngelihat kuesio, bentuknya kayak puding ya. Padahal ternyata dia beda ya. Kalau menurut Kakak apa yang bedakan dia mungkin sama puding atau flan atau custard atau apa tuh Kak?
0: Beda sih, dari bahannya juga beda. Terus teksturnya Kak. Kalau kuesio yang aku bikin ini kan dia itu lebih creamy, lumer di mulut kan. Jadi itu ini misalnya kita kerik sampingnya tuh bisa dikerik gitu loh Kak. Jadi kayak lembut banget gitu. Kalau puding tuh kan kokoh.
1: Iya.
0: Kalau custard itu juga kurang lebih ini cuma beda dia nggak bisa begini. Beda dari teksturnya sih kak.
1: Beda juga.

0: dari bahannya, cheesecake ya,
1: ya. Ini kan cheesecake ada tuh dulu tuh burnt cheesecake, kalau yang ini cheesecake karamel. Makanya aku tulisin Quisilo, bawahnya tuh cheesecake karamel, karena dia ada kuah karamelnya nih.
0: Ada kuah karamelnya. Oke, itu yang ngebedainnya ya kalau berdua ya. Jadi kayak bentukannya kayak kue tapi kayak puding kayak.
1: Iya, kayak kue basah.
0: Justru itu yang malah kayaknya yang jadi alasan kenapa dia lumayan banyak peminatnya enggak sih?
1: Iya, karena dia kan manis, terus kejunya juga terasa banget sih, Kak.
0: Aku mau bongkar dapurnya Kak ini Kak Novi. Susah enggak buatnya?
1: Susah-susah gampang sih Kak. Kalau yang penting tuh waktunya harus pas, apinya itu harus pas, nggak boleh kebesaran, nggak boleh terlalu kecil. Karena kalau kebesaran itu dia matang di luar tapi dalamnya enggak. Terus karamelnya juga itu agak susah sih Kak, karamelnya tuh kalau kita kebesaran apinya tuh ya, dia bisa gosong. Jadi kayak pahit gitu nah Kak. Memang kan warna karamelnya coklat. Cuma tuh kalau enggak pas tuh pahit. Gitu. Jadi kalau harus pas loh Kak.
0: Berarti bagian paling tricky dari ngebuat quesillo ini adalah suhu kompor gitu ya.
1: Suhu kompor sama waktunya. Kelamaan juga nanti dia overcook, jadinya terlalu ngembang, jadinya tuh kayak nanti abis ngembang dia langsung berkempes gitu Kak.
0: Jadi hasilnya kayak bentat gitu ya?
1: Bukan bentat. Iya sih, kayak agar-agar busa jadinya. jadi kayak beda lah pokoknya, kalau terlalu cepat juga nanti matang di luar aja, di atasnya, di dalamnya enggak gitu. Jadi benar-benar waktu sama suhunya yang harus pas.
0: Ini kuesinya ini dikukus kan Kak ya?
1: Iya, kukus. Pertama itu aku itu cuma punya oven listrik Kak. Jadi pertama kali bikin tuh pakai oven listrik. Cuma 1 jam tuh 1 loyang aja aku bikin. Terus lama-lama kan makin banyak peminatnya. Kayaknya enggak bisa deh kalau cuma pakai oven ini. Baru aku coba pakai karena kan kebiasaan di oven. Coba itu pakai oven kompor. Gagal. Gagal, hasilnya tuh kayak di luarnya tuh bagus. Semuanya bagus Kak. Cuma pas kalau kita potong tuh dia langsung jatuh gitu. Jadi terus berpikir lagi kayak apa caranya biar pas ya. Akhirnya beli dandang yang besar gitu. Nah, dari situ juga coba-coba terus. Waktunya, caranya, harus apinya harus dia benar-benar mendidih dulu baru dimasukkan gitu. Agak-agak susah-susah gampang sih Kak.
0: Memang kalau saya lihat juga cara orang buat di internet ya Kak.
1: Iya.
0: Susah ya. Tadinya mau buat tuh malas, capek, beli aja.
1: Iya.
0: Tapi Kak Novi mau buat, mencoba dan mau buatnya, dan bahkan berapa kali trial and error akhirnya menemukan sekarang ya. Tekstur yang pas seperti apa gitu. Tapi kalau dari bahan baku gimana Kak? Di Samarinda susah gak sih?
1: Yang susah itu kalau pas lagi hari raya, hari-hari besar, kayak bulan Ramadan, Natal, Tahun Baru. Pokoknya hari-hari besar tuh mulai susah Kak, war gitu di Tobaku. Sempat kemarin kan jualan di Pasar Ramadan. Itu kan banyak banget yang pakai keju, pokoknya gulanya, pokoknya bahan-bahannya itu susah lah kadang dicari. Jadi kayak misalnya chat dulu toko bakunya yang mana yang ada baru saya datangin. Gitu.
0: Harus punya kontak.
1: Iya.
0: Itunya ya.
1: Kalau enggak kan nanti keliling-keliling
0: supplier-nya.
1: Sekalinya enggak ada.
0: Oh iya sih, bakal capek ya. Jadi ada momen-momen tertentu di mana bahan bakunya memang susah banget untuk ditemukan ya Kak ya. Tapi kalau untuk hari-hari biasa mudah aja.
1: Kalau kayak gini sih gampang aja, masih ada, aman aja.
0: Terus kalau ngebuat quesillo, Kakak kalau menurut Kakak yang paling menentukan dia tuh berhasil atau enggaknya tuh apanya Kak?
1: Dari waktunya,
0: waktu untuk
1: memasaknya sama suhu.
0: Terus kalau misalkan dari bahan bakunya bahannya tuh ada juga, ada bahan tertentu yang kalau ini tuh enggak ada, itu bakal gagal total.
1: Terus kalau kayak ganti-ganti, itu dia rasanya berubah juga Kak. Jadi kalau sudah cocok yang ini sih menurut aku yang ini aja gitu loh. Yang fresh juga, jangan yang kelamaan. Telur juga dia tuh kalau terlalu apa ya, kan telur tuh ada yang besar ada yang kecil tuh. Kalau terlalu kecil juga dia nggak bagus ngembangnya.
0: Berarti ini termasuk dessert yang kalau menurut Kakak bahan bakunya agak susah ya untuk nyariin penggantinya gitu ya kak ya.
1: Maksudnya iya.
0: Lebih bagus atau kualitasnya akan lebih bagus dengan bahan yang memang udah pertama kali
1: iya.
0: ada. Ah oke. Okay. Dan udah berapa kali itu ya kak gagal ngebuat tapi udah lumayan lah kalau sekarang ya dalam ini ya berapa 10 bulanan aja. Nah itu ini kalau dari kakak sendiri kan sebenarnya udah jualannya tuh di mana-mana di festival iya. gitu bahkan open PO juga. Nah menurut kakak kalau dari ini dari feedback atau respon customer-nya kakak itu kebanyakan responnya gimana kak terhadap keselnya?
1: Responnya baik, antusiasnya banyak. Waktu awal-awal jual itu memang kan saya yang pertama jualan, rame kak yang antusiasnya tuh banyak. Apalagi kan pertama kali jual itu saya di Wisbelgor Sempajak.
0: Iya.
1: Jadi itu kan dari cara di balik loyangnya tuh orang pada ngeliatin sampai kepalanya muter-muter kayak gitu tuh rame yang suka ngeliat ini kan yang viral di TikTok ini kan yang dari Venezuela gitu rame sih kan antusiasnya bagus.
0: Jadi dari pertama jualan pun sudah menarik
1: iya menarik karena perhatian. Dari penyajiannya udah beda kan.
0: Terus kalau menurut kakak kan namanya dessert viral itu tuh kadang ada masanya gitu nggak sih kak? Kadang dia ya udah di tahun ini atau di bulan ini aja, abis itu nanti ganti lagi tuh yang viral baru. Kalau menurut kakak itu gimana kak?
1: Kalau sampai sejauh ini sih kalau di event-event masih bagus aja.
0: Oh masih laku ya.
1: Cuma memang kan sekarang tuh udah banyak tuh yang timbul jualan ya, di rombong-rombong, di yang sepeda-sepeda kayak kopi-kopi itu kak. Cuma kan tinggal soal rasa aja lagi.
0: Siapa? So,
1: kan ada tuh pelanggan ya kan. Karena rumahnya kejauhan atau karena kadang event saya pindah-pindah dia cobalah beli di lain. Tapi ada aja yang kembali lagi.
0: Oh tetap repeat order ke kakak ya. Oh berarti penting buat menjaga kualitas.
1: Menjaga kualitas.
0: Ya. Kualitas produk itu. Sendiri ya. Oke. Okay. Ya sih saya juga kayak sempat berapa kali ngebeli kue silo. Kadang tuh memang agak beda loh kak. Masalah di toko ini, di toko ini atau di gerobak yang ini tuh.
1: Iya. Kalau aku sih pernah coba beli di lain sih sekali aja. Kalau dari teman-teman ngomongnya beda-beda rasanya. Beda orang beda kan kak. Dia pasti punya bahan sendiri.
0: Iya, betul.
1: Cara masaknya juga mungkin beda.
0: Oke, berarti ini kalau pasarnya di Samarinda lumayan laku ya tahun kedua kan walaupun hype-nya udah mulai agak turun tetap banyak yang beli ya gitu ya kak ya.
1: Masih ada aja sih yang masih kayak ada. Aku baru mau coba ini gitu. Mungkin karena dulu rame males coba mungkin atau baru nemu sekarang.
0: Oke. Dan dia juga kalau saya lihat-lihat dessert yang lumayan pricey.
1: Iya.
0: Well, soalnya dari bahan-bahannya juga mahal
1: iya,
0: ya.
1: Iya, bahannya juga sih kak.
0: Okay. Itu kalau kakak ngejualnya gimana untuk satu loyang atau per slice harganya?
1: Kalau di event itu biasa per slice.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga yang per loyang kalau orang mau pesan untuk acara itu per loyang. Per slice-nya ini ya kalau di event itu aku jual 25.
0: 25 ya.
1: Tergantung event sih.
0: Worth it sih. Tergantung eventnya tuh gimana kak?
1: Kalau kayak di Wisbel itu kan murah tuh bayarannya jadi 220 gitu lah. Beda-beda sih kak. Tapi harganya 20. Masih segitu-segitu aja.
0: Oh ya antara 20-25 gitu ya. Siap per slice. Itu tapi pernah ada yang ngebeli buat satu loyangan gitu?
1: Ada
0: untuk acara
1: kemarin kaya? Pas lebaran tuh banyak kak yang open PO kan. Open PO tuh dari pertengahan Ramadan. Lumayan banyak yang pesan.
0: Iya itu yang open house gitu ya.
1: Yang open house ada yang sudah hari pertama diantar, ada lagi mau lagi hari kedua. Ada yang begitu.
0: Oke. Berapa seloyangnya kalau dijual?
1: Kalau per loyang saya 150.
0: Worth it lah. Malah lebih murah daripada ini kue tart atau kue apa gitu ya kak.
1: Karena dia murah per loyang sih kak.
0: Iya. Oke. Terus kak, ada gak sih mungkin kalau dari kakak fun fact soal kue silo mungkin dari cara makan, cara simpan atau dia tuh lebih enak dimakan pas apa gitu?
1: Tergantung selera. Kalau saya sama suami saya kan beda. Kalau saya senang yang pas masih dingin.
0: Oke.
1: Okay. Kalau suami saya dia senang abis di suhu ruangan dulu gitu. Cuma memang kalau mau dijual itu harus didinginin dulu kak minimal 6 jam. Kalau baru dimasak langsung dipajang atau dibuka dari loyang tuh dia lembek. Dia nggak bisa langsung kayak di abis dibikin langsung dibuka nggak bisa.
0: Oke.
1: Karena kayak beda aja sih, dia nggak kokoh gitu kak.
0: Lebih enak pas press kalau menurut kak Novi ya.
1: Iya.
0: Itu kalau ngejual di satu festival gitu kak, misalnya satu event festival itu biasanya kakak sampai nyiapin berapa loyang tuh?
1: Kadang sehari itu saya bawa 10-12 loyang.
0: Wah, itu habis ya kak?
1: Iya, kadang habis, kadang ya masih ada kan. Kadang 9, kadang ada sih yang habis tiap harinya kak. 10-12 loyang.
0: 10-12 loyang itu masaknya dari jam berapa? Capek gak sih?
1: Terus suami bantuin sih.
0: Oh iya.
1: Kan satu loyang tuh 1 jam. Kalau pakai sekarang kan udah pakai dandang besar, jadi sekali masak 4 loyang.
0: Oke, laris ya ternyata. Iya, 10-12 loyang. Itu dalam satu loyang dipotong berapa gitu dan habis semua, luar biasa ya kak. Memang rezeki juga sih yang bisa jadi ya. Oke, ini kalau selain Casio, kakak ada jual dessert-dessert lain juga apa aja
1: ada,
0: tuh?
1: Ada, sekarang ada keluarin di tiramisu.
0: Tiramisu scoop, tuh berdua ini juga wah kekinian banget nih banyak ya.
1: Kan terinspirasi dari Magnolia Bakery. Itu kan tiramisu tuh. Nah jadi tapi aku coba diubah-ubah karena kan membuat sendiri, jadi aku pakai di scoop. Kan normalnya pada pakai tin wall gitu loh kak.
0: Iya.
1: Nah aku mau yang beda, jadi tiramisu scoop.
0: Yang ini gak sih kak, yang apa yang panjang gini gak sih? Yang...
1: Itu tiramisu apa namanya ya? Iya. Tiramisu cake apa sih?
0: Iya kali beda ya kak.
1: Beda.
0: Ya. Itu juga saya sering lihat muncul di apa di FYP saya tuh, ada nggak ya jual di sini? Tapi emang sesusah itu nggak sih kak? Misalkan ngebuat tiramisu?
1: Kalau tiramisu lebih mudah sih kak.
0: Lebih mudah ya.
1: Karena kan yang dimasak tuh cuma custardnya aja. Kalau yang ini kan dia harus diadon baru dimasak. Lebih mudah tiramisu.
0: Iya benar-benar dia cuma kayak butuh lady finger gitu.
1: Iya.
0: Ke start gitu. Apa sih namanya?
1: Whipnya. Iya, whip creamnya sama gitu custardnya.
0: Ya. Oke. Okay. Itu juga pasarnya di Samarinda?
1: Oh, lumayan. Iya.
0: Berapa satu ini, Kak? Satu porsi.
1: Cupnya. Satu cup. Ada yang 25, 30 tergantung rasa.
0: Oke.
1: Kalau aku kan ada 4 kadang 6 rasa gitu kak, ada yang klasik, tiramisu klasik, tiramisu lotus, biskop, tiramisu oreo, tiramisu strawberry, sama bueno yang baru. Pernah juga matcha, cuma kadang peminat matcha kan kurang, jadi saya ganti lagi.
0: Oke. Ini juga salah satu signaturnya kakak ya, lumayan ya. Baru. Luncur, tapi terus banyak juga yang mau ternyata ya kak ya. Luar biasa. Nah, ada lagi selain itu mungkin yang dijual?
1: Baru ini.
0: Oh, berdua itu.
1: Kalau ada juga sih punya suami juga buka alpukat kocok.
0: Oh, ya itu sebelahan itu ya.
1: Iya,
0: Oke. Jadi bisa sekalian makan dessert atau minum alpukat.
1: Alpukat.
0: Suka saya couple-couple yang klop gitu. Maksudnya kayak gimana ya?
1: Couple
0: goals. Oke. Terus ini yang kan selama ini juga dari walaupun baru ya kak ya 2025 November itu udah sering ikut festival, saya lihat bahkan ada yang ngedapatin sertifikat penghargaan gitu gak sih kak? Kalau gak salah ya di Instagram, iya gak sih?
1: Iya sih kayaknya, yang mana ya kak?
0: Ya udah salah mungkin ya. Ada kayak juara apa gitu. Iya itu apa tuh kak?
1: Itu apa ya? Sertifikat.
0: Bukan ya?
1: Bukan.
0: Oh, salah lihat mungkin saya. Oke. Jadi ini kan udah ngikutin berapa festival ya itu. Itu yang paling kakak suka atau paling berkesan banget menurut kakak di festival apa?
1: Semua festival kan punya kesannya masing-masing ya kak ya. Kalau yang menurut saya yang paling deg-degan itu kalau ikut suatu event yang dikurasi. Kan sekedar lagi banyak nih yang pakai kurasi itu paling deg-degan karena kan saingannya banyak UMKM lainnya, sudah ada yang ada brandnya yang udah memang terkenal. Nah itu kalau kita lolos tuh kayak rasanya senang banget.
0: Iya berarti kayak diakui banget.
1: Iya kita ya. Kayak beda berarti kan.
0: Bener. Saya pernah sih kayak wawancara kebetulan orang dinas gitu yang memang ada ngebuat festival kayak gitu tuh, bahkan saingannya bisa ini kak 600 yang dipilih tuh cuman 20.
1: Iya
0: 600 lawan 20.
1: 20 gitu. Dia kan yang daftar tuh ratusan, nanti yang diterima cuma 60, iya, 40, 50 betul. Gitu aja.
0: Dan kakak alhamdulillahnya udah berapa kali keterima?
1: Baru dua sih kak.
0: Dua kali. Kalau ditolaknya udah sering juga.
1: Ada sih.
0: Tapi it's okay lah, ya, lumayan ya. Karena pun pas udah keterima, maksudnya bisa ikut di event festival, apa ya, pasarnya juga tinggi. Iya. Apa bedanya kak, mungkin jualan di festival-festival kuliner gitu dengan jualan di ini aja open PO atau di Wisbel aja gitu?
1: Kalau di kayak di festival atau di Wisbel itu kan sudah nyata ada orangnya kak.
0: Iya.
1: Kalau kita online itu kan kita harus cari orang dulu gitu. Terus ya kita selain berteman dengan pedagang sama pelanggan juga kan jadi banyak kenalan, jadi banyak dari temannya ini yang beli gitu. Jadi kan kalau festival itu sudah nyata ada orangnya.
0: Oke, jadi udah ada jaminan lah ini.
1: Iya, udah ada yang lewat
0: lah, ya, paling enggak ya. Oke, siap. Nah, ini selama mungkin 10 bulanan berusaha di Samarinda ada yang jadi tantangan gitu enggak sih?
1: Tantangannya itu sih kan Samarinda orangnya fomoan ya kak.
0: Iya, benar. Apa aja dicobain kita ya.
1: Terus juga gak bisa lihat jualan orang rame sedikit, timbul tuh ngalamat jualan-jualan yang sama. Kalau udah kayak gitu kan tinggal soal rasanya aja lagi.
0: Benar.
1: Kita harus jaga kualitas, harus tetap yang teksturnya yang bagus lah kak.
0: Oh betul, berarti soal persaingan ya. Kalau di Samarinda ini soal persaingannya banyak yang akhirnya mungkin suka apa ya ikut jualan yang sama juga, ngeliat peluang yang sama juga lah bahasanya. Dan kita memang nggak bisa larang juga sih,
1: nggak bisa kan, namanya cari rezeki ya kan.
0: Iya benar. Tapi kalau udah percaya diri sama produk sendiri ya udah aja ya. Oke,
1: penting pede aja.
0: Oke, itu kunci suksesnya kakak juga berarti ya.
1: Iya, harus terus berinovasi, terus mau berkembang, terus harus disiplin, harus pandai mengatur keuangannya. Itu kan harus penting tuh kak, kalau enggak nanti kebobolan bahaya.
0: Modal nggak sesuai
1: return gitu, pemasukan sama pengeluaran nggak sama.
0: Oke, pokoknya kuncinya itu kalau menurut kak Novi. Ini ke depan ada rencana apa nih kak?
1: Ada event lagi di akhir bulan Agustus sama nanti di bulan September ada di konser Huruhara.
0: Oh itu udah keterima juga.
1: Iya, kalau yang konser-konser tuh biasanya kan kurasi. Itu kemarin alhamdulillah lolos kurasi.
0: Luar biasa.
1: Sama ada Vestara yang dari pemerintahan kayaknya nanti.
0: Itu kamu yang mungkin mau datang ke situ nih, jangan lupa mampir ke Dapur Nesa ya.
1: Iya. Di akhir bulan ada di teras nih.
0: Oke, wah gak kerasa kak obrolan kita udah mau di penghujung sesi. Silakan mungkin nih ajak pendengar kita kalau mau beli dessert-dessertnya kakak nih, tiram Siskop sama Aquasio-nya kemana tuh kak?
1: Bisa pesan online di IG-nya Dapur Nesa atau bisa langsung datang ke Wisbel setiap minggu pagi sama di event-event paling sering sih di teras.
0: Oh iya, pokoknya pantengin aja Instagramnya tuh biasanya kakaknya update
1: ya. Nanti kita akan ada event di mana pasti kita posting.
0: Oke, siap. Waduh, makasih banget kak Novi. Ini udah sharing sama kita ya soal usahanya ya tahun berdua juga. Kita pasti lebih tahu lagi Aquasio sama Tiramisu Scoop itu makanan seperti apa sih ini yang lumayan banyak disukain Gen Z juga kayaknya kayak. Oke, makasih Kak Novita, mudah sukses selalu
1: sama-sama.
0: Dan next agendanya laris, amin. Kamu jangan kemana-mana teman Pradu, aku masih bakal nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore. Bye Kak.
1: Bye.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Petarung Indonesia Bilal Hasan mendapatkan tiket ke Ultimate Fighting Championship setelah dia menang TKO 45 detik atas petarung India Meridul Siki atau Mempera 2 di ajang Dana White Contender Series Season 10 di Meta Apex Las Vegas Rabu waktu Indonesia Barat. Ya, dan Bilal juga mengungkap kan rasa terima kasihnya atas segala dukungan yang dia terima ya, dan alhamdulillah katanya dia mendapatkan kemenangan ya, dan insya Allah bisa bertanding secepatnya untuk event-event selanjutnya gitu teman-teman Radio, yang diupload di unggahan Instagramnya, Instagram resmi UFC Indonesia ya. Dan Bilal sendiri ini mencoba menyerang kaki kiri Siki ya dengan tendangan rendah pada awal ronde 1. Sang lawan lalu mencoba membalas dengan tendangan rendah yang lain, tapi dia berhasil cepat meresponnya dengan melakukan serangan lewat pukulan overhand kanan yang telak teman-teman Radio, dan pukulan itu membuat Siki terjatuh ya, dan dia pun dengan cepat menyerang Siki dengan pukulan bertubi-tubi di lantai ground strike. Dan semua pukulan Hasan ini mendarat tepat sasaran ya, hingga akhirnya wasit Harpdian menghentikan laga hanya dalam waktu 45 detik untuk menyatakan Bilal menang TKO dalam 45 detik. Sampai

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Pelari perempuan Indonesia berkesempatan mengikuti Nagoya Women's Marathon 2027 di Nagoya, Jepang tahun kedua setelah penyelenggara membuka 3.500 kuota internasional untuk ajang yang akan berlangsung pada 14 Maret 2027 ini ya. Jadi di keterangan resminya, pendaftaran internasional mulai dibuka pada Selasa 11 Agustus dengan sistem siapa cepat dia dapat, seiring peningkatan kapasitas peserta lomba menjadi 22.000 pelari atau bertambah 2.000 dibandingkan sebelumnya. Nagoya Women's Marathon merupakan ajang berstatus World Athletic Platinum Label dan tercatat dalam Guinness World Records tahun 2002 sebagai maraton khusus perempuan terbesar di dunia ya, dan para peserta akan menempuh jarak 42,195 km dengan start dan finish di Fantaline Dome Nagoya. Karakter lintasan yang relatif datar serta batas waktu 7 jam membuat perlombaan itu dapat diikuti mulai dari pelari yang baru menjalani maraton pertama hingga mereka yang memburu catatan waktu terbaik. Tingkat penyelesaian lomba juga tergolong tinggi. Pada edisi 2026 sebanyak 96,6% peserta mampu mencapai garis finish ya, dan Nagoya Women's Marathon juga pertama kali digelar pada 2012 dengan 13.114 peserta sebagai pengembangan dari Nagoya International Women's Marathon, ajang elit yang sebelumnya jadi salah satu jalur seleksi pelari Jepang untuk kompetisi internasional ya teman-teman. Dan sejumlah nama besar atletik Jepang juga memiliki keterkaitan dengan ajang pendahulunya, termasuk dua juara maraton Olimpiade Naoko Takashi dan Mizuki Noguchi tahun 2002. Untuk edisi 2027 nanti, pendaftaran internasional tahap awal berlangsung pada 11 hingga 24 Agustus dengan biaya 24.000 yen atau sekitar 2,6 juta ya, sementara pendaftaran reguler dibuka pada 25 Agustus hingga 23 September dengan biaya 25.000 yen atau sekitar 2,8 juta, belum termasuk biaya pemrosesannya.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query,

Kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Dewan Pradua Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia PBPAPSI menargetkan 4 medali dari 8 lifter yang akan tampil pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Dewan Pradua Sekretaris Jenderal PBPAPSI Joko Pramono mengatakan target tersebut ditetapkan berdasarkan pemetaan kekuatan dan perhitungan tim ahli terhadap peluang masing-masing lifter yang dipersiapkan tuh. Dan Joko bilang kalau 8 atlet ini udah pasti dan sudah disetujui dan mereka akan berangkat ke sana dan sudah diprediksi oleh tim ahli kira-kira kayaknya sih bakal dapat 4 medali tuh tahun berdua, dan mereka melihat apakah target itu benar-benar bisa tercapai atau enggak ya. Walaupun matok 4 medali, tapi Joko juga mengatakan kalau PAPSI enggak memberikan rincian mengenai warna medali yang ditargetkan dari masing-masing lifter. Yang jelas kalau dari tim ahli sih bilangnya ya ini kayaknya dapat 4 medali tuh, enggak tahu medali apa, emas, perak atau perunggu gitu tahun berdua ya. Pokoknya 4 aja. Nah, Indonesia sendiri menyiapkan 4 lifter putra dan 4 putri untuk Asian Games 2026. Sektor putra dari Riko Saputra di kelas 60 kg, Eko Yuli Irawan 65 kg, Rahmat Erwin Abdullah 75 kg, juga peraih emas Olimpiade Paris 2024 Rizky Juliansah 85 kg. Sementara sektor putri diperkuat Lulu di Diana Triwijayana pada kelas 49 kg, Juliana Clarissa 53 kg, Natasha Betiop 61 kg, dan Indah Afrija 69 kg. Selain 8 lifter tersebut, 5 ofisial disiapkan mendampingi tim angkat besi Indonesia, yakni Dirja Wiharja, Erwin Abdullah, Samsusi, Sri Indrayani, dan Triatno tahun 2022. Dan Rahmat jadi satu-satunya lifter dalam daftar tersebut yang berstatus juara bertahan Asian Games, ya dimana dia itu di Asian Games Hangzhou 2022 yang berlangsung pada 2023 dia sempat ngedapetin emas kelas 73 kg dengan total angkatan 359 kg sekaligus mencatat rekor Asian Games dan rekor dunia kelinan jerk ya saat itu dengan angkatan 201 kg. Sementara Asian Games Aichi Nagoya akan jadi penampilan pertama Rizky di pesta olahraga terbesar Asia, peraih emas Olimpiade Paris 2024 itu sebelumnya diproyeksikan bersaing dengan Rahmat untuk menentukan lifter yang menempati kelas 75 kg. Cabang angkat besi Asian Games Aichi Nagoya dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 29 September di Nagoya City Trade and Industry Center.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
0: Itu yang di atas kepalamu apa?
5: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
0: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
5: Aku loh gak pelupa.
0: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
5: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
0: Itu tuh beda nah.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Trusty Hombing, teman Pradua, baru aja ngerilis single baru judulnya Bangga, yang mana ini lagu menceritakan soal kekaguman dan kebanggaan gitu ya, tentang orang yang dia tuh punya rasa kagum atau rasa bangga ke orang lain dan perasaan ikut senang sama dia yang udah kamu lihat ya susah-susahnya dari jauh akhirnya melihat orang ini berhasil jadi apa yang dia impikan. Pokoknya soal ya semacam itulah lagunya teman Pradua. Dan hal-hal yang tumbuh di keseharian ini masih jadi tema yang diusung sama Petra di dalam karya-karyanya ini. Bangga, ini bisa jadi sebuah suara cinta untuk mereka yang disayangi gitu, yang gak melulu dalam perkara romansa tapi juga lebih luas kehubungan antar teman juga bisa gitu teman Pradua ya. Ibaratnya kayak kamu mau kasihin lagu ini ke teman kamu yang mungkin udah berhasil gitu ya. Ini cocok banget lagunya. Dan single Bangga ini seolah datang dari ruang yang mengagetkan, gak ada persiapan panjang ya, tanpa mengurangi butuh proses yang dijalaninya. Dan Petra sendiri mengakui gitu teman Pradua kalau dia tuh sebenarnya belum pernah yang namanya merilis karya mendadak, dan ini yang pertama kalinya ya dia ngerilis karya mendadak banget ya, di luar ritme yang dia jalani kayak biasa. Rasanya momennya pas yang rasanya ini tuh harus segera mungkin untuk dirilis gitu teman Pradua kalau menurut dia. Dia juga menjelaskan kalau proses produksinya dibantu oleh beberapa orang terdekatnya, salah satunya istri sampai anaknya juga. Dan Petra memang dikenal sebagai sosok yang sering bekerja di belakang layar kan ya, dengan menjadi produser untuk sejumlah nama musisi gitu. Dia juga mengambil panggung dan menempatkan dirinya jadi lakon utama terkadang. Dan kali ini akhirnya kita bisa dengar lagi karya terbarunya. Tapi sayangnya kayaknya ini belum ada di listnya kita. Jadi kamu yang penasaran gimana sih lagu Bangga dari Petra Sihombing, mungkin bisa langsung dicari tahu aja.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

aktor sekaligus member grup K-pop EXO D.O atau Do Kyung Soo, teman-teman udah dikabarkan bakal menggelar tur konser solonya nih bertajuk Day Off di sejumlah kota Asia sepanjang 2020 hingga 2027. Kabar ini dikonfirmasi oleh agensi Birdsway Music ya, dimana tur solo Day Off nantinya akan menyambangi 10 kota di Asia, teman-teman berdua. Tur ini akan dibuka di Seoul, Korea Selatan dengan konser selama 3 hari pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Setelah itu D.O akan melanjutkan perjalanan turnya ke beberapa kota di Asia, mulai dari Macau, Bangkok, Jakarta hingga Kaohsiung juga. Dan buat para penggemar D.O di Indonesia, ada kabar yang ditunggu-tunggu banget. Konser Day Off-nya dia di Jakarta tuh dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan GBK pada 21 hingga 22 November 2026. Masih agak lama sih teman Pradua, tapi kayaknya udah mulai harus prepare karena ini mungkin tiketnya udah dijual atau udah habis ya, nggak tahu nih. Setelah rangkaian konser di 2026 selesai, nanti tour Day Off ini akan berlanjut di 2027. Tahun Pradua D.O dijadwalkan akan menyambangi Singapura, Hong Kong, Manila dan Tokyo sebelum akhirnya menutup tur di Taipei pada Maret 2027. Di tengah persiapannya untuk tur konser, D.O juga lagi mempertimbangkan proyek acting terbarunya. Dia dikabarkan lagi dalam perbincangan gitu teman Pradua untuk kembali ke layar kaca lewat drama We Are the Zombies yang diadaptasi dari sebuah webtoon.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Benar sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
4: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
3: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
5: Udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
3: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
4: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
6: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

Lagu terbaru dari Nadine Nabiza, Moonlight Teman Pradua, ini baru banget dirilis ya 7 Agustus kemarin. Luar biasa suara Nadine di sini, pakai suara dalamnya tuh lah Teman Pradua yang dia nyanyiin. Kok enggak tahu kenapa kalau denger Nadine tuh berasa healing banget gitu. Suaranya kayak menyejukkan, walaupun enggak paham tadi artinya apa ya. Soalnya harus harus didengerin banget-banget gitu ya Teman Pradua ya. Nah, yang jelas ini single terbaru dia ya di bulan Agustus ini, yang juga satu kabar baik untuk kamu para misses ya, karena Nadine kabarnya bakal ngerilis album ketiganya nih, dan ini sebagai pembuka ya, lagu pembuka untuk album ketiganya Teman Pradua. Album studio ketiganya nih rencananya tajuknya yaitu Laika yang ditinggalkan. Sumpah sih dari ininya aja, dari judul albumnya aja tuh kayak berasa novel banget. Kebetulan kan memang Nadine sendiri ini ya lulusan sastra Indonesia kalau gak salah ya Teman Pradua, makanya diksi-diksi yang digunain tuh sastra banget gitu. Menariknya Moonlight ini ada materi lama sebenarnya yang udah dia tulis dari sejak dia SMA gitu Teman Pradua, dan belum pernah direkam secara resmi ya, dan penggunaan lirik berbahasa Inggris yang bertolak belakang dengan karya-karyanya saat ini juga jadi daya tarik sendiri ya, karena kebanyakan lagu Nadine kan pakai bahasa Indonesia dengan Teman Pradua ya, kayaknya dari perasa-perasa yang lumayan agak susah kalau nggak kita dalemin banget tuh artinya apa gitu ya. Dan lagi-lagi karena ini lagu lama ditulis waktu SMA, bahkan sebelum Nadine seperti dikenal sekarang katanya ya, lagu ini jadi bertugas untuk memperkenalkan semesta dari album Laika yang ditinggalkan, dimana Nadine nantinya menggandeng Disa Kamajaya sebagai kepala produksi untuk lagu ini Teman Pradua. Bukan nantinya, berarti sudah ya. Ya, Moonlight ini Sunny Sally cocok banget untuk memperkenalkan dunia Laika ya, sebelum mengenal sosok

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal.

0: gagal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

BTS baru-baru ini kayaknya teman Prado bikin ARMY khawatir ya, gimana enggak ya. Dia baru aja ngungkapin soal kondisi pendengarannya yang ternyata tuh lagi enggak baik-baik aja teman Prado. Dalam sebuah siaran langsung di Weverse bareng sama Jungkook, ya V ini mengatakan kalau pendengarannya memburuk. Bahkan salah satu telinganya tuh disebut cuma berfungsi sekitar 30% teman Prado. Ya, dan Jungkook juga sempat menanyakan soal V yang berapa kali pergi ke rumah sakit kan ya, dan dia kemudian bercerita kalau dirinya memang masih rutin minum obat dan menjalani perawatan untuk sekarang ini. Menurutnya masalah pendengarannya mulai memburuk sejak menjalani wajib militer ya. Saat itu orang-orang di sekitarnya yang sering workout justru menduga V mengalami masalah mental. V pun sempat percaya kalau dirinya sedang mengalami gangguan mental, padahal ternyata ada masalah fisik dengan pendengarannya Tonton Perdua. Pengakuan ini tentu bikin fansnya khawatir ya, apalagi dia kan sekarang itu masih menjalani rangkaian tour dunia BTS Arirang yang ngebuat harus sering ada di panggung dengan suara musik yang keras banget dan menggunakan in-ear monitor selama tampil kan teman berdua. Nah, walau begitu V memastikan dia tuh tetap rutin ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dan di tengah kabar soal kondisi kesehatannya BTS juga lagi ramai diperbincangkan karena keputusan mereka untuk memboikot Grammy juga tahun berdua. Dan seluruh member BTS ini kan menyatakan nggak akan mengirimkan karya untuk dipertimbangkan dalam nominasi Grammy 2027 ya, yang ini pastinya jadi perhatian, menuai beragam reaksi dan bahkan disebut ikut mempengaruhi sikap sejumlah agensi K-pop lain dalam menentukan langkah mereka terkait Grammy, teman-teman berdua.

Oke, teman berdua, itu aja untuk beberapa informasi-informasi terupdate yang udah aku hadirin buat kamu di sore hari ini. Jangan kemana-mana, habis nanti masih bakal ada lagi program-program selanjutnya yang gak kalah menarik, teman berdua ya. Stay tune terus 88,5 FM. Dan kayaknya aku mau pamit dulu yang udah nemenin kamu dari jam 10 tadi nih, teman berdua. Selamat sore, sampai jumpa, see you again, bye.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Halo, aku botol A.
1: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: mati lagunya.
1: Ma, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

Kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good afternoon. Di penghujung santai siang ini barengan sama Aulia Lun, aku bakal sharing-sharing info terkini aja ya. Supaya kamu teman Pro 2 di tengah hiruk-pikuk duniawi ini, ya at least ada update-updatean dikit lah ya. Jadi pemerintah lagi nyiapin perubahan penyebutan pekerjaan pemulung untuk jadi pemilah sampah nih teman Pro 2. Dari Menteri Ketenagakerjaan sendiri bilang perubahan ini tuh sebenarnya permintaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan nantinya bakal dituangin dalam klasifikasi buku jabatan Indonesia. Jadi pencantuman nama pemilah sampah ini teman Pro 2 diharapin bisa ngebikin pekerjaan itu tuh jadi lebih kecatat secara lebih formal. Itu tuh pastinya supaya formalnya lebih di dalam sistem ketenagakerjaan gitu teman Pro 2. Jadi untuk pekerja persampahan yang selama ini mungkin kita anggap ada di sektor informal, sekarang kalau misalnya masuk ke skema kerja teman Pro 2, jadinya ada regulasi yang lebih clear lagi.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Kamu sempat dengar gak sih teman Pro 2 kabar tentang ini nih? Katanya bakal ada wacana pajak rumah kontrakan yang mulai berlaku di tahun 2027. Tapi buat yang udah ribut mungkinnya di medsos teman Pro 2, tenang aja, dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan udah ngasih klarifikasi. Katanya belum ada tuh sebenarnya rencana untuk penerapan pajak baru yang secara khusus bakal nyasar pemilik rumah kontrakan alias properti sewa di tahun 2027. Kemarin ini tuh booming gara-gara ada yang ngupload cuplikan dari forum komunikasi publik RUU APBN 2027. Ada tuh yang ngebahas tentang arah kebijakan umum perpajakan. Terus diceritain kayak gini teman Pro 2. Ada upaya untuk nguatin basis perpajakan dan ningkatin kepatuhan untuk kewajiban pajak yang udah berlaku. Dan di pembahasan ini ternyata penghasilan dari penyewaan properti tuh emang ada disebut, tapi cuma dijadiin contoh doang gitu loh, bukan emang bakal diterapkan. Jadi tenang aja ya buat kamu teman Pro 2, karena buat sekarang belum ada nih usulan program kerja spesifik DJP untuk tahun 2027.

0: Tahu lah ikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah ikam.
2: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
3: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
4: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
5: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
3: Iya.
2: Oh gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
4: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Halo Dek, kenapa? Udah kangen aja sama abang?
5: Bang, maaf, kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
4: Lah, salah abang apa Dek?
5: Abang udah kecewain aku.
4: Kecewain apa?
5: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
4: Ya, maafin abang ya, Dek.
5: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
4: Iya, Dek, maafin abang, tapi kita jangan udahan.
5: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

Pro 2 Update bersama Aulia Lun, tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Big Bang akan comeback lewat single digital terbaru berjudul Big pada 19 Agustus 2026. Single ini dirilis bertepatan dengan perayaan 20 tahun debut mereka, di mana rilisan ini menjadi karya terbaru Big Bang setelah Still Life pada April 2022. Selain merilis lagu baru, Big Bang juga akan menggelar tur dunia bertajuk 20 Cosmos yang dimulai di Korea Selatan pada 21 hingga 23 Agustus. Lebih lanjut, teman Pro 2, tur tersebut akan menyambangi 19 kota, termasuk Jakarta pada 16 Januari 2027 di Jakarta International Stadium. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang di Belt and Road China Asian Speed Roller Skating Championship 2026 yang berlangsung di China pada 7 hingga 9 Agustus. Kontingen merah putih sukses membawa pulang 19 medali yang terdiri dari 14 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Informasi terakhir, teman Pro 2, puncak musim kemarau 2026 diprediksi terjadi pada Agustus dan mencakup hampir setengah wilayah Indonesia. BMKG juga memperkirakan El Niño bertahan hingga awal 2027 dengan intensitas yang berpotensi melebihi kategori kuat. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di sore ceria kali ini ya Lun ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol tentang karya seni, tapi sama pelaku seninya langsung, bukan sama hasil karyanya ya. Itu mah gak bisa ngomong. Hari ini nih dari No Creative Studio ada Kak Fiona Lee. Hai Kak Fiona.
1: Hai.
0: Yeay. Dan di sampingnya ada Kak Kety Steviani. Hai. Gimana kabarnya hari ini berdua?
2: Baik.
0: Kayak dari 1 sampai 10 sebaik apa sih?
2: 9 sih.
0: Gak boleh sempurna ya, kesempurnaan hanya milik Tuhan saja gitu.
2: Betul.
0: Dan hari ini teman Pro 2, aku tuh pengen ngenalin kamu sama mereka, terutama sama Creative Studio-nya. Jujur, di Samarinda itu aku first time banget dengar si Creative Studio ini. Dan ternyata dua orang yang mengawalinya di depan kita, teman Pro 2. Boleh diceritain gak sih kenapa harus ada Creative Studio? Ini kan art studio juga hitungannya ya. Silakan diceritain.
2: Aku.
0: Oke aja.
2: Iya. Jadi awalannya sih sebenarnya karena kecintaan kami terhadap arts and crafts juga ya. Kalau aku dari kecil tuh kayak suka crafting. Nah, terus kayak di Samarinda ini rasanya kita nih kayak kurang ada aktivitas gitu.
0: Okay.
2: Jadinya rasanya kayak pengen beraktivitas, pengen berkreasi, pengen ngumpul sama teman-teman sambil bikin sesuatu gitu. Nah, jadi kita berdua emang ada mimpi untuk bikin begitu. Kalau Kety untuk gerabahnya, untuk pottery, kalau saya untuk mungkin crafts secara umum ya.
0: Berarti teman Pro 2 ini sedikit cuplikan, tapi ternyata di No Creative Studio ini ada banyak banget isinya sebenarnya.
1: Betul.
0: Ya. Nama Nook ini sebenarnya maknanya apa sih?
1: Arti Nook itu sendiri itu artinya litter, little corner. Jadi kayak sudut kecil yang nyaman. Kayak misalnya di tengah kota yang rame lah ya istilahnya, di sini kita pengen ada sesuatu space yang nyaman di mana orang tuh bisa datang untuk berkarya seperti Fiona bilang, kita bisa membentuk sesuatu, bisa bereksplor di sana kayak gitu.
0: Ini dua orang yang tiba-tiba kayaknya dipertemukan untuk ngelakuin sesuatu bareng-bareng ya, nyiptain sesuatu menurut aku. Boleh enggak sih diceritain gimana ini story-nya kemarin kok bisa kira bertemu bareng-bareng dan ngebentuk No Creative Studio ini?
1: Jujur lucu sih cara kita ketemu.
0: Ini belum cerita kita udah ketawa duluan soalnya nih.
1: Iya.
0: Oke, kenapa?
1: Sebenarnya awal mulanya tuh dari aku bikin pottery, ya namanya Made by Kety. Jadi awalnya memang suka gitu kayak belajar, pengen cari aktivitas baru. Ya kan Kak, habis tuh kayaknya seru nih kalau pottery dalemin. Jadi dalemin, ikut kursus dan lain sebagainya. Akhirnya kita awalnya aku dulu nih, aku bikin workshop, bikin kelas. Awalnya pasti dari kafe tuh kafe kan gitu. Cuman kita ketemu malah di tempat olahraga ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Oke, agak jauh ya.
1: Agak jauh tuh, enggak yang kayak bukan yang temen yang udah berapa tahun tuh enggak gitu. Tapi awalnya ketemu kayak di tempat olahraga, terus kita malah ngobrol makin deket, terus ngerasa kayak ih seru ya kalau punya art studio gitu, punya aku bilang aku pengen punya mimpi pottery studio di Samarinda. Fiona bilang gimana, Vi?
2: Aku bilang aku pengen banget punya art studio di Samarinda, tempat untuk ngelukis dan lain-lain gitu. Terus jadinya kita di chat pakai caps lock.
1: Ayo sama gitu. Makanya udah yuk kita bikin. Sesimpel itu sih Kak, makanya kenapa kita bisa muncul No Creative Studio.
0: Dan ngidenya itu malah ngobrolnya lewat chat ya.
1: Betul.
0: Kalau orang mah biasanya gini, kalau mau ngide itu ya kita ketemukan terus bagaimana kalau kita mau buat ini. Ini enggak teman Pro 2, kayaknya jangan-jangan chatnya malam juga ini. Sebelum tidur kayak kok aku tiba-tiba kepikiran ini ya. Dan akhirnya kebentuklah No Creative Studio ini. Cuma tuh aku juga mikir, walaupun emang berencananya gampang ya, perjalanan nyiapinnya itu gimana prosesnya?
2: Ya sebenarnya untuk nyiapinnya mungkin kalau dari aku sendiri, aku emang lebih suka dari dulu kerjanya di bagian administratif gitu. Jadi suka merencanakan sesuatu dan kayak ngedetail organize tentang segala hal. Sedangkan Kety, ini hal yang aku appreciate juga tentang dia adalah dia eksekutor.
0: Okay.
2: Yang kayak aku dari dulu sebenarnya ada kepikiran aja loh Kety, kayak mau bikin pottery. Cuman kayak aduh mau beli tapi gak berani gitu. Nah dia tuh berani, jadi mungkin kita saling melengkapi dalam hal itu ya.
0: Wow, dan akhirnya benar-benar bisa diwujudin. Ini kapan sih sebenarnya No Creative Studio ini literally resmi, bareng-bareng resmi dibangun?
1: Kapan ya?
0: Kayak bulan apa tuh?
2: Sebenarnya untuk kegiatan kita udah mulai di Juli ya, cuman
1: Juli akhir Nuk udah mulai kegiatan Agustus. Ya bulan Agustus juga sudah beberapa kegiatan ada gitu.
0: Wow, berarti itu kan benar-benar fresh from the oven ya.
1: Betul.
0: Wow, tapi sekarang teman Pro 2 aku tuh sempat stalking Instagramnya dan isinya udah lumayan padet ya agendanya ini dan itu. Anyways, mereka itu ternyata boleh nggak sih tolong di spill ke teman Pro 2 ada kelas apa aja sebenarnya di Dinuk ini?
1: Kalau dari kelas itu banyak banget. Jadi kita ambil kategori besar. Jadi misalnya ada clay art. Jadi clay art itu sendiri kan dari bahan clay itu banyak. Ada yang stoneware clay, itu yang bisa jadi pottery, yang kayak contoh di depan ini kak. Jadi itu salah satu kelasnya. Pottery pun juga ada pottery hand build yang pakai kita bentuk pakai tangan, juga pakai wheel, pakai mesin putar. Terus kalau clay juga ada
2: polymer
1: clay. Ya polymer clay gitu, clay art yang gak perlu dibakar lah istilahnya. Juga ada fiber art. Ya kayak Fiona lebih fokusnya dari needle felting,
2: crochet, knitting gitu sih,
1: embroidery. Terus juga kita fokus di ada painting, pengennya ada painting canvas, painting di gypsum dan lain sebagainya sih kak.
0: Wow, ini sih bukan sedikit ya teman Pro 2, banyak banget kalau menurut lo. Dan fokusnya itu juga sebenarnya saling berhubungan satu sama lain gitu ya. Nanti kalau misalnya ngomongin clay ternyata ada banyak cabangnya, terus juga yang bermain sama benang-benangan ada cabang-cabangnya juga. Tapi sebenarnya dari Kak Katie sama Kak Fiona sendiri emang punya skill di bidang itu apa gimana sih? Atau kudu ikut kelas atau belajar otodidak?
2: Kalau aku sendiri sih untuk crochet sama needle felting otodidak.
0: Wow,
2: memang okay. Dari SMP, SMA itu suka gitu. Ya jadinya belajar sendiri ada beberapa kali sih cari kursus gitu, tapi ya mungkin sekali dua kali.
0: Capek nggak sih belajar itu di awal?
2: Lumayan, kayak jelimet ya mata ya, kayak aduh ini yang mana.
0: Belum lagi anu kesabarannya, karena aku tahu, setauku ya kalau teman-teman aku lagi ngerajut bikin crochet ini, kalau kita ketariknya lebih kuat sedikit aja nanti beda lagi bentuknya.
2: Iya benar, nanti jadinya agak mencong-mencong dia.
0: Panjang ya perjalanannya. Kalau clay sendiri gimana Kak Katie?
1: Kalau clay untuk khususnya pottery memang aku ambil kursus. Waktu itu jadi ambil kursus di salah satu studio di Jakarta. Ngambil beberapa, kurang lebih ya 16 sesi yang beginner. Jadi belajar dari hand build-nya, dari basic sampai ke wheel-nya gimana. Baru habis itu dapat sertifikasi pelatihannya lah istilahnya.
0: Wow, beneran effort juga ya proses belajarnya teman Pro 2. Dan kalau misalnya nih teman Pro 2 pengen main ke Nuk Creative Studio, ini kan gak semuanya pasti udah punya bekal ilmu sendiri-sendiri. Ini biasanya bakal diajarin dari awal apa gimana sih?
2: Iya, bakal diajarin dari awal sih.
0: Yeah. Okay.
2: Jadi basics-nya gitu. Misalnya kayak needle felting aja nih kita.
0: Imut banget lagi.
2: Jadi ini malah salah satu bentuk yang lebih simple. Ini bikin penguin gitu kan. Penguin bentukannya bulat. Nah, bulat itu adalah bentukan
1: basic
2: dasar. Ya, basic shape-nya. Nanti kita bisa dekor-dekor. Nah, itu juga hal yang sama ya yang terjadi di pottery. Kita belajar basics-nya dulu gitu.
0: Kalau dari yang hari ini dibawa yang kelihatan basic itu yang mana nih sebenarnya Kak Katie? Ini kayaknya yang PR-PR semua nih udah ditinggal.
1: Ini salah satu yang depan juga termasuk simple, yang kayak piring lemon itu basic sih. Hitungannya sebenarnya kalau basic bentuk yang dasar itu biasa bikin gelas atau bikin mug itu harusnya yang paling mudah lah ya hitungannya, atau kayak mangkok atau piring gitu, antara piring, mangkok atau gelas.
0: Wow, kayaknya abis ini aku pengen kepoin tentang caranya sih kalau kita pengen ikutan private class-nya dan juga lain-lainnya. Boleh ya abis ini ya?
1: Boleh.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2 buat kamu stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

punya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Alright, lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, masih barengan sama Lun dan juga Kak Fiona dan Kak Kety. Aku tadi tuh sempat tanya-tanya dan stalking juga Instagramnya mereka. Turns out ada banyak banget agenda yang udah dilakuin. Boleh diceritain gak sih sepanjang Juli sampai Agustus ini tuh udah ada agenda apa aja kemarin?
1: Beberapa aktivitas yang udah kita lakukan itu, pertama dari pottery, jadi dari pottery hand build, terus gypsum painting, needle felting,
2: sama decoration.
0: Decoration. Ini apa nih? Yeah. Ini lu baru dengar nih.
2: Mungkin lebih ke apa? Dekor barang-barang kita dengan jewels gitu sih.
1: Contohnya cushion case gitu-gitu kan.
0: Berarti emang sebanyak itu ya Nuk ini ngasih jasa dan juga kelasnya. Tapi kemarin waktu bikin agenda itu emang dari Nuknya sendiri atau ada kerjasama sama teman-teman yang lain juga?
2: Dari Nuk sendiri sih, dari kami berdua.
0: Wow. Terus tuh aku sempat lihat waktu itu sempat main ke sekolahan gitu loh. Itu tuh ngapain sebenarnya kemarin?
2: Itu kami lagi planning
1: showcase
2: untuk
1: ya.
2: showcase barang untuk planningnya kita mau buka ekskul.
1: Memperkenalkan lah ekskul seni art and craft itu di Samarinda.
0: Ih, lucu. Bener tau, lu selama ini teman Prodo kalau ngelihat ekskul ya futsal gitu kan, basket, literally berhubungan sama olahraga atau gerak tubuh yang kayak paskibra. Pokoknya kita jadinya gerak semua badan gitu kan. Meanwhile, mungkin ini udah saatnya kita perlu ekskul yang bisa bikin kita sedikit ingat slow living itu enggak apa-apa kok.
2: Bener
0: gitu kan? Makanya lu itu ngelihat kalau misalnya kita lagi bikin karya seni, sebenarnya itu ngajarin kita juga, ngingatin kita kalau pelan-pelan itu enggak apa-apa loh.
2: Betul.
0: Jangan-jangan ini banget. Nilainya juga di situ sebenarnya.
1: Iya.
2: itu nilai yang kami juga sangat usungkan sih, karena kayak mungkin di era digital sekarang ya, dengan apalagi AI gitu, kita udah terbiasa dengan apapun tanpa proses gitu. Sedangkan kalau kita berkreasi itu rasanya tuh kayak kita diingatkan kembali proses itu wajar kok. Justru setelah berproses kita enjoy prosesnya, setelah barangnya jadi kita punya rasa seneng yang berbeda gitu.
0: Iya juga sih. Mungkin teman Pro 2, kita kan kebiasa kalau misalnya mau nyari jawaban, sekarang aja kayaknya search engine itu udah nggak bikin kita pengen ngecek-ngecek langsung. Langsung ke AI aja kan kita, ya udah mereka yang simpulin gitu loh. Baiknya kalau kamu kenok teman Pro 2, mungkin bisa sekalian melatih kesabaran, ketenangan gitu kali ya. Terus juga tuh di sekolah anak-anak responnya gimana kemarin?
2: Kalau kemarin sih oke,
1: antusias ya. Maksudnya kayak oh ini sih. Dan ternyata banyak juga mereka udah kayak oh pernah coba gitu. Beberapa siswa udah pernah coba, jadi kayak oh ternyata lebih ke kayak
2: oh mereka ini masih sangat kreativitasnya ya,
1: masih tinggi.
2: Wow. Dan itu jadinya buat aku sendiri sih jadi healing juga, kayak ini masa kecil aku juga begini.
0: Ih, gitu. Lucu. Yang keponya tuh lagi kepo banget. Cuma emang mereka kayaknya belum punya ruang aja gitu ya untuk nyobain sesuatu. Itu versi bocil-bocilnya. Kalau versi yang dewasanya udah ada belum yang ikut kelas kemarin?
2: Oh, malah kami kebanyakan
1: dewasa-dewasa.
0: Oke.
1: Mungkin seumuran kita kayaknya gitu ya.
0: Biasanya tuh yang paling sering apa deh yang mereka minta kelasnya?
2: Pottery ada.
1: Pottery hand build sih yang biasa lebih dominan ya.
0: Gitu. Komentar dari mereka gimana setelah akhirnya nyobain?
1: Seru sih katanya sih kayak nggak belum pernah mungkin ya mereka melakukan hal ini, jadi kayak melakukan aktivitas ini gitu. Jadi kayak dan pottery yang biasa kita lakukan berdua itu kita benar-benar bikin dari clay-nya, dari ngasih tanah liat sampai akhirnya udah jadi gitu. Jadi benar-benar mereka bisa pakai juga gitu loh hasilnya.
0: Bisa untuk kita makan bawa pulang ya? Kita bawa pulang ya?
2: Iya. Biar, dan maksudnya bisa sampai untuk makan minum sih, karena kan kalau nggak dibakar gerabah itu kan nggak bisa untuk kita pakai konsumsi.
1: Iya. Gitu. Jadi makanya kita lebih fokusnya adalah fungsionalnya. Jadi kayak mereka, ternyata tanganku ini bisa bikin gelas loh untuk kita pakai minum atau mangkuk untuk kita pakai makan yang kayak gitu.
0: Walaupun mungkin teman Pro 2 ada yang tangannya muncul agak mencong-mencong sedikit gitu ya, tapi itu tetap hasil karya sendiri
2: itu
0: ya.
2: Itu seni
1: katanya.
0: Justru mencong-mencong itu bagian dari seninya juga.
2: Kemarin-kemarin ada ya Kat ya, kamu punya gelas belum kering dimakan sama tikus sebagian. Itu jadinya pas pas aku lihat kayak ini bagus banget kok bisa bikin kayak gini. Itu tikus yang makan.
1: Jadi seninya itu. Aku ada tikus ya gitu,
0: wow, di dalam situ. Kerjasama tim.
2: Kerjasama tim, yes. Kerjasama dengan alam.
0: Yes, definitely. Dan teman pro 2 ternyata walaupun ada mungkin ya yang pengen ikutan tapi ngerasa duh kayaknya susah deh. Duh, kayaknya bakal capek deh. Coba review dulu dari Kak Fiona kalau misalnya main sama benang-benang ini capek enggak?
2: Sebenarnya ya lebih ke sabar-sabar aja sih dan kita jangan ada tenggat waktu tersendiri gitu. Karena emang kalau aku sendiri pribadi melakukan ini karena mau di-stress aja gitu dari stressor-stressor lainnya, dari kerjaan gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau perfeksionis mungkin kita bakal frustasi gitu.
0: Oke.
2: Nah, tapi di situ aku menanamkan kepada diri sendiri jangan perfeksionis. Kalau misalnya kurang bagus, kita masih bisa tembel kok. Kita masih bisa perbaikin. Nah, itu yang juga salah satu hal yang menurut aku penting dari crafting itu adalah kita belajar berproses walaupun misalnya di tengah-tengah nggak kelihatan bagus, nanti bakal jadi kok, bakal bagus kok gitu.
0: Oke, berarti mau ibaratnya itu mau sekusut apapun benang ya, kita tuh punya solusi dan cara buat membaikin itu ya.
2: Percaya gitu. Pada diri sendiri dan proses kamu gitu. Okay. Trusting the process gitu.
0: Kalau dari clay sendiri gimana nih Kak Kitty?
1: Kalau dari clay ya susah-susah gampang ya kak ya.
0: Kayaknya lu sering lihat di TikTok itu ya, orang ada udah muter di wheel gitu, terus tiba-tiba tebelenyek-benyek gitu.
1: Iya, karena banyak faktor soalnya kalau clay, jadi kayak kebanyakan air ya bisa claynya terlalu lembek, jadinya hancur. Itu bisa juga, jadi kayak banyak faktor untuk clay. Jadi bener sih sebenarnya kayaknya kalau fiber juga tetap harus sabar sih. Dan memang kayak emang gak bisa untuk misalnya harus selesai dalam waktu sekian gitu. Biasa kalau aku ya udah enjoy the lakukan aja. Asal aku lakukan dulu aja, nikmatin. Kalau nggak selesai udah kita next lagi lanjutin. Jadi biar tetap enjoy terhadap prosesnya gitu.
0: Oke, tapi deep down ini kan awalnya sebenarnya hobi kan. Sekarang kalau lu lihat-lihat berarti udah berkembang juga karena pengen orang lain pun ngerasain enjoynya ngerjain karya seni kayak gini. Sebenarnya dari diri sendiri ada pressure gak sih kayak kalau lagi ngajarin orang lain, duh nanti kalau dia gak bisa gimana ya, dan kawan-kawannya, ada kesulitan-kesulitan gitu gak?
2: Mungkin kalau dari aku sih lebih ke arah aku kalau misalnya ngajarin banget nanti mereka ngerasa terganggu gak ya dengan proses mereka, karena kalau aku sendiri ketika berproses kayak aku pengen nyobain dulu gitu, gak usah dibantu-bantu dulu gitu. Nah jadi kayak okay, ada pertanyaan kah gitu, jadinya kan kayak kira-kira mau gak di assist gitu. Nah cuman berharapnya sih semua yang ikut kelas ngerasa cukup cukup informasi, cukup dipandu tanpa berlebihan juga gitu.
1: Punya ya, kebebasan sendiri. Punya ruang ya, punya ruang untuk sendiri. Coba juga gitu.
0: Oke, berarti emang ada space buat kita bantu, tapi juga kalau pengen nyobain sendiri ya silakan gitu ya.
2: Silakan explore sendiri gitu kreativitas kamu.
0: Tapi biasanya gitu. Sekali kelas itu berapa lama sih durasinya?
1: Bisa 2 sampai sejam setengah sampai 3 jam bisa ya, tergantung sih. Misalnya kalau pottery sendiri aja mungkin bisa 2 sampai 3 jam sendiri. Karena include dari mereka bikin sampai mereka painting kayak gitu.
0: Oke. Berarti teman pro 2 kalau emang pengen cobain untuk ikutan kelasnya harus atur jadwal juga di free time yang emang untuk healing gitu kali ya. Tapi deep down kalau dari Kak Fiona sama Kak Kitty, apa yang paling disukain dari masing-masing art? Contoh kalau pottery itu di sini Kak Kitty lebih sukanya yang ini atau yang gimana gitu.
1: Aku
0: banyak ya tadi disebutin.
1: Kalau pottery aku lebih suka bikin pottery karena kayak kita bikin sesuatu dari nol sampai jadi. Jadi emang benar-benar kalau aku sih sebenarnya bikinnya tergantung inspirasi aja sih. Pengennya bikin apa gitu. Lihat dari referensi pengennya apa yang kayak gitu. Misalnya ini kan salah satunya sebenarnya masih yang kecil-kecil yang kayak gelas. Jadi aku lebih explore untuk kayak bikin yang dengan clay ukuran lebih besar. Sebenarnya kayak misalnya pakai 1 kilo 700 gram ke atas kayak gitu. Hasilnya kayak gimana. Lebih suka ngebentuknya sih kalau aku.
0: Terus yang lu tahu tuh clay itu kan ada dua tadi sempat disebutin. Ada yang kalau dari lu lihat ya, itu tuh ada yang warnanya coklat, clay-nya ada yang abu-abu, apa putih ya itu ya? Putih kayaknya ya.
1: Yang
0: kayaknya kalau lu lihat di TikTok tuh dia ada yang putih gitu loh clay-nya. Apa abu-abu ya? Itu lu lupa deh.
1: Mungkinnya air dry clay kayaknya.
0: Mungkin
1: itu,
0: ya. Nah, kalau dilihat dari kesulitannya yang mana sih lebih sulit, kalau clay yang coklat sama yang itu tadi?
1: Oke, kalau dari aku sendiri pengalaman tuh lebih fokus ke, kalau ini namanya kita pakai stoneware clay. Stoneware clay. Jadi tanah liat yang emang nantinya akan kita bakar. Kalau yang abu-abu atau air dry clay itu ujungnya dia lebih kering karena udara aja sih. Jadi kerasnya karena udara dan biasanya cuma dipakai untuk kayak wadah atau tray gitu, istilahnya hiasan dekoratif aja. Kalau ini aku lebih fokus untuk bisa kita pakai fungsionalnya.
0: Oke, berarti itu ini juga preferensinya dari Kak Kety ya, teman pro 2. Kalau dari ini yang imut-imut, Kak Yona sukanya yang mana nih? Kan itu ada yang benang itu ditusuk-tusuk, ada juga yang dirajut gitu kan.
2: Sebenarnya dua-duanya suka, cuman kalau untuk challenge sendiri ya, karena kalau crochet atau merajut itu kan bisa jadi banyak hal, bisa jadi tas, bisa jadi baju, bisa jadi gantungan back charm gitu kan, bisa jadi bunga juga. Nah itu jadinya kayak ada tantangan tersendiri, dan aku ngerasa ada satu amazement kepada tanganku sendiri gitu, kayak dari yang awalannya cuman bola benang gitu, terus jadi hal yang aku bisa pakai sehari-hari, aku bisa tunjukkan ke teman-teman. Kayak sekarang orang pada beli back charm kan, aku bikin back charm.
0: Ini juga teman Prodo bikin iri, siap lagi yang kelinci ini. BTW kita lagi sambil live di YouTube-nya Riri Samarinda ya, buat kamu yang pengen lihat udah ada nih kita tampilin hasil-hasil dari No Creative Studio, mulai dari crochet, terus apa needle, apa namanya,
2: needle felting
0: terus juga ada putrinya di sini. Jadi teman Prodo 2, kamu kalau nanti misalnya ada kelas jangan lupa untuk ikutan. Anyways, kalau misalnya teman Pro 2 pengen ikutan kelasnya, di mana sih bisa lihat update-nya gitu?
1: Lewat Instagram sih, Kak.
0: Instagram ya. Boleh di-share username-nya.
1: Instagram-nya adalah di @nook.creativestudio.
0: Wow, langsung aja stalk teman Pro 2. Abis ini kita juga masih bakal kepoin Kak Fiona sama Kak Kety. Masih ada energi buat lu kepoin?
1: Masih.
0: Alright, kalau gitu kita balik lagi abis ini teman Pro 2.

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Kayak biasa lah teman Pro 2, jam segini Lun bakal ngajakin Kak Fiona sama Kak Katie untuk heart to heart lagi. Mm. Oh. Gak boleh nangis ya, kita gak ada tisu soalnya di sini. Pastinya ya kalau udah ngomongin tentang usaha, ini tuh ide baru lagi menurut Lun, pasti gak gampang. Apalagi buat orang Samarinda yang mungkin tuh belum akrab sama yang namanya Creative Studio. Sebenarnya apa sih yang bikin kalian berdua itu jadinya makin termotivasi gitu buat ya udah kita mulai aja dulu bikin Creative Studio ini?
1: Apa itu maksudnya? Mulai aja dulu sih Kak.
0: Mulai aja dulu ya.
1: Kalau dari aku dulu
2: kemarin, kemarin pas pertama kita ngobrolin soal ini kan kita ngomongnya juga, aduh nggak tahu ini jadi atau nggak jadi, kita plan aja dulu. Ketika misalnya opportunity-nya datang, ya kita sudah siap, dengan plan kita gitu, kita bisa langsung eksekusi gitu.
0: Gak ada ketakutan gitu Kak, biasanya kan orang kalau udah mulai bisnis baru gitu, hitungannya bakal ngerasa, ih ini bakal keterima gak ya sama orang-orang dan kawan-kawannya gitu.
2: Nah mungkin kalau dari sisi aku ya ngelihatnya karena Kathy sudah mulai duluan dari Made by Kathy, jadi dari aku mulai ngerasa terbantu banget dengan dia sudah head start gitu. Jadinya kelihatan nih opportunity kita di mana aja dan ternyata cukup banyak gitu dan disambutnya dengan baik gitu. Jadi ketakutan-ketakutan yang di awal itu jadinya kayak agak terlempaskan sih.
0: Berarti emang teman Pro 2 sejauh ini masih berdua aja mengelola yang gini ya?
1: Betul.
0: Wow, support dari orang-orang terdekat gimana nih? Ada pesan-pesan nggak dari mereka kemarin?
2: Supportive, sering mendukung. Kayak bantuin, kayak oh kalian harus mikirin ini loh, kalian harus mikirin itu gitu. Jadinya
0: Oke. Apalagi teman Pro 2 kalau ngomongin ini nih, sekarang kan orang suka nyari-nyari idea date baru itu ngapain sih dan kawan-kawannya. Ini jangan-jangan emang salah satu sasarannya teman-teman kita yang punya pasangan ya?
1: Bisa banget Kak. Kemarin soalnya kelas aku ada sih pasangan dari, dia gak dari Samarinda, jadi ke Samarinda cuma ikut workshop.
0: Serius?
1: Gitu.
0: Serius?
1: Iya. Wow. Jadi ngedate-nya mereka tuh di Samarinda, salah satu adalah aktivitas ini, aktivitas pottery waktu itu.
2: Cuman.
0: Jadi pengen
1: Wenya aja
0: dulu teman Pro 2. Ini tuh juga menurut Lun kalau misalnya kita bikin-bikin ikutan kelasnya, kita gak cuma bisa nge-keep itu untuk diri kita sendiri, mau dijadiin hadiah malah lebih bermakna lagi.
1: Betul.
0: Kan? Soalnya handmade dari kita sendiri, bener-bener penuh air mata, mungkin bikinnya kayak kok bengkok gitu.
1: Iya. Kemarin tuh ada temanku yang ikut kelas needle felting, dia kasih ke cowoknya itu Kak.
0: Lucu.
1: Bukan buat dia.
0: Lucu.
1: Beneran.
0: Kan ini bener-bener bisa jadi kayak hadiah, gift idea juga sebenarnya ya.
2: Ke pasangan bisa. Karena itu sentimental value-nya lebih gede tuh daripada uang yang dikeluarkan.
0: Bener
2: tuh,
0: juga. Dan teman Pro 2, mungkin kalau misalnya kamu khawatir kalau ih nanti aku gak bisa lu, nanti gak jadi dan kawan-kawannya, tenang, nanti bakal dibantuin sama Kak Fiona sama Kak Katie pastinya ya. Dan biasanya juga nih Kak, aku kan kalau ngeliatin creative studio atau art studio yang ada di luar Kalimantan sendiri, mereka kan udah punya studionya sendiri. Kalau Nok gimana nih ke depannya?
2: Kita lagi proses ya, didoakan segera.
0: Kak, sebutkan doanya, kita akan aminkan bersama.
1: Didoakan rukonya di mana?
2: Rukonya nanti di Panjaitan.
0: Dekat rumahku sumpah.
1: Ah iya. Kakak harus datang
0: lah ya. Aku harus ke sana. Udah ada alamatnya, teman Pro 2 kita tunggu. Oke, di Panjaitan. Terus apa lagi nih doanya?
2: Doanya semoga kita cepat kelar ya. Jadi kita bisa menjadi wadah rumah untuk kita semua
1: teman-teman di Samarinda.
2: Untuk berkreasi, kumpul bersama. Kita juga pengen ketemu banyak orang yang juga pengen eksplor kreativitas mereka.
0: Wow, ini bentuk kolaborasinya ada gak sih yang diharapin ke depannya itu gimana? Kan kemarin udah main ke sekolah-sekolah, sama teman-teman komunitas udah kemarin?
2: Untuk brand udah pernah. Terus juga Kathy udah ada kelas kemarin itu untuk birthday juga.
1: Oh iya benar. Birthday party.
0: Sumpah.
1: Jadi seru ya banget.

0: Jadi dia invite teman-temannya. Jadi selain makan-makan tuh dia include-kan dengan activity. Waktu itu painting.
1: Ih, lucu.
0: Gitu. Jadi sebelum mereka makan-makan, mereka aktivitas bareng. Seru sih ngeliatnya, yeah. Kayak wah, spend time together mereka gitu.
1: Iya, yeah, jadi Nu Kreatif ini enggak cuma bikin kamu teman pro 2 belajar gimana bikin seni kriya gitu kan, seni-seni lainnya, tapi juga quality time barengan sama orang terdekat juga, yeah, ya.
2: Iya, benar.
1: Wow, pastinya ini persiapannya kalau di sana lagi ada kelas gitu berapa lama sih?
2: Tergantung kelasnya sih ya. Yeah. Kita untuk sekarang sih enggak terlalu lama-lama banget.
1: Oke, okay. Konsepannya pun juga sama teman-teman yang ikut kolaborasi aman-aman aja gitu, ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah, literally dilancarin bahkan, ya. Iya. Dari awal berarti ini menurut lu pertanda baik kedepannya juga bakal makin lancar lagi.
0: Amin.
1: Terus nih, aku juga pengen kepoin tentang harapan Kak Katie sama Kak Fiona tentang Nu Kreatif Studio ini kedepannya. Apa tuh? Kayaknya dari Kak Katie dulu deh.
0: Simple sih, kalau misalnya orang pengen cari tempat untuk berkreasi, mereka ingatnya Nu. Aku pengen itu. Jadi kayak mereka pengen ketika, ya aku bingung hari ini mau ngapain, ya udah yuk kita ke sini, ya udah kita ke Nu gitu, ya udah kita ke studio ini gitu, studio Nu gitu.
1: Wow. Mm-hmm.
2: Ya untuk tempat orang-orang yang kayak, aduh bosan mau.
0: Atau nggak misalnya hobi, mau gitu. Ngedate kemana kan?
2: Iya.
0: Dirinya kan, dia kan bingung kan mau ngedate kemana, iya. Bisa nih.
2: Masa makan terus.
0: Kalau nggak ngafe, makan. Olahraga gitu,
2: iya,
0: kan?
2: Iya.
1: Bener, gak jauh-jauh dari situ, ya. Oke.
2: Okay. Ayo dong kita buka buat sesuatu, ya.
1: Bener. Dan ini teman pro 2 pastinya buat kamu-kamu yang mahasiswa dan kawan-kawan yang lain pasti affordable juga menurutku, karena apa ya, kalau ngomongin tentang quality time bareng orang tersayang kita itu tuh harganya apa ya, susah kayaknya ditentukan harganya berapa,
0: yeah, betul.
1: Saking besarnya nilainya sebenarnya. Terus juga nih kalau dari Kak Kitty dan juga Kak Fiona, apa pesannya buat teman pro 2 yang mungkin pengen nyoba untuk kalau ke Creative Studio nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa nggak sih?
2: Aman banget ya,
1: nggak bakal diomelin kan?
2: Enggak, aman. Kadang tuh yang aku tuh suka banget dengan misalnya karya-karya yang tanda kutip jelek tapi lucu,
1: oh,
2: gitu.
1: Paham.
2: Kayak kadang tuh kita ngerasa ini gagal, tapi itu kayak dia punya charmnya sendiri, gitu loh. Kita tetap seneng dengan karya ini gitu.
1: Okay.
2: Kadang bebek dengan muka-mukanya yang aku ada bikin bebek agak mukanya tuh agak-agak kosong aja, okay. Mukanya gitu kayak kosong-kosong, otaknya itu enggak di situ,
1: oh,
2: gitu.
1: Oh iya, dia tuh kayak lagi zooming out gitu kayak gitu ya. Oke. Okay.
2: Itu kan lucu ya, bener-bener. Kayak gemes kamu ya. Jelek tapi gemes.
1: Waduh,
0: padahal itu sesuatu hal yang awalnya dia pengennya bikinnya matcha bowl.
1: Serius?
0: Iya, tapi kena jadi sesuatu hal yang berbeda jadi? Gitu. Jadi maksudnya it's okay kalau misalnya kayak gak sesuai dengan plan awal, toh ternyata hasilnya juga bagus.
1: Iya.
0: Hasilnya malah di luar perkiraan lah, kayak gitu.
1: Oke, okay. Kalau dari teman-teman yang mungkin tuh pengen nyobain sebenarnya untuk otodidak dan kawan-kawannya, ada pesan gak dari Kak Katie dan juga Kak Fiona? Pastinya mulai dulu itu hal yang penting, tapi ada gak detail kecil yang harus mereka perhatikan juga?
2: Detail kecil sih, mungkin satu hal yang aku mau sisipkan ya, mentalitasnya adalah kita terus belajar, latihan, dan embrace mistakes gitu. Kita belajar dari apa yang kira-kira kita salah, kita improve gitu. Okay. Jadi jangan takut malah untuk melakukan sesuatu yang salah gitu. Nanti kita belajar dari situ.
1: Oke. Okay. Dan bahkan tadi walaupun rencananya bikin A, hasilnya B juga itu nggak apa-apa,
2: mistakes.
1: Ya.
2: Apa? Happy mistakes.
0: Itu oke. Okay. Anakku juga di pottery pun juga sering pengen bikin mangkok. Ya pengen bisa bikin gelas ya. Jadinya hasil gelas tinggi, jadinya lebar mangkok. It's okay, nggak masalah gitu.
1: Berarti bisa aja kita akalin apapun itu.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya. Dan juga teman pro 2 pastinya mungkin ada yang punya mimpi untuk aktif juga di dunia seni dan kawan-kawannya. Mereka yang udah berani buat mulai, tapi ternyata, aduh, kok ruangnya nggak ada. Kalau dari Kak Katie sama Kak Fiona, gimana tanggapannya? Siapa dulu yang mau nih? Boleh nih.
0: Ini maksudnya ruang yang gak ada tuh ya, space.
1: Yes, kayak kita tuh pengen sebenarnya belajar ini tapi gak tahu sama siapa.
2: Gak ada wadah berkreasi.
1: Yes, betul.
2: Nah, ini dari kami sih. Ya, mungkin itu ya goal kita ya.
0: Jadi salah satu wadah untuk mereka bisa salah satu wadah buat mereka supaya mereka bisa berkreasi, mengeksplor hal baru. Makanya kenapa di studio kita nggak cuma ada satu aktivitas, kita nggak cuma satu fokus ke A, tapi kita pengen mereka yang datang, mereka juga bisa mengeksplor A, B, C, D, E gitulah istilahnya, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin kayak sebenarnya ya di bayangan aku pengen juga loh saling sharing gitu loh. Kayak, oh kamu bisa hal ini, kita belajar yuk bareng gitu. Ngajarin dong kita.
1: Oh
2: gitu.
1: Jadi kalian juga terbuka gitu ya sama peluang belajar untuk, maksudnya kayak seni-seni lainnya lagi, bentuk-bentuk lainnya lagi.
2: Kita masih dalam perkembangan lah ya gitu.
1: Okay.
2: Kita gak mau menutup diri terhadap eksplorasi gitu.
1: Kedepannya nih ada rencana lagi gak buat nge-explore bentuk-bentuk baru lagi untuk seninya pastinya?
2: Oh iya,
1: boleh di-spill nggak?
2: Ada beberapa ya. Kalau Cathy sendiri kan udah ada nih dari kemarin-kemarin. Vi, aku mau perfume making.
0: Iya.
2: Terus aku kayak pengennya glass art gitu, stained glass. Gitu,
1: kayaknya jadi aku tahu deh, aku pernah lihat deh. Oke.
2: Okay. Yeah.
1: Wow, banyak ya, makin tafting, banyak variannya.
0: Tafting juga bikin kayak carp. Dekorasi apa ya, kayak karpet ya,
2: sih,
0: kayak
2: karpet.
1: Oh, tafting itu yang mana ya,
0: yang biasa pakai
1: tafting gitu. Oh iya gitu. Biasanya lu liat nih di ASMR TikTok biasanya. Wah, berarti kalau udah ada studionya nanti teman-teman produk tinggal cap-cip-cip aja kita pengen ikut kelas yang mana, karena pasti ada semua. Terus kalau ngomongin yang tadi, yang glass apa tadi kak?
2: Glass namanya? Art.
1: Glass art itu yang nyatuin pecahan-pecahan kaca itu?
2: Iya, bisa yang itu. Atau kayak nanti bikin bentuk-bentuk lain sih, bisa aja yang kayak lebih friendly ke anak-anak, gak usah pakai potong-potong kaca, bisa juga.
1: Ih, lucu. Udah dipikirin sejauh itu loh ternyata teman Pro 2 buat kesenangan kita semua pastinya ya. Dan pastinya juga teman Pro 2 buat kamu healing-healing yang gak cuma makan lagi, nongki lagi. Udah saatnya kita juga main seni nih ya. Dan ini juga last but not least ya dari Lun dan teman Pro 2. Kalau bisa diingat lagi, apa karya pertamanya Kak Cathy dan Kak Fiona?
2: Kalau aku clay sih.
1: Clay? Yeah. Oh, bikin apa waktu itu?
2: Dulu bikin gantungan-gantungan kunci sama bikin kayak miniatur-miniatur. Misalnya kayak pasar, etalase pasar gitu.
1: Oh,
2: gitu.
1: Yang gitu. Paling memorable yang mana tuh?
2: Ya clay art itu sih. Jadi bikin figurin sih waktu itu. Bikin bentukan kelinci, bikin bentukan beruang. Itu terus jadinya berapa lama aku kasih kado ke papa mama aku kayak gitu. Kayak bikin sendiri gitu.
1: Ih gemes. Aku jadi keinget dulu waktu sekolah, kan kita juga ada praktek bikin clay gitu kan. Aku gak bisa bikin apa-apa selain bikin asbak. Jadi sama bapakku sampai itu udah gak berbentuk lagi. Itu masih dipakai. Pas lihat ada clay hari itu kayak, aku ingat masa itu walaupun aku sembarangannya bikinnya. Ternyata bapakku tuh menganggap itu ada nilainya gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau dari Kak Cathy apa tuh yang pertama kali banget inget gak?
0: Scrapbook sih kayaknya.
1: Okay.
0: Karena waktu sekolah memang itu kayak salah satu hal yang aku suka. Jadi bisa kayak kado ke teman, kado ke guru, itu scrapbook.
1: Oh wow, isinya apa biasanya?
0: Foto-foto kayak kenangan atau apapun. Selama misalnya sama sahabat kayak udah waktu foto bareng gitu. Terus misalnya, oh ini waktu kapan kayak gitu. Jadi memorinya mereka simpan gitu. Sebelum kenal dengan clay ini.
1: Sebelum kenal ya, itu bentuk seni pertama yang ujung-ujungnya bikin Kak Cathy makin naksir lah ya buat aktif di bidang seni ini. Aku minta terakhir lagi satu, boleh gak?
0: Boleh.
1: Okay. Ada gak pesan buat satu sama lain selama ngebangun No Creative Studio ini?
2: Jangan bosen ya sama aku.
1: Apalagi tuh
2: kunci dari hubungan ini adalah komunikasi.
1: Waduh,
0: tapi nggak di hubungan mana aja, hubungan ini sih
1: semuanya cuma hubungan.
0: Betul
1: pastinya,
2: tapi terutama kita kan.
1: Aku jadi kayak apa ya penontonnya teman Prodo. Wen ya. Punya partner bisnis juga gitu ya. Silakan sekarang Kak Cathy belum nih.
0: Vi, gak apa-apa ya bikin banyak program.
2: Aduh, siap-siap gedebuk-gedebuk
0: pengen ABC-nya masih banyak nih.
2: Kita lihat cash flow ya.
1: Waduh, ini aku doain sih ya, semoga programnya tuh semuanya bisa terjalankan.
0: Amin.
1: Especially cash flow-nya semoga lancar jaya juga. Amin. Habis ini teman Pro 2, kita juga bakal pastinya nungguin updatean dari No Creative Studio. Kalau studionya udah jadi, jangan lupa di-upload ya. Nanti juga pengen lihat atau nanti main kesini lagi.
3: Oke.
1: Buat ceritain lagi ya. Siap. Dan thank you banget nih di tengah kesibukan pastinya udah datang kesini ngobrol bareng sama aku sama teman pro 2 juga. Thank you Kak Katie, Kak Fiona.
3: Thank you
1: juga sudah membawa bocil-bocil anak kesini. Oh, kamu, teman pro 2 aku nggak pernah lihat ini langsung di depan muka, literally, sumpah. Jadi pas udah ngeliat langsung. Oh iya, ini tuh nilainya tuh waktunya itulah yang dibayar untuk bikin ini. Mm-hmm. Oh, thank you very much. Ya,
0: thank you juga Kalun.
2: Iya, thank you banget. Enak banget nih, enggak berasa kayak di radio.
0: Asik banget Kalun soalnya.
1: Terima kasih. Makanya nanti main kesini lagi ya. Bawain lebih banyak lagi. Kalau bisa satu meja ini kita penuhin ya sama semuanya ini ya.
0: Oke, siap.
1: Boleh.
2: Tidak ada minimalismenya sama sekali.
1: Tidak ada. Tidak ada. Maksimalin aja semuanya ya. Kalau gitu nih karena kita sambil di YouTube juga Kak Kita sama Kak Fiona, boleh dong kita sambil pamitan dan dadah-dadah di kamera ini. This one. Oke. Okay. Kalau gitu teman pro 2, bye-bye.
0: Bye-bye.
4: Thank you. 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
4: Sore ceria,
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Apa kabar deng sana?
7: Kumaha, dama.
6: Piye kabare?
7: Agak kareba.
8: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, terus sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2.
0: Hari ini di sore ceria ya barengan sama Lun dan juga
2: Aisyah
0: dan
2: Vira.
0: Gimana kabar kalian hari ini nih? Ini berdua lagi masih pakai seragam aku lihat.
1: Iya. Kenapa habis hektik banget ya di sekolah ya?
0: Ngapain aja emang kalian hari ini?
1: Kayak kok aku ya Kak. Aku hari ini ada UKD. Beneran?
0: Apa itu?
1: Mematikan sini kimia. Kimia.
0: Oke, kimia.
1: Itu beneran yang terburuk sih kataku. Kalau Aisyah gimana?
2: Jujur semenjak jadi Agit, semenjak jadi kelas 12 ini gak pernah.
0: Oke, Agit.
2: Jujur jarang banget ada jam kos. Bahkan kayak semua mapel itu selalu on time. Ini misal nih guru MTK udah keluar, tiba-tiba guru geografi di detik itu kemudian langsung masuk juga.
1: Sumpah, kenapa gitu ya? Gak ada kita buat nafas.
2: Iya, gak ada dikasih waktu untuk nafas.
0: Vira juga di sekolah kayak gitu.
1: Iya, karena beneran kayak hampir jam pas kelas 11 tuh kan sering ya. Maksudnya gak sering banget sih, tapi kayak ada
2: lah.
1: Tapi ada. Tapi kelas 12 sih beneran kayak
2: gak bakal
1: dihantemin semuanya gitu loh.
2: Udah gitu tugasnya banyak.
1: Iya, bener banget.
0: Kata guru-gurunya kan selamat datang di kehidupan yang sebenarnya gitu.
1: Enggak sih, orang-orang pada bilang kayak gak sombong gak julid Agit. Tapi kayak masa-masa Agit tuh beneran oh my god
0: PR ya, iya, karena PR. Ini kayaknya guru-guru tuh juga ngejar supaya materi di kelas 12 nih cepet abisnya. Ya kan?
2: Iya sih, betul.
0: Soalnya
2: betul.
0: Nanti kalian tuh bakal fokus sama tryout TKA tuh juga ya?
2: Aduh.
1: Iya.
0: TKA tuh apa? Kelas 12
1: sensitive,
0: ya?
1: Apa?
0: Aduh, belum lagi ada si ininya, si tryout-tryoutnya.
2: Iya, betul banget kok.
0: Kalian
1: banget.
0: Ada ujian sekolah gak sih?
1: Ada.
2: Bahkan
1: ada banyak. Iya, UTS pun ada.
2: UTS ada?
1: UTS ada.
2: Alhamdulillah gak ada, ya ampun.
1: Demi apapun.
0: Ya Allah, bener-bener teman produk cobaan Agit ya. Gini banget, PR banget. Jadi kalau sekarang sempat gak ngedate sama pacarnya?
1: Kayaknya kalau udah kelas 12 gini, waktu buat sendiri kayaknya gak ada.
2: Iya deh, bener deh. Bahkan untuk scroll TikTok kayak jarang.
1: Iya kan? Sumpah. Apalagi buat punya
0: gitu ya. Ada enggak sih teman kalian tuh yang kalau lagi kelas 12 gini putus sama pacarnya? Jujur ya, aku tuh inget temanku tuh dulu banyak banget yang putus. Karena mereka tuh satu ada yang kayak enggak mau ngerti gitu loh kalau yang satunya itu pengen fokus. Jadi dia ngerasa ya daripada aku enggak diperhatiin mending udahan aja gitu kan. Terus ada juga temanku itu tipenya yang gini, emang pengen fokus dua-duanya gitu. Ini belum ada ya berarti di angkatan kalian?
1: Jujur kalau di angkatan aku kayak belum ada sih. Kak, justru kayak kelihatannya makin langgeng gitu.
2: Iya, kenapa? Temen aku juga kelihatannya makin langgeng.
1: Iya kan?
2: Iya.
1: Gak tau kenapa.
0: Kok bisa ya? Oh, ini kali biar saling semangat gitu.
2: Iya, mungkin butuh support.
0: Butuh support. Benar. Tapi ini kan yang di depan aku kayaknya gak punya support system nih temen berdua. Jadi apa yang bikin semangat kalau buat belajar ini sebenarnya?
1: Ya, mimpi, harapan.
2: Iya, harapan, cita-cita.
1: Universitas.
0: Berarti kayak no room for love lah ya buat sekarang ya.
1: Saat ini sih gak ada ya.
0: Tapi nanti pengen gak?
1: Jawabannya gitu banget
2: sih pengen ya.
0: Ihnya tuh kayak dalam banget gitu.
1: Gitu. Karena beneran deh, menurut aku masa cinta di SMA tuh beneran gak bisa tergantikan gak sih?
2: Iya. Vibesnya tuh kayak beda gitu gak
1: iya,
2: sih?
1: Iya bener-bener.
0: Kayak ini sih menurutku kalau misalnya orang tuh ngeliat ih itu bocil yang pacaran kalau lihat SMP gitu kan. Tapi kalau anak SMA ya kayak ya udah sih emang udah SMA
1: kayak diwajari
0: ya. Iya bener kan. Masalahnya teman pro 2 aku tuh walaupun aku udah ngelewatin ya masa ini. Cuma kalau bisa diulang lagi mungkin ada beberapa hal yang gak pengen aku lakuin di sekolah waktu kayak pacar-pacaran gitu. Jujur ya.
1: Beberapa momen ya.
0: Ada satu momen yang aku tuh sampai hari ini sebenarnya kayak kalau inget tuh ih geli.
2: Ada apa gitu.
0: Aku tuh gak tahu kenapa ya, tapi tiap kali jadi kan istirahat tuh dua kali.
2: Iya.
0: Nah kan, istirahat pertama itu kayak jam 10 kah?
2: Iya,
0: jam 10 enggak sih? Jam 10 itu ya udah pasti jadwalku tuh sama teman-teman dekatku di kelas. Ya makan dan teman-temannya. Nah, istirahat kedua tuh lebih panjang karena ada jam salatnya.
1: Sama.
0: Aku tuh
1: Aduh, apa nih? Kamu penasaran gitu.
0: Tiap semester selama satu semester, jadi pacarku tuh selalu ngedatangin aku ke kelas. Tapi itu tiap istirahat kedua enggak ngapa-ngapain, dia cuma say hi, terus dia ngasih snack, terus dia cabut lagi main sama temen-temennya.
1: Lucu, tapi lucu gak?
0: Yang bikin aku tuh geli teman pro 2 karena apa ya? Gak harus tiap hari gak sih? Gitu loh.
2: Tapi itu jadi penyemangat.
1: Lucu banget. Karena itu dari inisiatif cowoknya juga.
0: Bener. Terus biasanya kalau udah ngasih gitu, kadang dia tuh ada kalanya tuh buat ngebawa kursinya gitu kan. Mm-hmm. Oh. Jadi tuh duduk di, aku duduk di meja, duduk di kursiku, tapi dia ngambil kursi lagi buat ngobrol gitu.
1: Berarti sampai waktu jam
2: jam istirahat berakhir.
0: Iya, pas istirahat udah mau beres, nanti dia tuh kayak dijemputin sama teman-temannya kayak, "Cuk, kita balik." gitu. Karena ternyata tiap kali dia itu lagi main ke kelasku, teman-teman itu nungguin. Jadi mainan di depan kelasku gitu.
1: Rela ya berarti.
2: Makanya. Tapi lucu banget. Jarang
1: iya. Biasanya tuh kalau temen deket sama yang cowok itu udah nggak ikut-ikutan gak?
2: Iya,
1: udah
2: peduli gitu.
1: Udah masalah pribadi kalau masalah pacaran temennya.
2: Padahal nggak mau kepo.
0: Tapi gue kayak geli gitu loh, guys. Kayak, ya kenapa sih tiap itu tuh kayak jadwal rutin gitu loh, sampai temanku yang kerjaan yang kursinya tuh selalu dicomot tuh sampai hafal kayak, "Ini nah kursiku." Gitu loh.
1: Sumpah ya.
0: Sumpah.
1: Ya
0: ampun. Jadi kalau diulang lagi kayaknya aku bakal ngomel kayak, "Enggak usah sering-sering dong, enggak usah tiap hari." Gitu loh.
1: Tapi pas itu juga ngerasa geli. Maksudnya pas
0: waktu iya, itu kan aku kayak
1: saltingnya.
0: Saltingnya. Sama aku ingat satu momen ya, teman pro 2 kan biasanya kita tuh kalau lagi ujian, kan itu ruangannya beda sama kelas kita.
2: Diacak gitu ya,
0: campur. Bener. Jadi di meja-meja kita tuh ada ini tag namanya gitu.
2: Oh, iya.
0: Nah, suatu hari pas aku datang kayak hari kedua ujian, ternyata di kertas namaku tuh udah banyak lop-lopnya gitu.
1: Sumpah.
0: Iya.
1: Ya ampun. Ini bucin level max sih.
0: Iya. Sumpah. Tapi aku kayak jelek lagi tulisannya gitu, tapi kayak terima kasih ya.
1: Tapi lucu loh.
0: Gemes.
1: Iya kan?
0: Ya, tapi ya gitulah ya, teman-teman dua. Ya yang dulu aja.
2: Okay.
0: Cuma itu kayak itu salah satu pengalamanku gitu.
1: Tapi yang enggak terlupakan kayak.
2: Yang enggak terlupakan.
0: Ya, ingat karena gelinya gitu loh. Oh. Paham enggak sih? Emang kalian enggak ada momen kayak gitu pas SMP, SMA mungkin?
1: Jujur pas SMP ada sih.
0: Apa-apa?
1: Cuman kayak kalau mau dibilang memalukan tuh pas waktu itu lebih ke salting aja sih.
2: Kenapa? Oke, kenapa?
1: Karena kayak beneran di luar nalar gitu.
0: Emang ngapain?
2: Gimana tuh yang di luar nalar?
0: Dia tuh apa kayak ya? Saking malunya dia tuh gak mau menjabarkan
2: kayak,
0: gitu.
2: Kayak beneran. Aduh jangan diingat-ingat tapi keinget gitu.
1: Kalau aku dulu, kisah cinta aku dulu tuh kayak gak direstuin gitu sama sekolah.
0: Sekolah? Maksudnya yang gak bolehin?
1: Terus? Iya beneran, karena aku kan sekolah Islam.
2: Oh. Oke. Okay.
1: Ya, tapi sedangkan status aku pas waktu itu, kan aku lagi menjabat jadi ketua OSIS.
0: Oke.
1: Terus kayak orang-orang tuh pada tahu aja aku lagi deket sama siapa.
2: Oke. Okay.
1: Jadi kayak sebenarnya ada momen-momen yang paling memalukan juga sih pas waktu itu. Cuman kayak kalau misalnya diomongin sekarang kayaknya
0: kayaknya enggak sanggup ya teman pro 2. Ya udah kita keep dulu nih lanjutan ceritanya si Vira. Nanti abis ini kita Aisyah, kamu harus siap-siap juga untuk nge-spill okay, ya.
2: Okay.
0: Kalau gitu boleh nih diceritain juga pengalaman kamu teman pro 2 waktu lagi PDKT alaynya gimana sih? Ke WhatsApp kita di mana tuh?
2: Di 0812-5848-7885
0: atau lewat Instagram kita di mana?
1: Di RRI Pro 2 sama Rinda. Dan kita tunggu kamu di fitur live chat RRI Digital.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

Suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Jadi tadi kan kita kan udah bahas tentang tentang ngedate, pacaran, cinta-cinta. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih kenapa ya kita bisa suka sama orang? Entah karena kayak sifatnya kah atau kayak tiba-tiba suka aja?
1: Iya iya, maksudnya kan? Kayak natural aja.
0: Natural
1: gitu
0: aja. Gak sih? Tapi jujur ya teman produk, kalau aku gak pernah yang bisa suka orang cara duluan.
1: Iya, jadi kayak ada sesuatu yang
0: kayak
1: dari orang
0: ada
1: itu
0: sesuatu, iya, yang ngebuat saya, oh ternyata orang ini menarik iya, juga
2: iya,
0: ya.
2: Iya, bener, bener. Berarti teman Prodo kalau kayak Syahal harus kamu duluan yang caper gitu ya.
0: Iya, karena gak pernah ada teman Prodo. Tapi aku teman Prodo pernah ada ya satu orang.
2: Okay.
0: Itu yang benar-benar bisa ngebuat aku kayak oke, okay, aku kayaknya harus pantengin kamu deh.
2: Pantengin gitu, banget.
0: Harus pantengin kamu deh. Karena waktu itu ya teman Prodo, dia itu ngedeketin aku, tapi karena aku tuh awalnya ngerasa risih. Aku ngerasa risih kayak, ngapain sih nih orang? Kayak aku gak mau teman
1: kayak
0: berdua.
1: First impression gitu ya?
0: Iya, first impressionnya risih, karena kayak dicatin setiap hari. Terus kayak, kalau mau temenan ya udah.
2: Oh dia tapi anu, iya sih. Apa dicatin. Sebutannya cogil banget ya?
0: Iya,
2: se-ngejar-ngejar
1: si cowok ya, pergi
0: gitu. Akhirnya aku lost contact-in, jadi kayak kita udah gak ada chattingan. Entah selang satu mingguan gitu, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang ngerasa hampa gitu ya. Tuan berdua
2: giliran dia yang ninggalin dia juga ya, tuan berdua
1: ya,
2: yang galau
1: agak nyesel gitu ya, pasti
0: nyesel
1: ya.
0: Gitu loh, tapi jujur di situ aku bener-bener bingung kayak ini apa ya, ini suka atau apa ya, jujur bener-bener bingung banget.
1: Kan asing juga kan, karena kayak baru anu nggak sih, baru
0: banget
1: tumbuh cintanya
2: iya. Waduh, gitu kan. Kayaknya ini sih dia suka afeksinya tapi gak sadar gitu. Atau dia
1: suka
2: gengsi gak sih Fir?
1: Iya, iya bisa
2: ini
1: jadi, bisa jadi
2: kayaknya. Fix. Kalau kamu gimana Fir? Tadi
0: gimana, Fira?
2: Sama
0: jujur,
2: si dia yang kamu belum selesai ceritain itu.
1: Kalau misalnya dibilang PDKT yang memalukan sih kayaknya enggak ya. Karena di sekolah aku dulu pas SMP, aku tuh bukan tipikal orang yang menyalurkan cinta aku. Maksudnya kayak bukan cinta sih, kayak apa sih, ngerti
2: rasa
1: gak
2: naksir
1: sih
2: ya?
1: Rasa naksir itu suka. Secara belak-belakan tuh di anu kan di sekolah. Karena emang gak bisa beneran.
2: Sestrik itu ya sekolah kamu ya?
1: Udah pisah gedung.
2: Okay.
1: Kita kalau misalnya belajar udah pisah banget. Jadi kayak kalau misalnya mau ngapa-ngapain tuh paling cuma via chat, mentok-mentok via chat di luar sekolah.
2: Kalau kan itu artinya susah ya buat ketemunya ya?
0: Iya.
2: Kok bisa kenal terus PDKT?
0: Oh iya, kenalnya di mana?
2: Gimana ceritanya?
1: Kita satu organisasi gitu.
2: Oh pantes. Oh kalau di OSIS itu nggak apa-apa nyatu gitu ya?
1: Jujur kita nggak apa-apa sih nyatu. Mau kayak apa ya? Kalau misalnya ada event gitu kita nyatu. Tapi kalau misalnya masalah cewek dan cowok itu kita pisah.
2: Iya, makanya ini itu bikin ketemu. Malah yang kepincut ketua OSIS-nya ya, teman produk ya. Oh my god. Di waktu itu jabatannya apa?
1: Apa tuh? Siapa?
2: Yang
1: ini. Itu. Jadi kalau misalnya di sekolah aku dulu tuh Kak, jadi kayak kita tuh sama-sama ketua OSIS.
2: Tapi
0: ketua satu ketua dua gitu.
2: Pantas sekolah sampai tidak merestui teman berdua.
0: Ternyata ada sesuatu di balik itu tuh berdua.
1: Kayaknya gara-gara keseringan pegang proker sih. Jadi kayak sering ketemu kan.
2: Yeah.
1: Jadi kayak ngerti lah,
0: chinlock gak sih?
2: Tapi sekarang gimana kabarnya dia?
1: Tuh gak sih, bukan yang kita cuma masih kontakan. Cuman kayak ya udah gak lebih. Karena kita udah pernah jalanin itu bareng. Dan kayaknya waktunya belum tepat sekarang.
2: Kalau lagunya Fiersa Bersari katanya kita ada, tau gak lagu itu?
1: Itu
2: rasa yang tepat
0: di waktu yang salah.
2: Itu sudah lagunya. Padahal udah waktunya udah tepat tapi ternyata rasanya udah gak ada lagi gitu ya.
1: Jujur udah beda sih.
0: Mungkin lebih ke masanya yang udah selesai gak sih?
1: Iya kayaknya sumpah. Gitu ya.
2: Tapi kalian harus denger ini ceritaku sih.
0: Apa
2: SMP itu teman pro 2 pramukaanku tuh juga gak bolehin pacaran. Aku dulu anak pramuka BTW. Nah abis itu pertama kalinya aku naksir cowok duluan. Awalnya dia tuh sering main ke kelas gitu dulu tuh. Dia tuh pokoknya di kelas E, aku di kelas A gitu teman.
0: Jauh banget
2: jauh
0: ya, lumayan ya.
2: Ujung ke ujung kelasnya, tapi selalu satu lantai gitu loh. Nah, jadi karena dia main terus aku jadi merhatiin dong kayak tinggi ya gitu. Untuk anak SMP itu tinggi. Anak SMP tinggi. Terus kayak di antara semua teman-temanku yang mulai berkumis, dia belum berkumis ya, gitu.
1: Berarti manis ya, manis dan tampan.
2: Dagunya sigma banget.
0: Sigma.
2: Jadi aku kayak manly gitu kelihatannya. Nah, abis itu teman pro 2, aku tuh jadinya karena diceng-cengin sama teman-temanku juga pujungan.
0: Ya Allah.
2: Aku dulu suka banget ngegambar dia di kertas-kertas. Jadi aku tuh suka ngegambar. Terus aku suka banget bikin dia tuh jadi gambar gitu. Terus teman-teman sekelasku tuh tahu. Nanti teman-temanku tuh bakal ngambilin kertas itu buat dikasihin ke dia lagi gitu-gitu.
1: Serius.
2: Terus yang kayak karena aku muak kan teman-teman produk, teman-teman aku gitu mulu. Ih, geli banget aku kalau bisa putar waktu enggak mau.
1: Tapi waktu itu kakak juga masih sering ngabarin walaupun udah tahu kakak ini diantarin ke cowoknya itu.
2: Ngabarin apa tuh?
1: Ngabarin kertasnya.
2: Oh, ngabarin kertasnya.
1: Kayak apa ya? Kayak gimana? Kayak teman kakak ini kan nggak apa kasih kertasnya, kertas gambarnya itu ke cowoknya. Tapi pas pas itu kakak tahu nggak?
2: Tahu.
1: Tapi kakak
2: tetap biarin. Aku mah seneng juga.
0: Kakak biarin aja. Oke.
2: Terus ujungnya aku kayak pujungan sendiri teman pro 2. Kamu tahu nggak sih yang untuk tempelan-tempelan tanda di buku apa sih namanya itu?
0: Sticky notes.
2: Sticky notes itu aku tulisin surat-surat gitu. Terus aku itu kelasnya lagi ada guru kan. Aku datang. Dengan sticky notes itu untungnya guru-guru tuh mungkin karena dulu ngerasa oh lu nih anak yang pintar gitu kan.
0: Oke,
2: ya udah dibiarin aja aku bertingkahnya kayak kenapa lu datang ke sini? Ini Bu mau nitipin sesuatu ini. Ih, kenapa harus jam segini kah? Kata ibunya. Iya, iya Bu, enggak apa-apa. Boleh enggak saya langsung kasih ke orangnya? Boleh, kata ibunya. Jadi aku langsung kasih terus disorakin satu kelas.
1: Demi apapun
2: itu kelas.
1: Itu di tengah kelas banget
2: di kan? Tengah serius? Kelas yang lagi mulai.
1: Kayaknya aku kalau jadi kakak aku gak berani deh.
2: Makanya ada bisa kuputar waktu aku jadi tidak mau.
0: The real cegil banget kakak dulu.
2: Mana berani banget sama guru gitu loh.
0: Iya.
2: Sumpah teman prodo ini real. Ibu Omri mohon maaf ya ibu, waktu saya mucil ya Allah. Tapi karena itu, karena guru-guru tuh ngerasa aku gak bakal macam-macam yang aneh-aneh. Jadi mau ngapain tuh aku ya diiyain aja. Atau ini, kalau misalnya aku sebenarnya ngekorin temanku yang bertingkah gitu kan. Nanti keciduk kan bertingkah bareng-bareng. Guru-guru tuh cuma bakal kayak, Lun, kamu nih pasti anu ya dibawa-bawa ya, dipaksa-paksa ya. Baru mah aku dengan tenang hati gitu.
1: Jadi ikut-ikutan ya.
2: Gak usah ikut-ikut sini. Sana masuk lagi ke kelas. Jadi teman-temanku udah kayak, ih dia aman lagi.
1: Gak sekelihatan itu ya berarti.
2: Gak sekelihatan itu.
1: Berarti guru-guru juga udah pada tahu dong kak?
2: Iya dulu tahu, tahu. Nah yang bikin PR adalah ujung-ujungnya dia tuh suka nungguin aku pulang sekolah. Tapi dia tuh tapi ngajak ngobrol. Jadi aku kayak, aneh PDKT tapi gak ngobrol. Gak chatan juga. Gak tahu kenapa.
1: Mungkin kok gak chatan juga? Di media sosial gak ada?
2: Dia tuh gak punya medsos.
0: Makanya
2: aku tuh bingung kayak kok zaman itu dia belum punya medsos sih. Tapi aku cuma kayak ya udahlah gitu.
1: Tapi jujur itu langka gak sih kak?
2: Jadi kayak cowok iya, kayak jadi ketemu tapi, ngobrolnya cuma di sekolah.
0: Tapi jujur kayak gak mungkin gak sih? Masa gak punya medsos sih?
1: Gak mungkin sih.
2: Emang gak ada guys.
1: Ada.
2: Emang gak ada. Itu soalnya zamanku itu masih booming kayak SMS-an, chat-chat gitu. Chat yang bisa main medsos tuh anak-anak yang udah punya handphone.
1: Berarti waktu itu enggak
2: smartphone,
1: ya?
2: Smartphone, waktu itu tuh smartphone tuh belum segitu-gitunya gitu loh. Jadi aku SMS-an aja dulu. Nah masalahnya dia itu setelah, dia tuh kalau lagi SMS-an sama aku teman pro 2 suka dibacain ke teman-temannya. Jadi teman-teman dia tuh tahu isi SMS-an kita
1: apa. Ya ampun, cepu banget ya.
2: Aku gak pernah ngomong yang aneh-aneh. Cuma kayak gombalan-gombalannya dia kan jadinya teman-temannya tahu. Ya? Jadi sampai aku udah kuliah ini kalau ketemu sama teman-teman SMP-ku pasti mereka masih nge-highlight kayak kamu ingat enggak?
0: Aduh, malu banget.
2: Sayur apa yang susah untuk dilupain? Sayur apa?
1: Sayur apa? Sayur kol.
2: Bukan. Jawabannya adalah bayam-bayam kamu. Bayam-bayam alias bayang-bayang.
1: Ya ampun demi apapun sih.
0: Itu diucapin ke teman-temannya.
2: Jadi semua teman-temannya hafal itu. Jadi tiap ketemu aku yang bahkan aku udah gede gini teman pro 2 mereka tuh masih suka ngetawain itu.
1: Itu oh my god, itu gombalan sejenis itu tiap hari. Tiap hari ada.
2: Ya.
0: Oh my god.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
3: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
5: Halo, aku botol A. Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel, yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
6: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
5: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang, cuma jadi penahan pintu lemari.

0: Seneng beli tapi lupa fungsi.
1: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
2: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
3: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Halo teman Pro 2. Jadi tadi kita udah bahas banyak ya sama Kak Lun dan Aisyah terkait cinta-cinta. Tapi sebelum itu kayaknya kita perlu refreshing
1: dulu ya. Sebelum lanjut ya,
0: bahas cinta-cinta.
1: Boleh, apalagi teman Pro 2 hari ini ada tebak suara dan kamu wajib ikut nebak juga. Habis ini teman Pro 2 langsung aja kita dengerin. Let's go.

0: Halo teman pro 2, aku Aisyah Hal dan kali ini aku bakal ngasih challenge ke orang random untuk tebak suara. Oke, jadi di sini aku lagi bareng kakak siapa nih?
1: Oh iya, nama aku Kak Jessica.
0: Oh, halo Kak Jessica. Jadi di sini aku bakal ngasih satu audio, nanti kakak tebak ya itu suara siapa.
2: Danau Toba tersedia 80 kapal wisata. Oke. Sebanyak 38 kapal sedang beroperasi. Nah, dari kapal yang tidak beroperasi, 66% sedang menjalani perawatan. Nah, pertanyaan.
1: Udah. Iya, tapi tuh aku tahu, tapi aku lupa namanya siapa.
0: Coba.
1: Siapa ya?
0: Kau mau butuh kasih clue?
1: Boleh. Kasih clue deh. Apa tuh?
0: Clue-nya dia itu, aduh ini pasti ketebak sih. Clue-nya dia itu jago MTK.
1: Oh, tahu.
0: Siapa tuh?
1: Ini Jeremy Paulin.
0: Ah, iya betul, Jeremy Paulin. Kalau boleh tahu, kakak tahu Jeremy Paulin itu dari mana?
1: Kalau aku itu taunya dari channel YouTube-nya yang sama teman-temannya itu, sama channelnya yang bahas MTK itu loh, Kak.
0: Oh iya, benar banget, sama banget. Aku juga suka banget nontonin video-videonya karena seru banget, ya kan?
1: Iya banget. Aku sering nonton di YouTube aku pokoknya. Aku juga subscribe.
0: Oke deh kalau gitu. Makasih banyak ya Kak Jessica.
1: Oke, sama-sama. Makasih juga ya, Kak.
0: Oke teman pro 2, ayo kita lanjut cari orang berikutnya. Nah, halo Kak, kalau boleh tahu saya dengan kakak siapa nih?
3: Perkenalkan, nama saya Natasha, Kak.
0: Oke, halo Kak Natasha. Jadi nanti aku bakal challenge kasih satu audio gitu. Nanti kakak tebak ya itu orangnya siapa?
3: Iya, Kak.
0: Oke.
2: Ya, 80 kapal wisata, oke. Sebanyak 38 kapal sedang beroperasi. Nah, dari kapal yang tidak beroperasi, 66% sedang menjalani perawatan. Nah, pertanyaannya adalah.
0: Nah, tadi kakak udah denger kan audionya, kira-kira siapa tuh orangnya?
3: Kayaknya itu deh, Kak, yang suka MTK itu namanya Jerome.
0: Oh, kalau nggak salah. Betul banget, Kak. Kok kakak bisa tahu sih, cepet banget taunya?
3: Iya, karena saya suka nonton.
0: Oh, nonton YouTube-nya ya, Kak?
3: Iya.
0: Kakak suka bagian apa yang paling kakak suka?
3: Yang dia mukbang.
0: Ih bener Kak, aku juga jujur, aku kalau lagi makan tuh aku selalu nontonin YouTube-nya Kak Jerome Paulin. Pasti kakak juga gak?
3: Ya kan, seru. Iya, seru banget.
0: Apalagi yang bareng teman-temannya kan?
3: Iya, yang makan sushi gitu.
0: Nah, iya bener banget. Oke deh kalau gitu, makasih ya Kak Natasha.
3: Iya Kak, sama-sama.
0: Oke, jadi teman-teman pro 2 segitu aja dari aku Aisyah Hal, balik ke studio.

0: Zuzer ya, aku pun kenal Jerome Pauline ini teman pro 2 gara-gara ya dia aktif ngejawabin soal matematika itu sih.
1: Itu khas banget, khas banget.
0: Khas banget, awal mulanya banget. Terus aku tuh inget banget, dia itu suka gini, kalau ada yang DM, dia jawabin itu tuh di feeds-nya.
1: Iya.
0: Padahal dulu tuh belum ada TikTok waktu dia lagi booming, tapi emang teman pro 2 gara-gara suka bantuin ngerjain MTK, jadi orang-orang
1: pada
0: ngechat dia semua.
1: Minta bantuin gitu gak sih, PR-PR?
0: Yes, menurut kalian kalau misalnya nih Jerome Pauline ada di depan kalian, kalian bakal minta kerjain tugas MTK kalian gak?
1: Minta kerjain.
2: Semuanya ya Bang Jerome, tolong.
1: gak cuman MTK doang, kayaknya UTBK kerjain.
2: TKA.
0: Dia tuh suka ini nah, bikin soal sendiri terus nanti ujung-ujungnya ngebentuk huruf atau kata atau kalimat gitu kan.
1: Iya.
0: Itu juga aku sampai hari ini masih kayak kok bisa
1: ya. Iya kok bisa ya.
2: Bahkan katanya refreshingnya dia tuh ngerjain soal MTK.
0: Iya, kayaknya dulu pernah deh video YouTube-nya dia itu aku lihat teman pro 2, dia tuh lagi kayak adu cepet-cepetan sama siapa gitu yang lagi booming, yang sama pinternya kayak dia juga. Taruh lu di situ ya, aku pinter ngangong-ngangong aja sih. Zuzur, kalian gak suka MTK?
2: Enggak. Oh, kalau aku pribadi sih Kak, enggak.
0: Gak bisa. Hitungan berarti gak pengen?
2: Gak bisa.
0: Aku tuh kalau rumusnya doang, aku tuh bisa ngerti. Okay. Tapi kalau misalnya itu rumus nanti dibolak-balikin lagi, udah gak ngerti.
1: Iya, jujur kayak pindah-pindah ruas gitu, kayak ganti-ganti kan.
0: Bener, apa ya, log-log itu apa ya, rumus fungsi. Rumus fungsi itu,
1: itu kan
0: ada banyak variannya ya.
2: Aduh.
0: Sumpah aku gak bisa banget
1: ngerti. Terus sama kayak matematika tuh identik kayak faktor-faktor,
0: mereka.
2: Gak bisa apa, masuk kotak.
0: Apa sebutannya kalau yang huruf-huruf itu yang X, Y, A, B, itu apa sebutannya?
2: Aljabar.
0: Aljabar.
1: Iya, aljabar.
0: Aljabar aku masih fine-fine aja. Tapi kalau fungsi,
1: itu udah beda banget sih.
2: I think gak ada yang fine.
0: Gak apa-apa teman pro 2, tapi Asyahal lebih oke di mata pelajaran yang gimana emang?
2: Di kayak sosiologi gitu, kayak sejarah-sejarah, jujur ya Kak. Iya, sosum. Jujur aku lebih bisa banget dan lebih nggak apa-apa banget untuk menghafal sejarah ataupun daripada, kayak sosial gitu.
1: Kapasitas otaknya berarti gede banget dong.
2: Gede banget. Misalnya, daripada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan MTK yang nggak jelas.
0: Aku tuh lebih milih kayak gini, kasih aku 20 soal kimia tapi jangan kasih aku 3 soal matematika.
2: Yeah.
1: Oh berarti lebih buruk dong matematika?
0: Lebih buruk daripada kimia, nggak tahu kenapa ya. Kimia tuh menurutku gitu-gitu aja, jadi enak belajarnya. Oh kamu
1: enggak? Oh my god.
0: Kamu maksudnya apa, Fir?
1: Aku sebagai anak IPA Kak, kan aku tadi barusan UKD kimia ya. Kan dan kemarin kebetulan aku habis UKD matematika.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak aku kayaknya lebih better matematika daripada harus kimia karena kimia terburuk.
0: Aduh.
1: Setelah melihat nilaiku hari ini mematikan.
0: Never again.
1: Never again.
0: Tapi teman pro 2, sebelum kita lanjut lagi buat dengerin mereka cuap-cuap tentang never again dan matematika ya. Kayaknya kita pilih mana? Ngobrolin soal MTK apa ngobrolin ngakuin hal-hal ala yang pernah kita lakuin selama PDKT?
2: Oke, pilih mana? Opsi 2.
1: Jelas-jelas
0: ya sih. Juga ya.
2: Opsi 2.
0: Nanti deh ya, abis maghrib kita lanjut lagi buat cerita sama kamu teman pro 2. Tapi bakal ada maghribnya di jam berapa Lun? Di jam 18.23 untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Oke, teman berdua. Jadi kembali lagi dengan kita. Kucuk-kikikan
1: sih dia. Kaget ya tadi ya, kaget ya.
0: Tadi teman berdua 20 detik.
2: Agak nyentrum ya, agak nyentrum ya.
1: Aja, biar enggak ngantuk. Iya, kenapa?
0: Oke, teman berdua, jadi ya masih dalam topik yang sama nih, soal PDKT dan cinta-cintaan yeah, itu. Tapi aku pengen nanya nih ke Kalun sama Alvira. Kalun dan Alvira pernah enggak sih nyesel kayak punya pengalaman PDKT waktu SMA?
2: Jujur ini tergantung ya. sih. Ada beberapa momen cinta-cinta selama di sekolah yang aku ngerasa grateful, kayak aku ngerasa bersyukur kayak oh seenggaknya di masa SMA atau SMP aku bisa ngerasain ini. Karena pas kuliah nanti belum tentu aku bisa kan. Jadi kayak oh ini memang momennya.
0: Bener. Iya kan? Kayak enggak apa enggak sih kayak ya udah dinikmatin aja dulu, yang penting enggak terlalu berlebihan
2: ya. Iya, benar.
1: Apa tuh? Coba di spill.
2: Apa ya? Kayak seenggaknya kalau misalnya interaksi di sekolah, terus tuh kayak tau gak sih kalau malu-malu kucing?
1: Iya, gitu. Iya. Jadi kalau nganggap waktu belewatan sampingan pun gak nyapa gitu ya?
2: Jujur ini greget. Tapi kayak kadang suka digituin aja tuh suka salting.
0: Suka salting.
2: Ini hopeless romantic banget sih.
0: Dan kalau kayak gitu kan jadi bisa bikin semangat juga kan?
2: Iya, bisa bikin semangat loh. Sebenarnya energinya tuh nyerap ke kita juga gak sih kalau suka sama orang? Kayak kita bikin jadi happy, lebih happy gitu.
1: Bener sih. Dan dulu tuh aku kayaknya kalau yang dibilang sampai malu banget tuh gak ada ya teman perdua. Tapi aku bakal kasih POV aku yang berbangga aja kayaknya. Jadi dulu waktu aku tuh sibuk sama para PDKT-anku ini, aku itu pasti selalu lagi waktunya kayak ditunjuk untuk jadi pemimpin upacara gitu loh. Jadi kayak apa ya, aku tuh selalu merasa biasanya kalau gak ada gebetan, aku tuh fine-fine aja. Buat mimpinnya tuh kayak ya udah sih, aba-aba dan kawan-kawannya di tengah lapangan mah ya udah gitu. Tapi gak tahu kenapa tiap kali punya gebetan tuh teman pro 2, aku pasti ada aja salahnya. Karena aku tuh mungkin ngerasa
2: gugup gak dia lihat.
1: Padahal cuma satu orang gitu.
2: Kepikiran terus kan.
1: Iya, cuma satu orang loh kok aku ngerasanya kayak
2: aduh diliatin kayak
1: lebih kan gitu. Aku gak masalah sama 900-500 orang yang ada di sekolah, tapi yang ini enggak mau. Entah yang aku tiba-tiba kesedak kah, atau aku yang salah langkahnya kah. Jadi teman pro 2, aku tuh selalu enggak suka kalau punya PDKT-an. Itu karena itu. Aku tuh suka grogi. Jadi kayak
2: iya, karena kalau punya crush tuh kita mau mengusahakan yang terbaik dari kita kan. Makanya kita gugup sama apa yang kita punya.
0: Kayak harus jaim enggak sih?
1: Iya. Padahal apaan sih gitu kan ya. Mungkin dia enggak merhatiin
0: kalian gitu. Iya, padahal dia enggak bakal merhatiin kan.
1: Tapi tetap aja rasanya tuh kayak diliatin. Bisa. Dulu tuh juga kami tuh ada manasik hajinya gitu loh. Nah, kalau udah lagi manasik haji gitu teman berdua pasti juga jadi ajang foto-foto. Ih, aku juga kenapa ya fotonya di tengah lapangan gitu kayak. Kenapa sih Lun? Jangan memalukan dong kalau jadi kayak bisa enggak sih kita fotonya enggak move aja ke pinggir? Tapi aku tuh selalu suka fotbar tuh di tengah lapangan.
0: Di tengah lapangan
2: oh
0: banget.
2: Iya, enggak tahu. Berani banget kan.
1: Berani banget. Makanya aku menyesal enggak boleh lagi kayak gitu.
2: Tapi itu jadi momen yang enggak terlupakan sih.
0: Karena jadi
1: karena memalukan sih. Jadi enggak
2: bisa dilupain. Lebih ke memalukan ya daripada memalukan.
1: Benar. Makanya teman pro 2 kalau misalnya nanti kamu lagi PDKT-an sekarang, ya yang normal-normal aja tingkah kayak Aulia Lun karena itu bikin malu aja bawaannya. Dan ini juga sebenarnya ngaruh sih kalau misalnya kita ngelihat akademik kita. Aku nggak tahu ya kalau kalian jujur. Biasanya kalau udah ada bucin-bucinan gitu makin semangat apa gimana?
0: Jujur kalau aku pribadi sih Kak, makin semangat sih karena

0: Kenapa ya? Oh, biarlah kasih aku di depan satu sekolah presentasi bisa juga. Tapi kalau misalnya ada dia di kelas itu aku enggak mau. Kayak enggak enak aja gitu hatiku, kayak ih kesel gitu liatnya teman pro 2, sumpah. Atau pas lagi ditegur guru. Mm-mm. Misalnya dia yang ditegur guru ya, aku yang ikut malu gitu kayak
1: tapi jujur gitu. Iya loh. Kayak orang ini tuh juga mencerminkan kita enggak sih?
0: Iya, iya. Benar. Makanya kalau dia ngelakuin sesuatu yang salah gitu aku langsung kayak aduh, aduh. Jadi tapi tetap mau diajak pulang bareng abis itu tetap masih baik ke aku.

0: Inside your apartment, you used to come down for me.
1: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
2: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
1: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
3: Astaga, baunya dari mana sih?
1: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
4: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Oke teman Pro 2, jadi kita udah sampai ke penghujung. Yo, nah, jadi kita mau ngasih beberapa saran ya buat teman Pro 2, apalagi kalau terkait percintaan nih pasti ciwi-ciwi pada butuh kan.
1: Iya,
0: pada
1: butuh dicatat enggak sih?
2: Untuk menghindari cobing dan cebing alias cowok bingung dan cewek bingung.
0: Itu beneran masalah sekarang sih.
2: Masalah sekarang banget.
0: Tapi kalau misalnya kalau kata aku, beneran deh. Kayak kalau misalnya boleh, kalau misalnya mau cinta-cintaan apalagi SMA gitu kan. Betul. Siapa tahu yang mau ada punya experience
1: atau support system.
0: Iya, benar, support system. Itu boleh banget tapi harus ditakar. Maksudnya kayak jangan, penting jangan berlebihan aja enggak sih, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita harus jaga moral. Ngerti gak sih martabat diri kita sendiri? Iya kan, benar, value kita. Kita kan tanpa ada cowok juga kita bisa berharga.
1: Kita bisa juga kok berkembang.
0: Iya kan, benar banget.
2: Dan buat aku yang punya banyak kealayan waktu lagi PDKT ya teman Pro 2, sebenarnya kalau diinget-inget aku kayak
0: geli gitu ya.
2: Tapi kalau diceritain sendiri, ternyata lucu aja gitu ya bawaannya, ya seru aja. Dan mungkin ini juga terjadi buat kamu teman Pro 2, cuma jadiin pelajaran aja. Ya secukupnya aja lah kalau PDKT hati teman Pro 2, jangan jadi cegil-cegil juga tuh.
0: Beneran harus effort banget ya.
2: Iya, kalau PDKT mah secukupnya aja sih menurut aku. Kayak ya kamu berusaha untuk saling kenal satu sama lain. Itu sih intinya ya. Bukan berarti kamu tuh langsung tiba-tiba pengen nyelungsep masuk aja ke dalam hidupnya, enggak bisa.
0: Jadi kayak kalau misalnya dibalaskan maupun enggak terbalaskan juga yaudah, ya enggak apa-apa aja. Ya,
2: bener. Apalagi kalau masih SMA nih ya, enjoy momen-momen butterfly eranya aja sih menurut aku.
1: Terus kalau mungkin gimana? Bagus lagi kalau misalnya kita berdua bisa sama-sama grow up.
0: Iya, bareng enggak sih? Iya, bareng. Jadi kayak apa ya? Saling mengkapi sih jatuhnya. Jadi kayak ini si ini keren, kita juga ikutan keren.
2: Benar, apalagi
1: saling paham.
2: Iya, sempat di-spill tadi juga teman Pro 2, ih kalau aku tuh kayak mencerminkan dia dan kelakuan dia tuh kayak mencerminkan aku gitu kan. Jadi kalau kamu nanti punya PDKT-an terus ternyata udah rame kesebar di teman-temanmu, ya jaga-jaga juga
0: sih.
2: Jangan masih mucil-mucil apalagi nambah gebetan lagi teman Pro 2.
0: Aduh, parah banget sih.
2: Parah banget lah ya. Chelsea. Yes, dan sekarang udah mulai merapat di jam 7 nih, which means kita di sore ceria udah beres nemenin kamu teman Pro 2 ya. Thank you banget buat Vira sama Aisyah Hal hari ini udah ngobrol-ngobrol panjang kali lebar kali tinggi kitanya. Ya semoga kamu teman Pro 2 juga walaupun masa itu kayak geli gitu kan, tapi ya dinikmatin aja pas lagi uwu-uwu ya,
0: buat enjoy.
2: Buat enjoy aja, yes, definitely. Kalau gitu teman Pro 2, kita pamitan dulu. Dadah. Aku Aulia Lun,
1: aku Aisyah Hal,
0: dan aku Vira.
2: Bye-bye.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Bener kata lo, gue ngoceh aja kayak burung kutilang terapa ngejauh ke Kalimalang. Eh biar kata yang batang leher gue bakal hilang. Tetep si Dwi bakal mampir mana gue pulang.
1: Ini Indonesia. Pantun, salah satu bentuk puisi lama khas Nusantara yang penuh makna dan keindahan bahasa. Pantun adalah karya sastra lisan yang sudah hidup sejak ratusan tahun lalu di masyarakat Melayu, termasuk Indonesia. Biasanya terdiri dari 4 baris dengan rima AB-AB. 2 baris pertama disebut sampiran dan berfungsi sebagai pengantar, sedangkan 2 baris berikutnya adalah isi yang menyampaikan pesan utama. Tak hanya hiburan, pantun juga digunakan dalam upacara adat, pergaulan sehari-hari, hingga media pendidikan. Dari nasihat bijak, ungkapan cinta, sampai sindiran halus, semua bisa disampaikan lewat pantun. Tahukah kamu, pantun tidak hanya ada di Indonesia. Bentuk serupa juga ditemukan di Malaysia, Brunei, hingga Thailand Selatan. Itu sebabnya pantun diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2020. Dan uniknya lagi, pantun bisa menjadi ajang adu kreativitas. Dalam tradisi berbalas pantun, dua pihak saling merangkai bait spontan untuk menunjukkan kepandaian berbahasa, seru sekaligus penuh makna. Pantun adalah cermin kearifan lokal Nusantara. Dengan bahasa sederhana, ia menyampaikan pesan moral, humor, bahkan cinta. Melestarikan pantun berarti menjaga jati diri bangsa lewat kata-kata indah yang tak lekang oleh waktu. Ini Indonesia.

0: Dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Selamat malam teman Pro 2. Dan malam hari ini barengan sama Nom Citro yang bakal temenin kamu ya pastinya di malam hari ini di Tonight Corner ngomongin. Spesial banget juga pastinya malam hari ini teman Pro 2 ya. Kali ini aku mengundang salah satu yang pernah juga ya menyumbangkan suaranya di sini.
1: Menyumbangkan ya.
0: Okay. Benar. Langsung aja kita sambut partner siaran kita malam hari ini teman Pro 2 di ngomongin ada Kak Lulu Adila. Halo Kak Lulu.
1: Halo Kak Anom. Waduh, udah lama banget nih kayaknya aku enggak mampir ke Pro 2.
0: Ya, oh gitu.
1: Kangen banget sih, sumpah kangen banget.
0: Kangen banget ya. Jadi kayak sengaja dia mampir ya teman Pro 2 melewatkan aktivitas yang biasanya dia lakuin hanya untuk membayar rasa nostalgianya itu.
1: Betul. Plus aku juga pengen banget ketemu sama teman Pro 2.
0: Oh iya, benar.
1: Karena dulu aku manggilnya sahabat kreatif.
0: Kalau dulu sahabat kreatif sama sekarang teman Pro 2 kayak beda orang gitu.
1: Iya, bener.
0: Manggilnya beda.
1: Kayaknya aku harus kenalan ulang ya. Oh,
0: iya.
1: Halo semuanya gitu kan.
0: Iya. Jadi ya teman Pro 2 kalau ini juga pernah dulu siaran bersama dengan Pro 2 ya. Boleh diceritain dulu awal mulanya siaran di tahun berapa, Kak?
1: Aduh, kalau diomongin tahun nih ya, kayaknya itu udah kayak purba banget gitu.
0: Kalau purba tuh kayak 1960, itu baru purba. Itu jauh banget gitu.
1: Ini kalau aku ngomong, aku kemarin siaran di tahun 2000, itu langsung kayak ada tenonenon.
0: Jurassic Park. Iya.
1: Jadi aku siaran yang beneran full kemarin itu di tahun 2016. Which mean itu udah kayak 10 tahun yang lalu, satu dekade.
0: Bener. Tapi satu dekade akhirnya bisa kesini lagi gitu. Yes. Akhirnya pas kita coba undang gitu, rasanya gimana, Kak?
1: Aku excited banget sih. Kamu tau gak sih kalau misalnya anak SD tuh yang kayak besokannya mau karya wisata gitu kan. Itu kayak yang malamnya gak bisa tidur. Itu aku banget kemarin malam. Kayak langsung overthinking. Aduh, bakal ngobrolin apa nih ya sama Anom. Masih cocok gak sih aku tuh di Pro 2 gitu. Apa aku harusnya pindah ke Pro 1 dan Pro 4 gitu.
0: Oh.
1: Enggak ya.
0: Tapi masih cocok-cocok aja. Ya Lun ya, cocok-cocok aja. Mantap tuh katanya.
1: Iya, cakep.
0: Nah, hari ini teman Pro 2 ya, karena ada Kak Lulu sebagai partner siaran kita malam hari ini, kita bakal ngebahas topik-topik yang udah kita upload ya di Instagram di RR Pro 2 Samarinda. Dan langsung aja kita ke topik yang pertama satu ini. Kita
1: apa tuh Kak Anom?
0: Kita lihat.
1: Boleh gak sih?
0: Soalnya ada di screen nih. Nah, keren kan?
1: Canggih banget, luar biasa Pro 2 ya sekarang.
0: Asik.
1: Luar biasa.
0: Oke, nah ini boleh silakan Kak Lulu dibaca ya artikel yang pertama satu ini.
1: Oke, untuk topik kita yang pertama, ini ada mahasiswa Undip asal dari NTT yang menyuarakan krisis beras di kampungnya saat lagi kuliah umum dan langsung dieksekusi sama Menteri Pertanian.
0: Iya, sempat lihat berarti kontennya, Kak?
1: Sempat, aku sempat lihat potongan klip-klipnya itu. Yeah. Terus juga ada beberapa artikel yang muncul juga setelahnya kan ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu emang sangat menginspirasi sekali ya.
0: Benar.
1: Anak muda bisa speak up itu okay banget sih kalau kataku.
0: Mungkin kayak apa ya? Ini tuh maksudnya alhamdulillahnya tuh terekam terus kayak langsung dijadiin gitu. Maksudnya dijadiin tuh langsung dieksekusi sama Pak Menteri waktu itu.
1: Betul, langsung aku liatnya itu langsung ditelepon ya untuk dirut
0: buloknya
1: itu kan. Betul. Untuk ini gimana nih untuk Kabupaten Alor.
0: Iya, betul.
1: Kabupaten Alor gitu kan, kayak ini gimana nih, kenapa beras harganya kok mahal banget di sana dan kenapa pasokannya juga tidak lancar.
0: Iya.
1: Seperti itu, udah ada gudang atau belum gitu kan.
0: Kalau gak ada, buat gudangnya.
1: Nah, itu dia. Itu kayak langsung solusi nyata pada saat itu juga ya sih?
0: Iya, jadi tuh kayak apa ya, mungkin yang si mahasiswanya ini yang namanya Adriano itu nah itu tuh kayak ya udah menyuarakan, tapi mungkin dia juga cukup kaget yang kayak langsung nih gitu. Aku pun juga kayak langsung nih.
1: Iya.
0: Kayak keren banget waktu itu gitu.
1: Betul.
0: Rasanya
1: pengen sih banyakin lagi nih pejabat-pejabat dengan kerja nyata yang seperti ini ya gak sih.
0: Betul maksudnya menyuarakan gak cuman yang kayak mungkin kita lihat kayak misalnya demo aja atau mungkin aspirasi gimana nih. Salah satunya aja kayak gak disangka-sangka kuliah umum aja tuh kita tetap bisa menyuarakan gitu loh.
1: Betul.
0: Dia menceritakan kayak kampungnya aja tuh segini sedihnya gitu. Betul. Jadi untungnya tuh langsung dieksekusi. Dieksekusi gitu. Hmm. Bukan eksekuki
1: ya.
0: Tapi abis itu ada cuplikan yang dimana Adriano sama Pak Menteri ini ke Alor. Abis itu lanjutannya itu kalau gak salah. Terus dia ini maksudnya langsung melihat kondisi di sana tuh gimana. Langsung dikirim-kirim berasnya.
1: Oh keren banget ya. Dan kalau gak salah itu juga ada sampai memberikan bantuan juga ya.
0: Iya benar-benar.
1: Langsung ke sana.
0: Sama satu lagi. Ini baru hari ini atau kemarin aku liatnya gak. Jadi si mahasiswanya ini itu gara-gara dia bisa speak up gitu. Dia dikasih hadiah beasiswa dari Undipnya untuk lanjut S2 di luar negeri.
1: Wow, keren banget.
0: Applause. Keren banget. Itu benar tuh teman Pro 2. Ya. Benar, itu ada nanti kamu cari-cari aja artikelnya gitu. Jadi karena bentuk apa ya? Bentuk keberaniannya di untuk menyuarakan di kampung halamannya itu seperti apa? Ya, itu balasannya tuh ternyata yang enggak disangka-sangka. Betul. Untuk dia juga.
1: Jadi gitu. Apresiasi juga
0: bener, ya. Benar, ya. Kayak gitu. Kamu melihat kayak gini gimana Kak? Apakah memang apa ya maksudnya lihat di zaman sekarang tuh sat-sat-sat-sat tuh kayak wah ternyata enak ya kalau bisa lebih sat-sat-sat-sat atau ketimbang nunggu birokrasinya dulu gitu.
1: Betul, kalau aku sih setuju banget yang sat-sat-sat-sat kayak gini ya, jadi itu bentuknya lebih nyata.
0: Betul.
1: Gitu kan, apalagi kan uang pajak kita nih.
0: Wah betul
1: kan, wah iya. Jadi ada nyata nih kelihatan iya. Progresnya gitu.
0: Bener, jadi tuh ya sama produk semoga contoh mungkin gak cuman untuk pemerintah juga, tapi kayak kita yang punya wewenang, betul. Kita yang punya andil di suatu tempat kayak gitu, ya kalau ada yang bisa menyuarakan kita bisa langsung bantu saat itu, bantu aja.
1: Betul sekali, Pak, karena pasti banyak banget yang membutuhkan ya.
0: Betul. Langsung topik pertama berdaging sekali.
1: Asli. Daging banget ini sih.
0: Daging banget.
1: Karena tadi gitu. Itu briefingnya di belakang itu kayak antar kita seru-seruan aja Kak gitu. Oke, kita kan seru-seruan aja tapi ternyata langsung.
0: Topik pertamanya begini tuh teman Pro 2. Enggak apa-apa. Yang penting masih happy kan?
1: Masih.
0: Ya udah, nanti kita lanjut lagi untuk ngebahas topik lainnya teman Pro 2. Stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 2

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: masih di RRI Pro 2 sama Rinda. Teman terbaik kamu.
1: Mantap. Agak deg-deg ser ya.
0: Iya, ini ngomongnya aja kayak gak lepas banget ya.
1: Gak lepas, karena lama tidak terbiasa.
0: Betul.
1: Aduh.
0: Untung frekuensinya masih sama ya, 88,5 FM ya.
1: Kalau salah sebut tiba-tiba perasaan aku mau dengerin Pro 2 kok jadi buka Pro 1 gitu. Oke, lanjut lagi teman Pro 2 kali ini ya. Kita bakal ngomongin topik berikutnya yang ada di tayangan ini. Nah, kita langsung aja kita suruh buka gitu, celing gitu. Mana ya? Mana ya?
0: Nah,
1: boleh Kak Lulu, boleh dibaca silahkan.
0: Oke, jadi menurut IDI, burnout ini menjadi salah satu alasan nakes bersikap nirempati di media sosial. Menurut kamu Kak Anom?
1: Iya, menurut aku IDI ini bukan ini Kak, Ikatan Dangdut India gitu.
0: Bukan dong.
1: Bukan ya.
0: IDI, Ikatan Dokter Indonesia.
1: Dokter Indonesia, betul. Iya. Karena ya kita tahu kalau melihat semua pekerjaan tuh pasti bakal ada rasa jenuh-jenuh yang mungkin menyebabkan tiap orang pekerja itu jadi burnout, salah satunya nakes itu tadi.
0: Betul.
1: Gitu. Karena ya kemarin tuh sempat ada ini kan ya Kak ya, kayak ada apa
0: sesuatu
1: sih?
0: Yang viral gitu.
1: Sesuatu
0: ya?
1: Yang viral ya, di mana ternyata salah satunya itu netizen nakesnya ini mengucapkan kata yang tidak kayak ini
0: enggak
1: sepantasnya
0: gitu ya. Ya,
1: bahkan kayaknya kita manusia biasa aja kayak masih enggak pantas untuk ngucapin itu.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, nirempati itu tadi. Iya kan?
1: Benar gitu, yang menyebabkan namanya netizen tuh tipe-tipe apa ya, stalker yang cari tahu.
0: Bener.
1: Ternyata dia dia nakes, dia dokter, dia perawat, dia apa gitu-gitu kan. Nah, akhirnya kok enggak sesuai sama mungkin apa yang dikerjakannya, sedangkan dia ya nakes itu untuk membantu orang, menolong orang, tapi malah kata-katanya yang kayak sebaliknya gitu.
0: Betul, padahal kalau nakes itu biasanya itu mereka yang kayak melindungi gitu.
1: Betul.
0: Ya, mengayomi masyarakat gitu kan. Tapi kemarin entah kenapa ada momen di mana nakes-nakes ini ketrigger nih ya.
1: Bener.
0: Untuk memberikan komentar yang mungkin di luar dari apa yang seharusnya mereka komenin kayak gitu kan. Karena emang permasalahan awalnya juga kan karena menyangkut salah satu rumah sakit juga.
1: Betul.
0: Terkait BPJS juga.
1: Benar, gitu kan? Yang ternyata yang curhat orangnya juga sudah gak ada gitu.
0: Betul.
1: Itu kasihan banget, sumpah beneran teman Pro 2.
0: Bener.
1: Kayak yang mungkin aku highlight, ini berarti apa ya, netizen di sosmed tuh kayak hebat banget bisa sampai jadi detektif gitu loh, yang kayak bisa mengungkapkan orang ini tuh siapa, orang ini tuh siapa. Jadi kayak kita tuh gak boleh sembarangan yang kayak misalnya Anom Citro gitu. Gitu kan, sebagai apa kan ya, orang-orang kalau ngelihat kita tahu nih kita nih apa backgroundnya gitu-gitu loh.
0: Betul, karena netizen itu adalah detektif terbaik, apalagi netizen Indonesia.
1: Bener.
0: Itu kalau perlu diraguin lagi.
1: Bener.
0: Ya guys,
1: nanti dia bisa bikin satu
0: portofolio gitu ya.
1: Atau satu threads yang kayak ngungkapin satu orang ini aja tuh kayak diungkapin, dia tuh ini.
0: Bener-bener, bahkan sampai history yang dulu-dulu itu mereka masih bisa untuk manjatin lagi.
1: Betul,
0: ya gak sih?
1: Betul, jadi tuh rasanya yang kayak kejadian yang satu ini tuh ya mungkin IDI sendiri juga mencoba bukan untuk ini kita nolongin yang ini, tapi kita buang yang ini. Tapi betul, nolong sama-sama semuanya. Yang kayak ya nakes pun sebenarnya lagi capek, ya sama-sama capek gitu.
0: Bener.
1: Tapi mungkin perilakunya jangan sampai ngelakuin yang kayak kata-kata tidak sepantasnya itu juga.
0: Betul, nah kalau menurut aku nih ya Nom ya, kalau misalnya untuk kita nih lagi burnout-burnout ya, semua orang menurut aku pasti pernah burnout ya.
1: Betul.
0: Apalagi yang punya tekanan kerja lah.
1: Betul.
0: Rutinitas yang berulang,
1: repetitif ya.
0: Terus permasalahan yang berulang pula gitu kan. Ini yang bikin mereka jadi burnout, ya kan.
1: Betul.
0: Nah tapi burnout ini bisa diatasin dengan kita juga inget-inget diri gitu. Istirahatlah yang cukup.
1: Betul.
0: Ya gak sih?
1: Carilah sesuatu hal yang menyenangkan, hobi, liburan, shopping, asal
0: betul,
1: tidak impulsif.
0: Bikin kalau gitu ntar stres lagi. Balik lagi.
1: Bener
0: ya.
1: Nambah lagi akumulatif gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, terus ini juga maksudnya mengingatkan juga bahwa apa ya, kadang kita tuh iya, kita sebagai netizen kita bisa ngomong apa aja.
0: Betul.
1: Tapi ya setidaknya kita lihat ternyata kita tuh maksudnya kita gak sendiri. Kita ada bawa nama profesi kita.
0: Betul.
1: Kita bawa mungkin ada perusahaan yang title kita bekerja di sana. Hmm. Jadi harus diperhatiin juga. Maksudnya kita boleh bersuara apa aja, tapi jangan sampai yang kayak itu tadi. Maksudnya kalau udah kena blunder, waduh susah banget tuh ngebersihinnya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, bener banget. Jadi kayak harus hati-hati juga ya sama jempol kita ini ya.
1: Betul.
0: Sekarang itu kayak jempol udah parah banget di jempol. Kita bisa ajak ngobrol gak sih? Kamu hati-hati ya.
1: Kadang,
0: gitu.
1: Kadang jempolnya gerak, otaknya lagi diem tuh.
0: Iya. Kayak ya udahlah. Yeah. Tapi kan emang kadang ketrigger sesaat gitu.
1: Betul.
0: Kan. Kayak, ih, ini gak bisa nih, aku harus komen gitu kan.
1: Atau memang harus diluapkan, ya diluapkan aja. Tapi maksudnya jangan sampai apa ya, jangan sampai sebegitunya juga.
0: Betul.
1: Gitu, lewat
0: batas.
1: Kalau menurut
0: aku kamu harus kayak nahan dulu nih, kamu 10 detik atau ya 10 detik lah, anggaplah kayak gitu ya, kamu harus berhitung sendiri. Perlu gak sih aku tuh mempertimbangkan lah istilahnya, perlu gak sih aku ini ikut komen atau enggak, kayak gitu.
1: Bener.
0: Ini penting banget sih untuk kesadaran diri sendiri gitu.
1: Kadang ini juga sih, menurutku aku privilege yang orang yang tidak suka komen gitu. Jadi kayak aku masih menjaga. Iya, kadang kita baca aja ada yang kayak, oh ternyata tersuarakan sudah gitu di situ.
0: Tinggal bagian nge-love dah.
1: Iya,
0: gitu ya gak
1: langsung
0: sih?
1: Langsung retweet Kak. Gitu. Ya udah, teman berdua nanti kita bakal balik lagi gitu ya setelah ini, karena nanti kita bakal mendengarkan kumandang azan wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nanti di pukul 19:33. Stay tune terus.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Lanjut lagi nama Bro 2, masih di ngomongin untuk malam hari ini edisi Rabu. Ini tanggal berapa sih malam ini? Oh, 12 Agustus.
1: Tiba-tiba lupa waktu ya.
0: Iya, tiba-tiba lupa waktu. Ini sudah jam berapa? Oh, ini sudah jam berapa?
1: Aku siapa? Aku di mana?
0: Bener banget tuh teman Bro 2. Lanjut ya. Kita bakal ngebahas topik terakhir kita yang hari ini bisa dibilang yang enteng-enteng aja gitu ya. Tadi kan agak daging-daging gitu ya. Nah, ini kasih yang enteng-enteng langsung
1: dessertnya
0: aja.
1: Ya,
0: betul.
1: Ya.
0: Boleh kita lihat dulu kali ini ya. Mana nih? Ayo. 3 kok dihitung sih 3 2 1. Oh, benar. Ah, keluar nih. Boleh dibaca kalau lu.
1: Oke, ini ada pemerintah yang memasang, pemerintah mana dulu nih? Pemerintah.
0: Nah, dibaca lengkap dulu berarti.
1: Dibaca lengkap dulu ya. Oke. Jadi ada pemerintah yang memasang rambu lalu lintas spesial yang memperingatkan soal kucing yang bisa loncat secara tiba-tiba di Jepang.
0: Ya. Masa pemerintah Amerika di Jepang, iya. Ya kan?
1: Apa sih? BTW nih, Amerika ada kucing liar enggak ya? Aku jadi mikir nih.
0: Tapi setahu gue ya kucing tuh di mana-mana ada kan ya.
1: Ada sih, tapi kayaknya kalau anjing liar mungkin banyak ya di sana ya. Kucing ada enggak ya? Ada kali ya. Ada dong, masa enggak ada sih?
0: Iya, pasti ada aja gitu. Tapi yang maksudnya ngide untuk ngasih rambu-rambu lalu lintas untuk kayak jangan kaget nih, nanti ada kucing tiba-tiba loncat. Itu kayaknya cuma di Jepang doang. Bener.

0: emang sekreatif, iya we, sekreatif itu ya
1: orang kok Jepang. Kok ada we?
0: Belibet banget ya Allah.
1: Bener,
0: emang
1: bener,
0: sekreatif
1: bener.
0: Itu oh, gitu iya. Ya.
1: Jadi kayak di sana tuh maksudnya apa-apa mungkin ya dikasih tahu gitu. Kalau ada tiba-tiba kucing loncat di sini, tapi ternyata lagi gak ada kucingnya, ya udah lewat aja.
0: Iya,
1: aku kira tuh ini gak, aku kira tuh tadi rambu lalu lintasnya untuk kucingnya yang baca.
0: Jadi kucing dilarang melompat di sini gitu ya, harusnya.
1: Iya, kadang aku juga ngide gitu ya, kan kalau kita misalnya lagi makan di warung gitu kan, kadang ada kucing yang kayak datengin tuh minta ya, ikan, minta tulangnya kayak ya. Atau apa gitu, baru kasih plang gitu. Kucing dilarang di sini gitu. Kira-kira dibaca nggak ya kayak gitu? Atau okay. tulisannya gini kak, meow meow meow meow meow.
0: itu ya TTA ya berarti ya, yang tahu-tahu aja. Atau YKKA yang kucing-kucing aja gitu.
1: Oh iya benar. Tapi ya kayak gitu teman Pro 2, maksudnya ini jadi pembeda aja gitu. Mungkin sama negara-negara lainnya yang kayak okay, yang baca apa sih ya sama-sama manusia gitu. Tapi kayak mungkin tiba-tiba loncat, tiba-tiba dia apa-apa gitu biar enggak sama-sama kaget.
0: Betul
1: gitu.
0: biar lebih aware aja gitu ya untuk pengendara-pengendara yang ada di sana. Takutnya tiba-tiba kan ada kucing loncat, ayam gitu kan.
1: Nah, yang bahaya tuh ini maksudnya kadang yang sering terjadi di Indonesia adalah ya naik motor kecelakaan gara-gara ngehindarin kucing.
0: Ah, itu juga sering itu ya.
1: Iya. Iya.
0: Benar, kucing nyebrang itu karena kadang kucing itu nyebrang itu dia enggak noleh kiri kanan dulu ya.
1: Iya.
0: Jadi langsung zek gitu.
1: Iya, kan? Benar. Dan kita yang mungkin lewat tuh kaget gitu.
0: Benar.
1: Kalau yang lagi pelan ya mungkin bisa berhenti. Yang tidak pelan ini yang panik ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau rambu-rambu hewan ini juga di beberapa wilayah aku sempat lihat juga ya, kayak misalnya arah jalan ke IKN.
1: Oke.
0: Itu kan sempat ada yang hati-hati hewan liar atau monyet kayak gitu tuh ada juga enggak
1: oh,
0: sih?
1: Oh iya, ada
0: ya. Terus juga kayak mungkin di daerah Sangatta itu aku juga pernah lihat kayaknya awas ada buaya yang gitu-gitu.
1: Buaya mampir ya.
0: Buaya yang mana dulu nih?
1: Atau buaya yang ngajak kenalan. Asik.
0: Langsung kayak buaya yang kakak nomornya berapa?
1: kakak punya ini enggak punya, tapi ke nomor WA punya kan?
0: Asik. Iya lagi. Itu buayanya mah beda ya.
1: Oh iya beda. Iya buaya yang ada di sekitaran kita saat ini kok.
0: cuma ada kamu loh ini.
1: Maksudnya di lingkungan. Itu maksudnya tuh teman berdua ya. Balik lagi gitu ngomongin tentang rambu-rambu ini gitu ya. Siapa tahu ide buat pemerintah juga gitu ya. Maksudnya di Samarinda atau di Indonesia sendiri maksudnya ngasih tahu juga nih kadang kayak ada kucing lewat atau hewan lewat. Mungkin tadi yang kayak contohnya karena aku mungkin baru ingat juga gitu kalau kayak oh di sini hati-hati ada biasa ada ular, buaya,
0: monyet.
1: Ya maksudnya hewan-hewan liar karena mungkin kawasannya kawasan hutan.
0: Betul.
1: Kayak gitu-gitu tuh kayaknya bagus deh kalau dikasih rambu-rambu juga. Jadi kita bisa hati-hati tuh. Kayak gitu.
0: Jadi berkendaranya juga lebih
1: aman. Betul.
0: Gitu. Aman dan nyaman.
1: Aman ya. Dan nyaman gitu kan ya. Nah itu dia kita ngebahas 3 topik kali ini. Gimana rasanya setelah siaran lagi setelah 1 dekade?
0: Ini sumpah excited banget sih, seneng banget, happy banget, thank you banget buat Anom, thank you banget buat Vera Nino yang lagi mungkin sama tahu lagi dengerin ya.
1: Namanya terlalu banyak di shout out ya di sini sebenarnya.
0: Kayaknya kalau anak-anak lama sama anak-anak sahabat kreatif tuh udah tahu banget tuh Vera Nino ya.
1: Betul.
0: Kayak udah. Teror.
1: Balik lagi. Selalu ada backsound itunya ya.
0: Tapi thank you banget buat teman-teman teman Pro 2 pastinya. Oh iya bener kan?
1: Betul.
0: Teman Pro 2.
1: Kok ragu?
0: Langsung ngerem. Bener kan?
1: Ya? Bener.
0: Untuk teman Pro 2 juga yang udah dengerin malam hari ini, thank you banget. Salam kenal. Nanti aku mampir lagi ya.
1: Iya.
0: Aku langsung kayak disclaimer, ntar aku mampir lagi ya.
1: Lebih ngancem sebenarnya. Nanti aku undang lagi ya next
0: iya,
1: gitu.
0: Tolong ya.
1: Kalau bisa katanya ada Vera Nino-nya ya.
0: Oh iya dong. Mana nih Vera Nino nih?
1: Iya.
0: Gak ada nih orangnya
1: iya.
0: nih.
1: Dia yang nyari, masa dia yang enggak ada?
0: Ih, benar banget. Dia alasannya karena di besok subuh ya.
1: Oh iya betul.
0: Gimana tuh?
1: Benar. Semoga berkesan juga pastinya buat ke Lulu gitu pastinya. Ya setelah lama banget enggak siaran. Mm-hmm. Siapa tuh teman Pro 2 yang udah dengerin dari dulu gitu ya. Bener. Maksudnya, Kak Lulu is back,
0: hey, gitu. Come back.
1: Kayak gitu-gitu tuh teman Pro 2 ya. Semoga nanti kita bisa ngundang Kak Lulu lagi atau ngundang rame-rame gitu.
0: Reunian seru banget tuh kayaknya tuh ya.
1: Nah, yang di depan tuh pusing tuh kalau iya. Renen nih berapa kayak banyak orang katanya. Wah, sok-sok hektik. Dan itu aja mungkin kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Lulu. Semoga hari ini berkesan dan menyenangkan.
0: Sangat menyenangkan sekali.
1: Alhamdulillah. Semoga nanti juga bisa mampir lagi dengan teman-teman lainnya.
0: Pasti.
1: Apalagi ya Kak Lulu ya. Aku bingung mau ngomong apa nih.
0: Apa tuh?
1: Penyiar apaan ini? Enggak bingung ngomong apa gitu.
0: Langsung aja doa ya A, B, C, D.
1: Iya, itu juga kayak gitu ya. Ya intinya nanti kalau misalnya mampir lagi kita bisa rame-rame lagi pastinya.
0: Siap.
1: Ya. Ada yang mau disampaikan dari Kak Lulu buat teman Pro 2?
0: Enggak ada sih. Pokoknya buat kalian jangan lupa dengerin Pro 2, RRI, kebalik RRI Pro 2. langsung kagok ya. Jangan lupa dengerin dimanapun, kapanpun, mau di jalan, mau di rumah, mau kalau misalnya kamu lagi kesepian sendirian, karena di sini banyak banget penyiar-penyiar yang pastinya bakal nemenin kamu.
1: Yes, ya, betul. Kalau misalnya teman Pro 2 mau cari Kak Lulu, nyarinya di mana?
0: Kalau nyari aku di IG aja. Atau di toko retail terdekat ya.
1: Bagus, keren, udah paham maksud ya.
0: Iya kan. Komek iya. Kok tenang.
1: Siapa tahu pas ke tempat itu gitu kan ya. Ketemu Kak Lulu. Ih Kak Lulu ini ya yang kemarin siaran ya. Iya lagi.
0: Sekarang kenapa jadi bazar ya.
1: Iya gak apa-apa gitu ya. Semoga ini juga menyenangkan sama hidupnya Kak Lulu juga. Yang lagi dijalanin saat ini. Setelah lama tidak siaran, akhirnya siaran lagi juga. Pokoknya itu aja lah, pokoknya hal-hal baik untuk Kak Lulu.
0: Iya, pokoknya berbalik juga deh buat teman-teman semua yang ada di sini.
1: Amin. Ya, dan itu aja untuk siaran kita kali ini. Please ya teman Pro 2 ya, bisa kasih tahu kita bakal ngundang siapa lagi. Boleh mau yang ada di sini, orang-orang Samarinda, teman kamu yang menurut kamu lucu gitu ya. Yang penting satu, bisa ngomong tuh teman Pro 2.
0: Emang ada ya yang gak bisa ngomong ya?
1: Iya, bukan. Maksudnya dia jawabnya cuma iya. Tidak.
0: Oh iya.
1: Tidak.
0: Iya, betul. Oke, setuju, approve.
1: Gitu maksudnya. Ya sudah. Ya
0: langsung aja ya ke DM-nya IG Pro 2.
1: Iya, boleh ya, kasih tahu aja tuh teman Pro 2. Dan waktunya kita berdua pamit, aku nanti lanjut lagi dan setelah ini kamu juga mendengarkan siaran langsung Music Live Chat yang disiarkan dari RRI Pro 2 Jakarta. Kita pamit undur diri and bye.

0: Teman Pro 2, waktunya kami mendengarkan Info Pro 2 Update bersama Anom Citro. Informasi pertama, hujan meteor Perseid diprediksi mencapai puncaknya pada 13 Agustus 2026. Fenomena ini dapat diamati dengan kondisi langit yang lebih gelap karena bertepatan dengan fase bulan baru. BRIN menyebutkan bahwa pengamatan dapat dilakukan dari lokasi minim polusi cahaya dengan pandangan ke arah timur laut. Pengamat berpeluang melihat sekitar 1 sampai dengan 2 meter per menit saat kondisi langit cerah dan tidak tertutup awan. Informasi berikutnya, Teman Pro 2, Dio EXO akan menggelar tur konser solo berjudul Day Off di Asia sepanjang 2026 hingga 2027. Tur tersebut akan menyambangi 10 kota dan dibuka dengan konser selama 3 hari di Seoul, Korea Selatan pada 2 sampai dengan 4 Oktober 2026, di mana setelah Seoul, Dio ini juga bakal dijadwalkan melanjutkan ke tur Macau, Bangkok, Jakarta, dan juga Kaohsiung pada tahun ini. Informasi terakhir, Teman Pro 2, tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang di Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 yang berlangsung di China pada 7 sampai dengan 9 Agustus. Kontingen merah putih sukses membawa peluang 19 medali terdiri dari 14 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Demikian Info Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu, Teman Pro 2, di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini, Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya, nanti tentunya bakal kita ajak obrol-obrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua, Teman Pro 2, di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini, Teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, iya kan? Awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti... yang baper.
0: Oh, iya bener, baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh. Sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman bro gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal. Oh,
1: malah ke Pop Melayu.
0: Pop Melayu lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh.
0: Sama suaminya ya, bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovel.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wah.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Yeah. Tapi kenapa kepikiran akhir bikin sama si tikus itu? Siapa namanya?
1: Tikusnya? Tina.
0: Tina, bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia. Oh iya. Bener-bener nurut banget, terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia. Oh, iya? Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk. Yuk, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh, iya. Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya ini. Ya udah sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang baper, selain dari genre-nya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatment-nya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Mm-mm. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil, gaunya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini, apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita, namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya bener.
1: Tapi bisa juga untuk pasangan, teman, sahabat, bisa juga tuh campurado.
0: Oke, berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya?
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik, ada tetangga toksik.
0: Astaga. Itu setoksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari, 5 hari. Tiga hari. Tiga hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus ringkus, itu ya.
1: Cewek. Langsung aja buat lah.
0: Oh iya. Wow.
1: Kan harusnya Taufik. Tapi toxic. Gak ada canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan. Kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi gak mesti buat dia juga. Kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tau lah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tau lah ya. Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya gak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih. Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya komen langsung ya, drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolio. Yeay. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Yeah. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti. Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang, langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Bener.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, bener.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu.
0: Oh,
1: udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau sih
1: biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget apa? Kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya.
0: Kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toxic
1: di
0: gitu
1: lagu
0: kan.
1: Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toxic apa enggak ya?
1: Iya.
0: Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak dipikirin gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toxic dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu, dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Toxic. Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
2: Toxic
1: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengin disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana. Janganlah kasar sama perempuan.
1: Benar.
2: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
1: Benar-benar.
2: Jangan toxic lah intinya.
1: Iya, gitu. Bener sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan,
2: iya,
1: gitu kan. Harusnya nggak toxic nggak sih, gitu kan.
2: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
1: Bener. Maksudnya kelola
2: diem
1: emosinya
2: aja.
1: Lah, iya, bener
2: diem
1: kan.
2: Aja.
1: Iya, gitu.
2: Udah gerutu sendiri aja.
1: ada nggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu?
2: Iya.
1: Lampiasannya di game, astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
2: Aku tahu sih mereka pengen lepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
1: Bener.
2: Kita kan hidup sampai mati selamanya sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
1: Bener.
2: Dituntun sama suami yang soleh.
1: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok,
2: iya,
1: gitu kan.
2: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang
1: bener.
2: Baik. Contohnya. Fadri suami saya.
1: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa ada.
2: Avolova cowok-cowok juga baik.
1: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
2: Iya,
1: ada Okta. Okta dia ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
2: Feby dari Depok.
1: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh.
2: Kayaknya.
1: Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
2: Aduh,
1: ini
2: mati
1: baru
2: lampu.
1: Hidup lampu.
2: Kasihan amat.
1: Gokil, tapi
2: mungkin dari wifi dia.
1: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
2: Apa di tetangga, wifi tetangga?
1: Numpang.
2: Iya, numpang.
1: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
2: Terima kasih Okta, Cikampek.
1: Widih, apal ya.
2: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
1: Sejak
2: tahun berapa? Sejak bulan hari.
1: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian, Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu
2: makasih.
1: Enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
2: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
1: Oh iya.
2: Setiap ada lagunya.
1: Wow.
2: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
1: Bener.
2: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
1: Oh, iya.
2: Langsung di cover.
1: Wow, apal ya langsung ya.
2: Langsung apal.
1: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
2: Iya.
1: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
2: Banyak. Itu Okta juga lucu.
1: Oh iya.
2: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.

0: Sendiri.
1: Oh ya?
0: Wah. Sama Kak Dito ada.
1: Dibantu ya. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
0: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
1: Oh iya.
0: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
1: bikin ya. Nulis. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
0: Nada dulu.
1: Gitu. Benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
0: Wah, iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
1: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
0: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
1: Udah. Bisa ditonton di mana tuh?
0: Di YouTube Indosemar Sakti, Strip Avolia.
1: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya, Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
0: Ayo dong, ditonton.
1: Benar. Tapi kalau
0: juga Spotify juga
1: Semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
0: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab, impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
1: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
0: Hey Ladies
1: ya, pernah
0: apa ya? Remake
1: ya.
0: Di posting sama Tewoca juga.
1: Oh iya.
0: Di komen, temeli gitu.
1: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
0: Iya.
1: Who knows, gak ada yang tahu. Amin gitu deh. Kan? Amin. Alright, teman Pro 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-hmm. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Mm-hmm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: DJ-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya, dance-nya
0: kan
1: gitu.
0: Bener-bener, pokoknya bisa dipakai lah ya. Kamu bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya. Boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya bisa.
1: Aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Oh, tiap hari? Emang?
1: Tiap malam.
0: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2 belakangnya, A-nya 2.
0: Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh, mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, dan juga, apa fans lu dari
1: Avolova?
0: Avolova, benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Wih, ada.
1: Widi. Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2 dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya. Dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu.
1: Yang edit, bener.
0: Alright, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
2: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
1: Hah? Serius?
2: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
1: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
2: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
1: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
2: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
3: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Selamat malam teman Pro 2.
1: Malam sekali ini.
0: Kamu udah nyebut malamnya tadi 6 ya.
1: Tambahin 1 jadi ganjil.
0: Oh, bener gitu. Malam hari ini barengan sama Nom Citro dan juga
1: Yuyun.
0: Yes, yang pastinya bakal temenin kamu nih teman Pro 2 di malam hari ini edisi Rabu gitu ya, di tanggal 12 Agustus.
1: Iya, 2026.
0: Betul. Gimana ya malam hari ini, apakah yang kalian lagi lakuin teman Pro 2? Kira-kira teman Pro 2 lagi ngapain nih, Yun?
1: Kalau dari aku kayaknya teman Pro 2 lagi tidur.
0: Lagi tidur.
1: Tapi tidurnya tuh dalam mimpi. Gimana tuh?
0: Tidur dalam mimpi. Dia kan tidur untuk mimpi.
1: Iya.
0: Terus di dalam mimpi dia tidur.
1: Iya, jadi mimpi tidur. Tidur mimpi, tidur mimpi.
0: Agak muter sebenarnya ya. Ini yang benar, dia tidur untuk mimpi apa mimpi tidur?
1: Gimana? Tidur untuk mimpi.
0: Bener, pusing juga ya mikirinnya ya. Tapi pastinya ya, apapun yang lagi kamu lakuin, biasanya kalau malam-malam kayak gini teman Pro 2 tuh lagi dalam perjalanan. Lagi iya. Ada yang nongkrong biasanya.
1: Aku banget tuh. Nongkrong di pinggir jalan.
0: Oh iya. Atau iya. Nongkrong di kafe atau nongkrong di mana kek, nongkrong depan rumah kan juga gak apa-apa kan.
1: Iya benar, tapi lagi pada masuk kuliah juga kan,
0: iya.
1: Bisa jadi juga lagi ngerjain tugas
0: Bener gitu, yang lagi ngerjain tugas-tugasnya untuk bisa menyelesaikan deadline-nya, semangat semuanya gitu.
1: Semangat.
0: Betul, karena malam hari ini sama Pro 2, aku sama Yuyun kali ini itu bakal ngomongin tentang salah satu seseorang yang mungkin terdekat sama kita, tapi ternyata mungkin ya kita ada masa-masa di mana kita tuh nggak suka sama dia, tapi di satu sisi kita sayang sama dia. Kita mau sejauh apa, tapi dia yang terdekat sama kita.
1: Iya betul. Siapa lagi kalau bukan kakak
0: gitu ya. Ini pas banget gitu karena ternyata kita berdua ada kakak ya.
1: Yes, betul banget. Kami berdua sama-sama anak bungsu, teman-teman.
0: Betul. Nah, kalau Yen sendiri kakaknya ada berapa puluh?
1: 10.000.
0: Aku kan enggak nanya ribu, tapi dia nama-namain lagi gitu. Oke, berapa?
1: Kalau aku 1 aja, Kak.
0: 1.
1: Iya, kakak cowok.
0: Kakak cowok. Bedanya beda berapa tahun?
1: Beda 5 tahun.
0: Beda 5 tahun.
1: Iya.
0: Berarti kalau misalnya ini berarti umurmu 2. Berapa umurmu sekarang?
1: BTW 23 Agustus saya 20 tahun.
0: Oh, ini ya di announce dulu ya.
1: Iya.
0: Minggu depan 2 mingguan lagi lah ya.
1: Yes.
0: Tapi 20 tahun berarti?
1: Iya, betul.
0: Ini 19, berarti dia umurnya sekitar 24-25 juga ya? Oh, udah 25?
1: Iya, udah 25.
0: Oke, nah aku juga sebenarnya sama, Yun.
1: Wih.
0: Aku umurnya itu beda 5 tahun.
1: Oh,
0: sama kakakku.
1: Kakaknya Kak Anom cewek apa cowok?
0: Cewek.
1: Wih, beda ya kita.
0: Yes, kebalik. Ini POV-nya mantep nih ya. Kalau aku versi yang kakak cewek itu gimana ya, nanti POV-nya adalah kakak yang cowok. Versi cowok. Tapi sebelum kita kesana ya, kita kasih tahu dulu sama Pro 2, yang mau gabungan bisa gabungan.
1: Iya.
0: Yes.
1: Gabungan bareng kita di nomor WhatsApp 08125848785.
0: Dan juga bisa gabungan di Instagramnya di @rari_pro2samarinda. Kasih tahu tuh teman Pro 2, kira-kira momen-momen apa saat kamu sama kakakmu, boleh ya cerita, mungkin dulu pernah berantem-berantem yang kayak apa gitu ya. Berantem bocil boleh gitu kan ya. Atau pernah ada sesuatu yang kayak kamu pernah ditolong kakakmu apa gitu. Itu lucu banget tuh teman Pro 2 untuk kita ceritain nanti. Nanti abisnya kita lanjut lagi ya Yun ya.
1: Iya.
0: Yes, langsung aja kita dengerin dulu lagu yang satu ini spesial buat kamu nih teman Pro 2.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: sebagai POV adek, teman pro 2 itu lebih sering disuruh atau lebih milih yang nyuruh nih teman pro 2? Nah, aku tuh punya cerita. Jadi waktu kecil tuh Kak, aku sama kakakku, kita tuh berdua sering banget disuruh sama mama kita untuk ngerjain pekerjaan rumah. Terus itu, saking kita adilnya berdua, jadi kita tuh hari itu disuruh untuk cuci piring.
1: Nah,
0: cuci piring itu tugasnya kakak, tapi kakak karena ada berhubung kegiatan lain, jadi dia ngasih saya setengah cucian piring. Jadi dia cuma nyuci setengah, terus dia nyisakan saya setengah piring. Terus itu saya,
1: ini setengah piring nih contoh ya. Setengah piring itu maksudnya ini satu piring.
0: Bukan.
1: Paham kan maksudku? aku setengahnya deh. Setengah lingkaran, Yun setengahnya lagi.
0: Nah, jadi kayak 5 piring nih. Nah, terus itu dia cuci piring 2 piring nih. 3 piringnya dikasih ke aku. Jadi kayak, wah ini orang nih gak adil nih.
1: Oh gitu.
0: Jadi mikirnya kayak, apa orang tua pilih kasih ya? Nah, tapi pas sudah gede, kok malah makin akrab? Nah, itu. Jadinya kayak, loh kok dulu waktu kecil kayak gini ya? Kakak pernah gak sih kayak gitu?
1: Iya, aku juga ngerasain gitu. Kayak dulu, mungkin ya nakal-nakalnya kita kan dulu beda gitu kan ya. Nakal yang bukan brutal gitu, tapi kayak kita gengsi aja gitu sama orang itu. Karena kita kayak punya kehidupan sendiri, dia juga punya kehidupan sendiri.
0: Setuju.
1: Gitu. Kalau sekarang itu kayak buat apalagi gengsi gitu. Kayak kayak ya dulu ya udah jadi dulu aja. Malah jadi sebuah cerita aja. Karena aku dulu pernah berantem sama kakakku.
0: Waktu kapan tuh?
1: Waktu masih kecil. Ya kecilnya tuh mungkin ya aku SD gitu. Nah itu tuh kayak aku tuh punya boneka gitu, kayak boneka buat tidur gitu kan ya.
0: Iya, aduh. Khas banget gak sih baunya?
1: Iya. Terus kayak aku pernah bikin dia kesel, terus karena dia kesel, dia ngerobek bonekaku itu. Terus kayak wah sakit hati, bener-bener kayak dendam, sedendam-dendamnya waktu itu gitu kan ya.
0: Iya.
1: Abis itu kayak ya sudah, kalau dipikir-pikir kayak dulu baikannya kenapa ya? Kok aku jadi lupa gitu?
0: Iya.
1: Jadi bahkan sekarang tuh kayak udah deket, kayak saling support-supportnya kayak gitu juga gitu.
0: Tapi Kanum tuh waktu kecil lebih disayang mama atau disayang papa?
1: Aku, kalau aku sih ini ya, kalau dulu tuh mamaku sih, mamaku tuh lebih yang merhatiin anak-anaknya karena ya apa ya almarhum bapakku dulu itu ya memang fokusnya bagian ya stereotipnya orang Indonesia ya, kalau misalnya kerja ya sibuk sama kerja, kalau lagi capek bukan apa ya maksudnya tuh masih meluangkan waktu enggak, tapi kalau capek memang istirahat juga gitu. Jadi agak jarang karena mungkin ya jadi dulu udah ngerti aja gitu, oh dia kerja, oh yang lebih sering itu sama mama gitu.
0: Oh,
1: kayak gitu. Kalau kamu gimana?
0: Kalau aku juga lebih dekat ke mama karena papa juga kerja kan. Terus iya jadi saya punya cerita juga Kak. Jadi
1: gimana?
0: Saya tuh waktu kecil pernah bantuin nenek jaga pantai, jadi kayak ngebantu ngelola pantai maksudnya. Jadi kayak
1: itu di mana pantainya?
0: Itu di Pantai Pemedas dulu.
1: Oh, ya. Itu daerah mana itu?
0: Di daerah Samboja.
1: Oke. Jadi memang aslinya siapa tadi, nenekmu ya?
0: Iya, nenek saya.
1: Memang jaga di sana.
0: Jadi dulu itu nenek sewa pantai.
1: Okay.
0: Nah, kebetulan kayak keluarganya tuh ya udah cari duit di sana gitu. Nah, jadi waktu itu kakakku lagi jaga parkiran. Jadi jaga portal gitu. Nah, terus saya tuh udah capek banget kan Kak, kayak bantu jualin sana sini. Nah, terus maksud saya sama bapak itu kayak coba diadilkan gitu pembagian duitnya. Tapi nenek saya tuh lebih banyak ke kakak saya. Saya gak tahu kenapa. Iya. Itu sudah saya tuh dari situ
1: kayak,
0: saya
1: sebenarnya ya pengen adil. Cuman kan karena hasilnya tidak adil, jadi pengen tahu dong alasannya.
0: Iya benar.
1: Tapi itu gak kejawab tuh.
0: Gak kejawab sampai sekarang. Sampai meninggal.
1: Sampai nenek meninggal gitu ya. Tapi ya gimana ya. Itu maksudku apa ya, jadi hal yang cukup kalau dipikir-pikir kok dulu tuh bisa kayak gini gitu kan ya.
0: Iya benar.
1: Ya pasti ngerasa itu tadi kadang karena gini, mungkin kita tuh kenapa bisa akrab sama temen gitu. Tapi kalau kita deket banget sama temen, kadang juga bisa ada
0: masalah.
1: Masalah, benar. Kayak bisa menimbulkan masalah yang karena terlalu deket itu juga. Apalagi kalau misalnya kita sama orang rumah, ya kayak kita sama kakak. Oke, kita sayang-sayang gitu. Tapi karena berhubung ini nih kita, apa ya, kayak tiap hari tuh selalu ketemu sama dia, nggak tahu kenapa kayak kesel aja gitu. Kayak pengen
0: marah aja gitu,
1: pengen marah atau malah pengen kayak ya udahlah aku nggak apa-apa, aku tinggal di tempat temanku aja.
0: Iya sampai
1: kayak gitu-gitu.
0: Iya sampai mamaku tuh bilang kak, kayak kenapa sih kamu kalau di luar tuh bahagia banget tapi kalau di rumah tuh marah-marah.
1: Iya iya kayak gitu-gitu, yang apa, kalau apa sih namanya, kalau kita tuh di luar itu pasti happy, di rumah itu marah-marah. Iya, karena kalau kita ke rumah ada yang bikin kesel tuh teman pro 2.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok enggak dijaga? But if someone comes along and tries to love you like I love you, don't know what I'd do, don't wanna lose you.

0: Nama Bro 2, tadi kita udah cerita gitu ya, mungkin baru sedikit gitu, sedikit tentang apa ya, kayak cerita dulu yang kayak berantem-berantemnya itu gimana. Kalau bisa dibilang kayaknya berantemnya agak ekstrim juga sebenarnya.
1: Ekstrim, ekstrim kecil.
0: Tapi ya itu, kayak itu tuh kayak udah jadi kenangan lama yang dimana kalau untuk aku sendiri ya jadi cerita-cerita yang dulu aja gitu, kayak cerita masa lalu lah yang kayak gak perlu dibawa-bawa, kalau dibawain ya jadi lucu-lucuan aja kayak gitu. Nah kali ini sebelum kita lanjut lagi Yun ya, nah, kita bakal mendengarkan dulu nih teman Pro 2 suara rasa untuk malam hari ini. Ih ada yang curhat nih, nanti ternyata Yuyun baper lagi denger curhatannya orang kayak apa.
1: Kayaknya saya nangis deh kak.
0: Belum disuruh nangis sudah nangis. Ya sudah teman Pro 2, langsung aja kita dengerin dulu ya untuk suara rasa malam hari ini.

Halo teman Pro2, kenalin aku Malinda, anak kedua dari dua bersaudara. Aku punya kakak perempuan. Suka dan duka punya kakak itu ada banget. Sukanya aku tuh seneng banget kalau ada dia. Karena apa? Karena aku dijajanin, aku seneng. Karena kalau misalnya kayak ada kafe baru atau kayak makanan-makanan baru gitu, tuh aku suka dibeliin, aku suka banget. Terus kalau misalnya aku bingung, aku juga suka nanya sama dia. Terus apalagi ya, jujur banyak sih sukanya karena aku suka banget ngobrol sama orang. Dan menurut aku dia salah satu orang yang aku suka ajak ngobrol. Dukanya itu nih ya, kalau kita lagi berantem aku kesel banget. Karena apa? Karena dia batu. Jadi aku sebel banget kalau misalnya kita udah berantem. Terus aku juga sebel banget kalau misalnya dia itu sok sibuk. Kenapa? Karena sebenarnya dia gak sibuk, tapi dia emang lagi gak mau aja ketemu aku, gak mau aja dia main sama aku. Tapi ya overall aku suka sih punya kakak, karena ya aku ngerasa I have something to look for gitu loh. Kayak aku bisa ngeliat dia, dan aku ngerasa kayak aku selalu punya orang yang akan support aku.

0: Oke, itu dia ceritanya dari Suara Rasa malam hari ini. Ya tetap ada dukanya, tetap ada senang-senangnya itu juga. Iya. Gitu. Itu apalagi yang kayak senang banget dijajanin itu.
1: Aku relate banget.
0: Iya, itu benefit banget sih ya sebenarnya. Iya. Punya kakak yang kayak apalagi misalnya dia udah ini dia udah kerja, ya, udah berpenghasilan, ya, pasti kayak pengen deh aku jajanin adekku gitu kan ya. Terus kita mau apa? Oh, aku mau Mercy.
1: Kelewatan
0: batas tuh, ya kan? Iya. Kayak gitu-gitu. Tapi ya itu dukanya tetap mungkin sama gitu ya. Ada karakter yang
1: batu
0: itu tadi. Aku kaget banget dia nyebut batu langsung kayak ton banget nih gitu.
1: Susah dikasih tahu berarti kak.
0: Bener kayak gitu. Tapi ya iya. Ada-ada aja gitu. Bahkan tadi dia tuh kayak apa ya? Aku melihat kayak dia deket tuh deket banget gitu.
1: Iya deket banget. Sih.
0: Maksudnya diajak ngobrol pun kayak nyambung. Tapi yang ternyata ada hal yang mungkin tidak dia sukai.
1: Iya.
0: Karena tadi beberapa hal, karena dia batu atau keras kepala, sama sok sibuk.
1: Iya,
0: gitu.
1: Sok sibuk. Mungkin memang sibuk kali ya kak.
0: Atau ini yang kayak iya kita tuh beneran sibuk, iya. Tapi ternyata persepsi orang liatnya, aduh so sibuk betul, ayo sudah jalan-jalan, iya, kayak gitu-gitu.
1: Kan memang sibuk ya, ah,
0: iya, ada bener. Ini apalagi contoh ya, contoh misalnya Yuyun kuliah gitu,
1: iya.
0: Tugasnya banyak, tiba-tiba diajak adik jalan gitu. Nggak bisa gitu, iya. Pasti kayak gitu kan.
1: Iya apalagi datanya malam itu juga.
0: Nah,
1: makin-makin lah tuh pusing.
0: Itu tuh teman pro 2. Jadi tuh ya apa ya, kadang ya kita mungkin sisi, ada beberapa sisi yang kita tuh masih belum paham atau belum ngerti gitu.
1: Belum ngerti sih
0: Sama kondisinya orang. Tapi pas nanti kita kondisinya begitu juga baru kita ngerti.
1: Iya.
0: Oh ternyata kalau sudah sibuk, aduh nggak keurus tuh adek-adek, orang rumah gitu. Jadi kayak kamu sibuk sendiri ya.
1: Iya, jadi teman pro 2 kalau kita belum ngerasain tuh kita nggak tahu gimana
0: bener,
1: rasanya.
0: Bener, jadi kayak memang harus tahu dulu rasanya itu gimana tuh teman pro 2.
1: Jadi kita cobain dulu.
2: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Produa FM.
7: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Okay, balik lagi sama Yuyun dan Kak Anom.
1: Yes, masih dijaga malam.
0: Yes. Kak Anom tipe orang yang kalau ada keberadaan kakak tuh lebih
1: keberadaan,
0: terbantu.
1: Keberadaanku atau kakakku?
0: Kakak, kakaknya okay. Kak Anom.
1: Oke, okay, nah gitu.
0: Ya, kakaknya Kak Anom.
1: Aku tadi bingung gitu, keberadaan yeah. kakak. Berarti aku sama ini?
0: Iya,
1: gitu.
0: Keberadaan kakaknya Kak Anom yeah. gitu. Terbantu gak sama ini?
1: Kalau menurutku sekarang gitu ya terbantu banget gitu.
0: Dalam hal apa tuh?
1: Dalam hal gini, aku tuh dulu sempat kayak merasakan LDR lah sama keluarga. Ya aku dulu merantau kuliah juga, terus kakakku merantau kerja juga. Sedangkan mamaku tuh sendirian di sini, gitu. Nah kan, nah abis itu ada momen yang kayak aku tuh lagi ada masalah dan akhirnya mengharuskan aku pulang gitu. Yeah. Dan pas aku pulang tuh aku ternyata bersyukur juga gitu. Karena momennya adalah itu satu bulan sebelum COVID yang kayak lockdown. Itu pas banget. Jadi kayak aku stay di rumah gitu. Terus juga mamaku waktu itu lagi kayak lagi sakit gitu. Ih pas banget gitu pulang bersyukur banget gitu. Karena pas lockdown itu malah bayangin aja kayak kita udah jauh. Terus kalau itu aku gak pulang ya. Aku yang gak bisa balik-balik beberapa bulan bahkan lebih dari... berapa ya, 7 bulan, 8 bulan
0: iya
1: kan?
0: Sih, karena lockdown ya?
1: Iya, jadi waktu itu aku bersyukur banget kayak waktu itu lockdown dan aku udah balik duluan. Iya sudah sih. Deh pulang. Nah kakakku itu apa ya, kayak dia itu juga sebenarnya pengen pulang tapi malah dianya gak bisa karena lockdown itu tadi.
0: Oh untung banget ya?
1: Iya, jadi itu kayak abis pas sudah dibuka dia langsung beli di tiket pertama harganya berapa kayak itu. Karena dia tuh sudah mungkin burn out sama kerjaannya yang kayak mau cepet-cepet pulang gitu. Udah gak mikir kerjaan lagi tapi maunya pulang dulu pulang gitu. Abis dulu. Itu mau ngapain nanti dulu lah intinya mau pulang dulu karena kangen banget sama rumah katanya. Jadi pas waktu pulang ya sudah akhirnya kita berdua memutuskan untuk kayak kakakku tidak ngelanjutin kerjaannya yang di Jakarta gitu. Maksudnya membuka sesuatu atau membuka peluang baru di sini. Ya udah kita stay di sini karena kita sama-sama yang utamanya adalah keluarga itu tadi yang kayak kita udah ini maksudnya tuh kayak udah sekitar 5 tahunan lebih kita tuh sudah menjauh lah dari rumah gitu. Yes. Sedangkan ya apa orang tua tuh kayak mungkin takutnya kayak kesepian atau gimana gitu kayak kayaknya cukup deh gitu. Ya udah deh kita balik aja ke sini.
0: Iya, apalagi gitu. Sendiri juga kan.
1: Benar gitu.
0: Walaupun tetangga ada tapi rasanya tuh beda.
1: Iya, bahkan sampai tetangga tuh bilang gitu kayak akhirnya kelihatan ya mamaku happy gitu. Mamaku kayak happy yang kayak maksudnya dulu apa-apa sendiri sekarang ya apa-apa ada anaknya gitu.
0: Iya.
1: Nah jadi tuh ya peran kita ya ternyata sepenting itu juga. Makanya aku juga bersyukur banget kakakku juga udah balik. Kayaknya kalau aku sendiri
0: terbantu
1: agak kerepotan.
0: Oke, betul.
1: Ya, maksudnya aku bisa melakukan sesuatu hal yang bisa kulakukan. Kakakku bisa melakukan yang mungkin dia bisa lakukan. Kayak gitu.
0: Berarti saling terbantu aja ya kak?
1: Iya, aku dulu maksudnya tuh sekarang baru mikir itu kalau dulu sendiri kayak misalnya beli galon, beli gas itu kayak apa ya dulu ya?
0: Iya.
1: Apa minta tolong orang, minta tolong apa gitu-gitu. Kalau sekarang kan ada aku, oh ya udah aku yang bantuin gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau dulu tuh gimana gitu-gitu loh. Jadi kayak ya sudah part-partnya kayak kita bagi-bagi gitu. Apalagi mungkin mamaku seneng karena kan kakakku cewek ya. Maksudnya tuh ada temen cewek yang kayak oh bisa saling curhat, bisa ya, saling ngobrol yang kayak deket gitu. Karena kalau sama aku tuh bukan gak deket, tapi ya tetap ada batasan yang kayak gak bisa begitu intu kalau antara cewek sama cewek.
0: Betul.
1: Nah kayak gitu, mungkin kamu ngerasain juga kayak ngobrol sama mamamu, tapi kalau ngomong sama cowok, ada hal yang kamu batasin untuk ngobrol hal itu.
0: Iya.
1: Nah
0: kalau aku itu, waktu mama aku juga masih sakit kan kak, ini sama banget sih ceritanya, cuman bedanya ini POV aku cewek, ini adek cewek. Nah kalau waktu mama sakit itu, kakak tuh ngebantunya kayak beli-beli beras, beli barang. Karena kan saya juga nggak bisa kan sendiri, nggak bisa bawa. Jadinya ya udah dia bantu sana sini. Terus juga karena dia sambil kerja, jadi ya udah pemasukan juga sebagian dari dia gitu. Terus itu juga kayak apa ya, lebih ke pembayaran juga sih kak. Karena waktu aku waktu kecil, maksudnya nggak kecil banget sih, MTS lah gitu.
1: Iya masih sekolah ya.
0: Masih sekolah.
1: Sedangkan kayak ini aku masih sekolah, tapi Yang kurus kok lumayan banyak gitu ya.
0: Iya betul banget. Apalagi waktu itu kan belum dewasa juga kan ya, masih remaja.
1: Emang sekarang masih udah dewasa kamu?
0: Dewasa dikit.
1: Terus?
0: Nah terus itu kakak jadinya ngebantu banyak gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi saling terbantu.
1: Iya kalau pikir-pikir kayak malah hal yang apa ya, maksudnya hal-hal yang kayak gitu tuh yang malah kita makin syukurin gitu. Walaupun dulu kita yang benci versus banget. Versusan gitu ya. Kayak anjing lawan kucing gitu kan ya.
0: Tom
1: gitu.
0: Jerry.
1: Tom Jerry gitu-gitulah teman-teman berdua. Tapi iya, malah hal-hal yang ternyata apa ya, mendekatkan tuh kadang.
0: Lewat proses itu.
1: Iya lewat yang kayak gitu-gitu. Kayak kita tuh bukan untuk memilih lagi. Tapi kita tuh langsung aja ngelakuin hal itu gitu. Jadi harus dilakuin tuh teman pro 2.
0: Betul sekali.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Waktu kecil aku sering banget dibandingin sama orang tua. Tapi dulu tuh ngerasa kayak bukan dibandingin, tapi malah disupport. Jadi aku mikirnya disupport, padahal itu sebenarnya dibandingin. Jadi kayak di tetangga sebelah itu anaknya juara satu, terus aku itu kayak juara 10 deh. Terus itu mamaku tuh sebenarnya ngebandingin, tapi rasanya tuh malah ngebangkitin semangatku gitu kan. Kakak pernah gak sih kayak gitu?
1: Aku malah gimana ya? Kalau sama yang lain aku tuh enggak begitu yang harus bagaimana, enggak begitu nge-push gitu sebenarnya.
0: Orang tua.
1: Iya. Okay. Jadi kalau misalnya melihat perbandingan ya sebenarnya aku ngeliat perbandingan sama kakakku. Karena perbedaannya tuh sejauh itu gitu. Yang kayak aku dia tuh yang kayak ranking 5 besar, 3 besar, 3 besar gitu. Prestasinya dapat beasiswa ini itu, kayak aku dulu kayak kok aku pas-pasan gitu. Kayak kalau lagi ada otaknya lagi jalan tuh, kalau lagi nggak ada ya udah agak-agak gimana.
0: Tapi kalau kayak gitu, pernah nggak sih ada perasaan kayak aduh aku harus ngalahin kakakku nih gitu?
1: Oh, pernah nggak? Kalau ngalahin nggak, aku nggak ada.
0: Oh, berarti
1: aku sebenarnya gini, nggak ada rasa ambisi yang begitu gitu. Aku sebenarnya pengen survive melawan diriku sendiri gitu loh, yang kayak oh oke okay, aku tuh memang nggak bisa nih ngelewatin yang superior di atas-atasku gitu. Maksudnya yang udah pintar, udah apa gitu. Aku tuh ya selama aku bisa tetap bisa ngelanjutin ini gitu, ya udah cukup aja. Karena dulu kayak pernah ngerasa mencoba ambisius tuh kayaknya aku yang kecapean, aku yang terlalu forceir, tapi hasilnya tetap gak jadi apa-apa gitu.
0: Betul, waktu dulu aku mikirnya juga kayak aduh aku harus ngelawan orang sebelah. Tapi waktu pas dapat hasilnya jadi aku bisa ngeimbangin lawan sebelah itu. Jadi waktu gede tuh rasanya kayak lah gak ada apa-apanya juga buat apa. Ternyata ya udah. Jadi pas pas sudah lumayan dewasa jadinya mikir kayak ah itu mah gak apa-apa gitu. Anggap penyemangat aja.
1: Tapi kalau kamu dulu misalnya dibandingin gitu ngerasa sedih gitu kah? Atau kan ya maksudnya sedih ya sedih. Malah kamu jadi nge-push dirimu gitu. Betul. Atau ngerasa kayak enggak sih ya udah gitu atau gimana, kayak ngerasa bodoh amat kah atau malah bawa perasaan gitu?
0: Dulu tuh perasaan iri sih kak, kayak iya kok bisa sih dia kelihatannya santai banget tapi kok dia bisa jawab pertanyaan gitu karena kita sekelas juga kan. Nah terus itu sampai dimana kayak wah gila nih aku harus lawan dia nih. Nah sekalinya waktu beberapa setelah kita ngelewatin hal itu kita seimbang nih.
1: Six,
0: seven.
1: Tiba-tiba seimbang. Di tengah-tengah begitu ya.
0: Nah, terus itu ternyata pas sudah mikir, lah ternyata gak ada apa-apanya juga gitu. Tapi bapak aku tuh kak, tipe orang yang ya udah mau kamu gimana pun asal kamu gak tinggal di kelas, ya gak apa-apa. Mau kamu ranking 10, 15, ya udah yang penting tuh hasil usahamu sendiri gitu.
1: Betul. Bahkan aku dulu tuh karena agak kurang ya di kelas, kayak sudah dicap tuh, wah ini apa Anom lagi yang maju gitu. Pasti gak jadi apa-apa. Tapi betul kebukti gitu. Kayak apa ya, kayak dulu misalnya aku kan dulu tipenya tuh gak berani ngomong depan umum. Bahkan sampai Persentasi pelajaran kelompok gitu aku tuh masih apa ya, kalau misalnya di PPT itu tuh bahasanya lengkap, aku tuh cuman bacain. Tapi kalau gak lengkap misalnya kayak per poin, kan biasa kita jelasin per poin gitu kan. Nah aku tuh gak bisa menjelaskan per poin itu karena dulu masih bingung banget cara ngomongnya gimana. Terus takut ditanya-tanya apalagi sama teman kelas itu kayak apa. Gugupnya gugup banget. Kalau bisa aku tuh yang kayak bagian apa ya,
0: Ngeslide.
1: Bener. Ngeslide terus juga buka, ya kita udah selesai nih sesi pertanyaan, ada yang mau nanya gitu. Baru ada yang nanya tuh guru, saya mau nanya sama Anom. Wah langsung
0: panik
1: gitu. Jadi tuh kayak gitu, kayak udah tahu. Makanya beberapa temanku tuh kaget kayak wih Anom dulu yang gak bisa ngomong sekarang bisa ngomong gitu.
0: Tapi bagus gak sih?
1: Aku sih seneng-seneng aja gitu. Tapi kayak
0: positif ya.
1: Iya masih gak menyangka juga gitu. Dulu yang kayak apa ya, dulu yang kayak tidak pernah diperhitungkan, sekarang tuh kayak di notice. Nah mungkin sampai di titik notice aku udah cukup yang kayak bukan diagung-agungkan atau gimana ya, enggak. Tapi kayak di notice tuh kayak, wih Iya keren kan, aku masih ada kan, iya. Gitu.
0: At least aku udah bertumbuh dari versi aku sebelumnya.
1: Betul.

0: 15 detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.
2: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
3: Hah? Serius?
1: Iya. Kadang suka ngerasa hampa aja, tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
3: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
3: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
4: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Teman bro dua, kalau misalnya apa ya, kamu sendiri punya kakak, apa yang kamu rasain tuh teman bro dua? Apakah kalau dipikir-pikir cerita dulu pasti ada suka dukanya gitu kan ya. Tapi kalau aku ngerasa bahwa apa ya, kayak sekarang tuh kalau misalnya kamu sendiri ya teman bro dua udah mulai kayak kuliah, udah mulai kerja, baru ngerasain tuh kayak kalau ternyata orang ini kita butuhkan juga gitu.
1: Iya.
0: Kayak misalnya bagi-bagi part yang apa yang harus kita lakuin gitu, nolong-menolongnya itu gimana gitu. Kayaknya sekarang tuh lebih banyak toleransinya gitu.
1: Iya, dan mungkin aja lebih banyak sukanya ya.
0: Iya.
1: Enggak kayak dukanya waktu dulu.
0: Betul. Gitu. Aku masih inget banget kayak apa ya, dulu waktu dia pertama kali mungkin kayak kerja gitu. Kayak aku diajak tumben nih, kayak tumben baik nih diajak jalan-jalan. Iya. Mau kemana sih gitu kan. Ternyata aku kayak dulu dibeliin sendal yang aku pengen gitu. Karena dulu tuh kayak beli sendal di apa ya, kayak di pasar atau di kayak toko sendal biasa gitu. Sedangkan aku tuh ada suka satu model sendal yang ada di mall waktu itu. Terus kayak dulu tuh kayak momen bahagia aku tuh kayak betul-betul yang benci-bencinya tuh langsung hilang.
1: Karena hal baik tuh datang dari kakak.
0: Iya, jadi karena ini kok jadi karena barangnya ya.
1: Ada karena, sesuatu nih.
0: Iya, karena sesuatu. Tapi enggak, menurutku kayak juga enggak salah gitu.
1: Iya.
0: Karena barangnya itu mungkin sesuatu hal yang kamu suka dari dulu yang kayak mungkin ini kayaknya aku enggak beli-beli dah kecuali kalau aku nabungnya udah dari berapa lama gitu kan ya.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba dibeliin kamu mau apa? Sendal yang gini gitu. Padahal ditawarin yang lain, mau gak yang gini, gini? Enggak, aku mau yang ini gitu. Yang harganya tuh waktu itu lagi diskonan banget padahal.
1: Untung banget tuh.
0: Iya, sama apa ya, diskonan terus dia itu kayak tinggal satu size yang kayak kalau itu tuh kebeli orang kayaknya udah gak dijual lagi.
1: Iya.
0: Nah,
1: terakhir ya.
0: Iya, itu seseneng itu yang kayak gak apa-apa nih, ini diskon tinggal size ini, size-nya besar dua size, gak apa-apa. Yeah. Aku bilang ambil itu aja gitu.
1: Tapi kakak langsung baikin kakaknya kakak gak? Langsung baik-baikin?
0: Kalau gitu. Baikin sebenarnya enggak, karena masih gengsi banget untuk ngucapin itu. Kayak, ya ngomong makasih, makasih aja. Tapi kalau sampai memujinya yang kayak sampai menjilat gitu, enggak aku banget gitu.
1: Okay.
0: Kayaknya memang sama-sama enggak tipe yang bisa, oh aku sayang banget sama kamu gitu-gitu, enggak.
1: Oh,
0: kayak gitu, kamu pun juga pasti gengsi kan.
1: Dulu tuh gengsi ya, tapi kalau sekarang tuh kayaknya kalau dia ngasih duit ya, apalagi ada sesuatu lagi nih.
0: Yeah.
1: Kalau ngasih duit terus tiba-tiba ngejajanin,
0: yeah,
1: itu aku langsung kayak, wih baik banget, terima kasih orang baik, semoga kamu masuk surga gitu.
0: Oh gitu, oh gitu. Kalau aku di rumah sebenarnya enggak tipe yang begitu. Aku malah gini, aku lebih banyak bercandanya ketimbang affirmation words-nya gitu. Jadi kayak bercanda-bercanda yang kayak aneh-aneh gitu tuh mamaku tuh udah paham gitu konteksnya. Karena aku ternyata sehari-hari tuh lebih suka yang begitu. Contoh nih kayak misalnya aku bercandanya apa ya contohnya ya, pokoknya yang kayak bikin mamaku tuh gampang serius, gampang yang kayak serius gitu.
1: Okay.
0: Padahal tuh ya udah
1: serius.
0: Iya, jadi kayak bercanda apa gitu ya.
1: Iya.
0: Tiba-tiba yang kayak nggak boleh gitu-gitu.
1: Orang tua banget tuh.
0: Orang tua banget, padahal ya orang bercanda gitu-gitu aja. Nah, jadi mulai terbiasa yang kayak gitu-gitu. Karena ya aku apa ya, agak capek gitu jadi dua sisi. Kayak misalnya di sini aku bisa bercanda tapi di rumah nggak bisa bercanda. Kayak gitu-gitu yang kayak malah jadi sisi-sisi yang mungkin kututup-tutupin gitu. Jadi kayak aku mulai membiasain diri, ya udah aku begitu. Sedangkan dan, kakakku juga udah tahu aku begitu gitu.
1: Iya, dan mungkin aja itu bentuk bahasa cintanya Kak Ano.
0: Iya, iya, aku ngerasa
1: sih, kan?
0: Bener, aku ngerasa kayak gitu-gitu loh. Yang kayak
1: aku gak bisa ngasih kata-kata tapi ini bentuk sayang tuh.
0: Iya, kayak bercanda, nyindir. Nah, nyindir tuh aku merasa nyindir tuh mungkin ada bahasa yang gimana gitu ya. Kayak, nyindir tuh negatif. Ini nyindirnya yang apa dulu? Menurutku nyindir yang
1: konteks.
0: Iya, nyindir yang membuat dia itu apa ya, bukan malu ya, tapi kayak mulai sadar diri gitu-gitu. Itu kan juga kayak menurutku sih bahasa cinta juga kayak gitu.
1: Iya, dan mungkin Kak Anom ngerasa juga kalau di rumah tuh bercanda kayak gitu tuh ngerasa aman karena ya dia nggak bakal baper gitu.
0: Iya benar kayak gitu karena ya udah tahu ya anaknya tidak pernah serius.
1: Selalu bercanda.
0: Bahkan mungkin di sekarang itu kayak apa ya, kita tuh makin kayak bocil. Aku sama kakakku enggak sih, akunya okay. Enggak, bukan berarti aku enggak apa bocil. Ya enggak ngaku ya okay. Tapi beneran enggak gitu. Tapi kalau kakakku kayak masih ibu lagi apa gitu-gitu contohnya oh. Kayak ngebocil-bocil aja gitu iya. Padahal ya kayak udah tua gitu tapi kayak responnya masih tetap kayak anak ibu kecil. Iya apalagi mungkin mamaku juga makin menua kayak apa ya, mungkin bukan memikirkan lagi hal-hal yang begitu iya. Serius tapi apa sih yang bisa kita bikin seneng ya udah kita bikin seneng aja tuh teman Pro 2.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan

0: Buat aku ya teman pro 2, peran kakak tuh penting banget. Karena kalau enggak ada kakak itu, menurut aku ya teman pro 2, kalau enggak ada kakak itu rasanya susah banget buat ngatur jalan ke depannya. Karena karena apa ya? Kalau ibarat menurut aku, kakak itu pembuka jalan, Kak.
1: Oh iya,
0: pembuka
1: iya, benar, jalan. Benar, benar.
0: Jadi walaupun aku juga punya jalan sendiri, tapi dia yang ngebukain. Ibarat kayak dia udah cebur duluan, dia rasain dulu gimana, baru saya ngelanjutin, tapi dengan versi yang berbeda.
1: Oh,
0: gitu.
1: Okay.
0: Walaupun gitu ya, kakak tuh waktu SMK dia tuh jurusannya kayak kelak-lakian kan.
1: Iya.
0: Nah, sedangkan aku tuh
1: bengkel-bengkel gitu kah?
0: Iya, gitu.
1: Ah, okay.
0: Nah, terus aku tuh kayak jurusan kesehatan gitu. Nah, terus dia tuh kasih tahu kayak kalau ini tuh enggak bagus, nanti kamu kayak gini-gini aja gitu, diarahin. Nah, bapakku juga kayak gitu, Kak.
1: Okay.
0: Kayak oh, nanti kamu gini-gini. Nah, sampai akhir di mana aku tuh kuliah milih jurusan sendiri karena aku ngerasa kayak ah, ini benar sih. Ini udah dibukain jalannya, aku tinggal ngelanjutin gitu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi aku ngerasa setuju juga sih. Maksudnya karena mungkin dia hidup lebih dulu, dia ngerasain dulu rasa-rasanya gitu. Bahkan aku sampai sekarang tuh kayak masih ada hal yang kayak apa ya? Aku nggak tahu yang dia kasih tahu gitu. Jadi kayak dia ngasih tahu nanti kamu gini gitu. Bahkan dulu aja aku daftar kuliah, aku ditemenin tahu. Nah, versinya karena kakakku nih lebih imut kali ya, yang dikira aku tuh nganterin dia daftar kuliah.
0: Nganterin kakak.
1: Iya, aku kayak daftarin dia kuliah gitu. Padahal daftar kuliah tuh aku gitu. Bahkan sampai ditemanin gitu, yang dia rela kayak dia kan dulu standby-nya di Jakarta kan. Dia rela loh kayak cuman datang ke waktu itu ke Malang hanya untuk nemenin registrasi. Besok malamnya dia balik lagi.
0: Wow.
1: Cuman buat itu aja
0: effort
1: gitu.
0: Effort ya.
1: Iya, bahkan yang kayak apa ya, kayak mungkin kayak dulu sempat di mana kita ada krisis duit buat beli paket internet, ya kan? Nah, itu kita sebenarnya udah dapat duit jajan, tapi karena kayak ada dia gitu, minta anu nong internetku habis nih gitu-gitu, ditolongin, dibeliin gitu-gitu.
0: Kan tim minta ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau aku kebalikannya, Kak.
1: Oh, gitu.
0: Karena aku kenapa ya? Aku tuh enggak tahu juga. Jadi, kalau aku ngeliat teman-teman aku tuh enak banget gitu. Dia minta uang ke kakaknya kayak, "Kak, TF-in dong duit." Nah, kalau aku tuh bukan tipe orang kayak gitu. Jadi tuh aku tuh susah banget buat minta uang. Jadi, walaupun se-0 persen pun, maksudnya se-0 rupiah pun duit aku tuh nggak bisa minta, kecuali jadi aku pakai tabunganku, tunggu sampai dia TF-in lagi baru aku pakai duitnya.
1: Nggak
0: tahu ya kenapa susah banget buat minta gitu, aku juga sampai sekarang bingung.
1: Mungkin ada bagusnya juga kali ya. Ada mandiri yang tidak merepotkan orang lain. Aku kadang juga kayak mikir-mikir juga, kayaknya aku seringan minta, jadi kayak nggak tahu diri deh gitu. Sama sebenarnya. Iya.
0: Tapi aku juga pengen kayak rasanya, aduh aku pengen minta nih, tapi ngelihat kondisi dia, aduh kayaknya jangan deh.
1: Pas lebaran deh.
0: Itu pas banget.
1: Tau. Iya, pas banget kayak gitu. Iya. Tapi ini juga sih, maksudnya balik lagi dimana dia tuh selain membukakan jalan, dia tuh juga ngasih tahu beberapa hal atau apa ya bahasanya, menuntun gitu, yang dimana mungkin karena kita tuh nggak tahu apa-apa, kayak contoh deh kayak daftar misalnya kita ke rumah sakit buat daftar, kita lagi sakit nih tapi kita tuh harus daftar sendiri, pasti kita bingung ini kita kemana ya,
0: bener-bener
1: abis ke resepsionis nanti kemana, apa langsung ke dokternya atau gimana. Nggak segampang itu kan. Jadi kita tuh ya dikasih tahu nanti kamu datengin ini, bawa ini, nanti abis itu nanti diarahkan ke sini, lihat misalnya mbak resepsionisnya disuruh kemana, ikutin gitu-gitu. Jadi tuh yang kayak oh iya, kayak ya kita diaturin untuk bisa ngelakuin itu nanti sendiri, dimana siapa tahu nanti kedepannya maksudnya apa bisa ya ada diri, apa-apa kita bisa ngelakuin gitu.
0: Betul. Dan itu sangat-sangat relate sama aku, Kak. Jadi kayak oh sekarang oh ternyata ini ya maksudnya dulu.
1: Nah, bener. Tapi kenapa dulu kita bebal banget ya?
0: Masuk kanan keluar kiri.
1: Itu tutup mempro 2. Tapi ya itu sih apa ya? Maksudnya momen-momen yang bukan momen berharga, tapi mungkin kayak bersyukur juga gitu. Waktu itu dia mengarahkan begitu. Bayangin kalau misalnya kita tidak sayang-sayangannya tuh sampai sekarang. Betapa hampanya dan betapa mungkin blindnya kita yang kayak kita mau kemana nih, saking buta arahnya kemana-mana gitu. Bener.
0: Dan di rumah juga rasanya sepi gak sih kalau gak akur.
1: Bener, kayak gitu-gitu tuh teman yeah. Pro 2 yang biasanya disayangkan.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Bro 2 ya, ternyata sudah mau merapat di jam 11 malam.
1: Yes. Waktunya untuk kita semua tidur.
0: Belum. Tiba-tiba. Itu yang kayak apa ya? Kayak kamu misalnya disuruh orang tua, ayo tidur sekarang. Merem gitu.
1: Dipaksa
0: gitu. Padahal kayak matanya tuh belum siap, iya, batinnya belum tuh belum tenang, kayak malah diburu-buru.
1: Iya. Dipaksa.
0: Betul. Nah, tapi ini ya apa ya yang mungkin kita bahas kali ini tuh teman Pro 2 sebenarnya lebih ke cerita-cerita aja. Iya. Cerita di mana kita tuh ya apa ya, tetap apa ngerasa kalau apa ya namanya, kayak kita tuh hidupnya tidak semulus itu kok. Kayak tetap ada hambatannya, yeah. Tetap ada sedihnya, tetap ada mungkin dengsinya kita juga. Senengnya itu juga pasti ada juga.
1: Iya, dan juga kalau ada saudara tuh kadang kita ngerasa terbantu ya kak, ngelakuin sesuatu, yeah. Dan bisa cari tahu juga, dan kita bisa tanya juga langsung.
0: Iya, yeah. Yang itu ngebuat apa ya, sebenarnya hidup kita tuh jadi
1: mudah.
0: Selain mudah, tapi hidup kita tuh jadi punya cerita.
1: Iya
0: kan, maksudnya ada hal yang kita ceritakan. Contohnya Yuyun sendiri tadi ada tuh hal yang ternyata sedih, yang bisa diceritakan di sini. Terus juga seneng-senengnya bisa diceritakan. Mungkin karakter-karakter yang sebeda itu bisa diceritakan juga. Coba bayangin yang kayak ya udah flat-flat aja gitu. Kadang ada beberapa orang yang kayak ngerasa apa ya, kayak bingung gitu menceritakan sisi yang mananya nih, karena menurut mereka kurang menarik gitu. Iya. Kayak gitu-gitu, makanya kita kayak punya cerita gitu, ya kita syukurin aja, karena cerita-cerita kayak gitu tuh jadi hal yang ini cuman kita kenang, malah jadi kayak ternyata dulu aneh juga ya kita ya. Namanya masih bocil gitu, namanya masih kecil, berantem-berantem begini, sobek-sobekan boneka, agak brutal sih tapi kok dulu lucu-lucu aja ya. Gitu.
1: Dan kalau menurut aku justru cerita-cerita kayak gitu tuh lebih mempererat hubungan saudara.
0: Betul.
1: Jadinya kayak dari cerita itu kayak waduh ternyata kita sejauh itu ya,
0: mencengkelkan
1: itu ya.
0: Bener. Terus juga ini sih, maksudnya cerita-cerita itu juga yang ngebuat kita tuh bersyukur sama apa yang kita sudah rasakan sampai hari ini.
1: Benar sekali.
0: Dimana kita apa ya, sampai sekarang dulu sebenci-bencinya kita sama kakak kita, adik kita, keluarga kita gitu ya, bencinya tuh yang masih apa ya, ternyata iya jadi beneran cinta gitu. Jadi apa ya, kita makin dekat, makin ngerasa ini ada sesuatu hal yang kayak ya apa-apa aku balik ke keluargaku lagi.
1: Bener.
0: Kayak gitu-gitu.
1: Dan apa-apa yang kita perlukan juga ya gak jauh juga.
0: Betul.
1: Dibantu sama keluarga.
0: Betul. Jadi kalau sampai sekarang sebenarnya kamu masih gengsi ya teman Pro 2, gak apa-apa sih sebenarnya gengsi-gengsinya. Tapi ya ada suatu hal yang lain bisa kamu tunjukkan rasa sayang kamu gitu.
1: Bener.
0: Beliin dia hadiah kek gitu ya, atau beliin dia makan, kasih dia jajan gitu kak, atau apa gitu. Maksudnya macam-macam kan, bentuknya macam-macam kan.
1: Iya bener.
0: Nah bentuknya tuh bisa macam-macam itu tadi, yang kayak kamu kasih surprise apa, kecil-kecilan atau apa gitu teman produk. Setidaknya kamu ada effort untuk menunjukkan kalau misalnya kamu tuh juga sayang sama mereka.
1: Iya gitu.
0: Gitu ya, itu aja mungkin malam hari ini. Terima kasih Yuyun.
1: Iya, terima kasih juga Kak Anom.
0: Iya, terima kasih juga ada Hana malam ini.
1: Hani.
0: Oh, Hani.
1: Hani.
0: Dia agak kaget. Hah? Selama ini aku ngobrol ternyata disebutnya Hana katanya. Ya sudah. Ya, sekali lagi terima kasih banyak juga buat kamu teman Pro 2 yang udah dengerin malam hari ini. Kita berdua pamit ya.
1: Iya,
0: bertiga deh, bertiga. Kasiannya Hani standby di sini.
1: Iya, dianggap aduh.
0: Iya, pokoknya yang teman Pro 2 selamat beristirahat, selamat malam. Yang lagi mungkin perjalanan pulang hati-hati di jalan. Ya, kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, oleh Hector Garcia dan Frances Miralles, menggambarkan konsep Jepang yang disebut Ikigai. Kata ini berasal dari dua kata, Iki yang berarti hidup, dan Gai yang berarti nilai atau arti. Buku ini membahas tentang mencari dan menemukan tujuan hidup yang memberikan kebahagiaan dan makna. Salah satu esensi utama dari buku ini adalah pada penekanan penggabungan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang kita butuhkan, dan apa yang dapat kita hasilkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Uraian mencari ikigai merupakan upaya untuk menemukan titik temu antara hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita kuasai, dan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Ini melibatkan eksplorasi diri sendiri dan refleksi mendalam mengenai tujuan dan keinginan hidup. Buku ini juga menyoroti pentingnya hidup dengan kesadaran dan menghargai momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup konsep flow, yaitu keadaan di mana seseorang sepenuhnya terfokus dan terlibat dalam satu aktivitas hingga waktu terasa berlalu dengan cepat. Sorotan dalam buku ini bahwa ikigai dapat berubah seiring waktu. Tujuan hidup seseorang bisa saja berubah karena perubahan kondisi atau evolusi pribadi. Oleh karena itu, penting untuk terus beradaptasi dan mengidentifikasi kembali apa yang penting bagi kita. Hector Garcia dan Frances Miralles juga membahas bagaimana faktor-faktor seperti menjaga keseimbangan dalam hidup, mengasah keterampilan, dan berhubungan dengan orang-orang yang dicintai dapat membantu memelihara dan meningkatkan ikigai. Satu konsep penting dari buku ini adalah penggunaan studi kasus dari warga Jepang yang memiliki gaya hidup yang menggambarkan prinsip-prinsip ikigai. Ini memberikan gambaran nyata bagi kita tentang bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Buku Ikigai oleh Hector Garcia dan Frances Miralles adalah panduan yang menginspirasi untuk mencari dan menghidupi tujuan hidup yang memberikan kebahagiaan dan makna. Dengan menekankan pentingnya mencari titik temu antara keinginan pribadi, bakat, dan kebutuhan dunia, buku ini memberikan kerangka yang kuat untuk membimbing kita menuju kehidupan yang lebih memuaskan serta penuh makna. Demikian esensi buku berjudul Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, karya Hector Garcia dan Frances Miralles. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
3: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
2: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
3: Iya juga ya, lupa.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Pro 2 FM Jazz Music.
2: Pesanan atas nama Kak Dito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
1: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom, akhirnya. Aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Namun Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda, telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Rabu 12 Agustus 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 13 Agustus 2026. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
2: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat sehat hingga kita bisa berjumpa dalam program 7 menit di pagi hari RRI Prodoa Samarinda. Saya Ukhti Cindy, hari ini akan berbincang tentang memanfaatkan masa muda untuk hal-hal positif. Sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman Prodoa, kita semua tahu kan kalau masa muda itu adalah waktu yang penuh dengan energi, semangat, dan ide yang segar. Tapi terkadang kita juga sering nih terjebak sama hal-hal yang gak produktif. Bahkan mungkin ya, bikin kita jauh dari tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, Rasulullah SAW itu punya pesan nih yang sangat berharga buat kita, terutama dalam memanfaatkan waktu muda ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Coba deh kita pikir-pikir nih, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan setiap hari tanpa sadar? Mungkin kita sering ngabisin waktu buat main game, scroll sosial media, atau bahkan tidur yang berlebihan. Padahal, waktu itu sangat berharga sekali. Ketika kita masih muda, energi kita lagi banyak-banyaknya, semangat kita lagi tinggi-tingginya. Tapi, kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, bisa-bisa kita nyesel di kemudian hari. Nah, maka dari itu, Rasulullah SAW selalu memberikan contoh bagaimana seharusnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Beliau sangat bijaksana nih, dalam membagi waktu untuk keluarga, dakwah, dan ibadah. Juga untuk beraktivitas positif lainnya. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu, bahkan dalam keadaan yang sibuk sekalipun. Coba deh dipikir-pikir nih, kenapa sih kita harus memanfaatkan masa muda? Karena masa muda itu adalah fondasi bagi kehidupan kita di masa depan nanti. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang bakal kita tuai nanti. Jadi, kalau kita mau hidup kita sukses, bermanfaat, dan penuh dengan keberkahan, maka dari itu kita harus mulai dari sekarang. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengisi waktu muda kita dengan hal-hal yang positif. Contohnya, kita bisa fokus untuk menambah ilmu, bisa lewat belajar di sekolah, kuliah, atau bahkan belajar secara mandiri lewat buku, video, atau diskusi dengan teman-teman. Rasulullah SAW selalu menekankan pentingnya ilmu. Bahkan, dalam hadis beliau yang terkenal, tuntutlah ilmu dari buen hingga hilang lahat. Artinya, belajar itu gak ada batasnya. Jadi, manfaatkan waktu muda ini buat terus menggali ilmu, baik itu ilmu agama, ilmu dunia, atau keduanya. Karena ilmu yang bermanfaat akan terus memberi manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, masa muda juga waktu yang tepat nih untuk berbuat kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berbagi dengan sesama, membantu orang yang membutuhkan, dan berbuat baik di setiap kesempatan. Ini juga salah satu cara untuk memanfaatkan waktu muda dengan positif nih. Kita bisa mulai dari hal kecil, salah satunya dengan membantu teman yang kesulitan atau ikut dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Hal-hal seperti ini bisa memberikan dampak positif yang besar sekali, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Gak cuma itu nih, masa muda juga saat yang tepat untuk membangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan positif yang kita tanamkan sekarang akan terbawa hingga kita dewasa nanti. Misalnya, kebiasaan untuk rajin sholat, membaca Al-Quran, atau menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi, kita bisa jadikan itu sebagai pedoman hidup, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalani aktivitas kita. Salah satu hal lagi nih, gak kalah penting, masa muda juga saat yang tepat untuk mengenal diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini? Apa sih tujuan hidup kita? Nah, dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa menentukan arah hidup yang lebih jelas dan memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat. Teman-teman Prodoa, masa muda memang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Jangan biarkan waktu begitu saja tanpa makna, karena Rasulullah SAW sudah memberikan teladan yang luar biasa tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan bijak. Maka dari itu, tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk meladani beliau dengan cara memanfaatkan masa muda kita untuk hal-hal yang positif, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Akhir kata, mari kita bersama-sama berusaha untuk memanfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal karena membuang waktu yang seharusnya kita bisa gunakan untuk hal-hal lebih bermakna. Semoga kita semua bisa menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan dunia. Semoga kita bisa memberi inspirasi dan semangat buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: Dek.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, Dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Tahu lah ikam.
1: Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir

0: memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah ikam.
1: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
1: Pro 2 Update tepat di jam 6 lewat 1 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Vera Nino. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjatuhkan tindak administratif keimigrasian atau TAK kepada 10.911 warga negara asing WNA di tahun 2026. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko menyebutkan penindakan tersebut meningkat hingga 146,49% jika dibandingkan pada periode yang sama di Januari hingga Agustus 2025. Informasi selanjutnya, sebuah sekolah di pusat Bangkok, Thailand memperketat pengamanan terhadap siswa pada Senin 10 Agustus menyusul penembakan massal yang terjadi di sekolah Deb Sirin Nontaburi pada Jumat 7 Agustus. Para guru melakukan pemeriksaan terhadap siswa sebelum mereka memasuki lingkungan sekolah. Barang bawaan dan tas diperiksa satu persatu untuk memastikan tidak ada benda berbahaya yang dibawa ke dalam area sekolah. Ke informasi terakhir dari dunia olahraga, teman Pro 2. Ada 3 cabang olahraga yang akan berangkat dengan biaya mandiri ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mayoritas cabang olahraga yang berangkat ke ajang multi event ini sendiri menggunakan dana dari pemerintah, namun ada 3 cabang dalam kontingen Indonesia yang akan menggunakan dana dari federasi masing-masing atau dukungan pihak sponsor. Demikian Pro 2 Update.
0: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, selamat pagi sama Vera Nino di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku bakal ngebagiin banyak banget informasi spesial buat kamu sampai di jam 7 nanti. Dan kali ini kabarnya datang dari Bilal Hasan, petarung keturunan Indonesia yang tampil di Dana White's Contender Series dan sukses ngehentikan Mridul Saikia lewat TKO di ronde pertama. Jadi Bilal langsung nunjukin agresivitas dari awal sampai ke pertarungan berakhir sebelum genap 1 menit. Jadi kemenangan ini ngebuat rekor Bilal tetap sempurna jadi 9-0, sekaligus membawanya selangkah lebih dekat ke panggung UFC. Setelah penampilan ini, Bilal juga ngedapetin kontrak UFC dari Dana White. Lahir dan besar di Amerika Serikat, Bilal sekarang juga udah ngebawa darah Indonesia ke salah satu panggung MMA terbesar ke dunia. Getting religious with it, time crossing these state lines.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali

So, Festival Musik The Sound Project 2026 jadi sorotan setelah video viral memperlihatkan booth minuman beralkohol yang diduga mengadakan tantangan ngehafal surah ad-duha dengan imbalannya adalah sebotol miras. Kegiatan ini berlangsung di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Minggu 9 Agustus dan ini memicu kecaman publik karena memang dinilai menyinggung agama. Pihak Newport kemudian juga menyampaikan permohonan maaf terbuka pada Selasa 11 Agustus Gubernur DKI Jakarta. Pramono Anung juga mengecam polemik tantangan hafalan surah ad-duha berhadiah minuman keras di The Sound Project. Dia menyatakan Pemprov DKI siap mengambil tindakan tegas. Sementara itu, polisi sendiri mulai menyelidiki dugaan penistaan agama dengan meminta klarifikasi dari pihak penyelenggara dan juga MC acara tersebut.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Pro 2.
1: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
2: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
1: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
3: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
1: Nanti? Kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
4: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
5: Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a chomping on, but the white trying to glitch. Pretty false got me. Whole different animal.
6: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet. Wow!

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: mana.
1: Hey, tunggu dulu teman Pro 2, ada Veranino yang nemenin kamu di pagi hari ini. Ada seorang pria di Sumbawa yang nekat cuci motor di kubangan jalan rusak ketika rombongan Wakil Bupati Muhammad Ansori melintas. Jadi aksi ini dilakuin sebagai bentuk protes karena janji perbaikan jalan di Desa Mata, Kecamatan Tarano yang dua kali diucapkan hanya insya Allah tanpa realisasi. Jadi selain jalan rusak parah, warga Desa Tolooi juga mengeluhkan krisis air bersih ketika kemarau. Kepala Desa Mata membenarkan aksi spontan ini terjadi beberapa hari lalu ketika kunjungan Wabub, dan videonya juga baru viral di 11 Agustus 2026. Warga berharap pemerintah segera menepati janji untuk perbaikan.
2: Yeah, let's do it again, but this time, let's go full psycho. Yeah, I just wanna drink tequila with my friend. She says she cheated cause she trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with my

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIPRO2SAMARINDA dan Twitter @PRO2SAMARINDA.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
4: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Teman Pro 2 di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Kita ke informasi terakhir dari seorang pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara Kukar berinisial MA yang diamankan polisi karena diduga membakar ruang rapat di kantornya. Dari pemeriksaan sementara, aksi MA diduga berkaitan dengan konflik yang terjadi di lingkungan tempat kerjanya. Elnat menyebut Emma merasa terganggu karena sering menjadi sasaran candaan rekan-rekan kerja. Foto dirinya beberapa kali diambil lalu disebarkan di grup percakapan dan digunakan sebagai bahan lelucon hingga dibuat menjadi stiker. Motifnya sendiri, jadi teman Pro 2 itu karena kesel, sering dibully sama teman-temannya. Jadi tolong, apalagi kita di instansi, di perkantoran, di sekolah, dimanapun berada, bercanda boleh teman Pro 2, tapi jangan berlebihan. Karena kadang yang cuma bercanda malah bikin hati terluka.
1: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
2: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelam.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bola.

0: Yehey, selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi.
0: Semangat dong buat kamu Alia.
1: Semangat kok. Semangat kok teman Produa.
0: Semangat teman Produa karena hari ini ditemenin Veranino dan juga
1: Alia
0: Rohali. Oh bukan.
1: Siapa tuh?
0: Kamu nggak tahu?
1: Nggak tahu.
0: Itu dia pemain dulu, pemain sinetron. Terus dia sempat menjadi pembaca berita juga di era di Pro 3 dulu.
1: Wow.
0: Coba ntar kamu searching Alia Rohali gitu.
1: Siapa tahu bernasib yang sama ya.
0: Amin. Kan kita nggak pernah tahu ya masa depannya seseorang itu teman Pro 2. Ngomongin pagi ini tentang tontonan masa kecil. Ya. Kamu lebih suka tontonan masa kecil apa dulu zaman dulu?
1: Dulu aku SpongeBob sih kak, setiap pagi karena sebelum sekolah ya.
0: Oh aku SpongeBob.
1: Nontonnya SpongeBob. Iya.
0: Kamu pagi-pagi tuh nonton TV?
1: Iya, karena apa ya? Dulu orang tua aku tuh ngebangunin aku kayak waktunya masih panjang gitu kak untuk berangkat ke sekolah. Jadi aku masih sempet buat sarapan dan santai nonton TV.
0: Oh, aku tuh mami aku tuh suka ngomel kalau anaknya nonton TV soalnya.
1: Sebelum sekolah.
0: Jadi gak boleh nonton TV. Iya kamu tau gak sih aku tuh dibatasi nonton TV. Kayak sekolah aja nih, pulang sekolah aku tuh siang misalkan, berarti aku nanti nontonnya itu kayak Dolpino. Terus aku nanti nonton si Bolang Bocah Petualang sampai jam 5 sore doang bolehnya. Abis itu mati sampai malam gak boleh nonton TV.
1: Jadi malam gak nonton apa-apa?
0: Enggak, belajar.
1: Wow.
0: Serius tapi jujur aku tuh gitu dari SD sampai SMP kelas 3. SMA tuh baru udah mulai longgar.
1: Hah? Tapi jujur lama banget kak SMP kelas 3.
0: Iya, aku tuh kamu tau gak sih pokoknya aku tuh terus kalau hari Minggu cuma boleh nonton sampai jam 12 siang. Dari pagi tapi itu puas nonton tuh. Habis itu TV-nya matiin gitu.
1: Jadi siang ke malamnya gak nonton lagi?
0: Biasa aku sore-sore nonton, terus aku gak boleh nonton sinetron yang kamu tau gak sih Cookies? Dulu tuh ada zaman dulu tuh kumpulan kisah-kisah. Jadi tuh dulu tuh kalau kayak apa ya, tuh sinetron pendek cuma 5 episode setiap hari Senin sampai Jumat. Dan itu tuh jujur ya, itu menurut aku adalah itu sinetron gak sih jatuhnya apa ya? Drama pendek ya.
1: Iya.
0: Drama pendek Senin sampai Jumat yang emang bermutu banget isinya.
1: Bermutunya tuh emang kontennya apa?
0: Kan kalau zaman sekarang tuh sinetron-sinetron tuh panjang banget, episode-nya sampai ribuan. Yeah. Terus isinya gak jelas, ya kan?
1: Iya, bahkan ada kak salah satu sinetron di channel TV itu, aku sampai hafal alurnya gitu. Judulnya tuh beda-beda, tapi alurnya tuh pasti sama itu-itu
0: iya
1: aja.
0: Iya kan, yang ini si ini berantem sama si ini, baru nanti ketemu mereka kelahi. Aduh, kayak zoom in, zoom out. Kalau dulu tuh, jujur ya, di zaman masa kecil aku tuh sangat bermutu banget tontonan-tontonan, tayangan-tayangan itu.
1: Kayak gimana tuh?
0: Pagi-pagi, dulu tuh ada yang namanya Tralala Trilili. Itu tuh yang jadi presenternya Agnes Monica.
1: Ih,
0: sama ah, gak tau Agnes Monica?
1: Maksudnya gak tau aninya.
0: Oh, gak tau Agnes. Jadi Agnes itu tuh dulu presenter gitu. Dia presenter di TV. Dan aku tuh nonton dia banget dulu waktu masih kecil. Jadi nanti kamu tau gak sih kayak chart-chart film, chart-chart musik orang-orang yang udah lagu-lagu remaja?
1: Iya.
0: Nah kalau itu enggak, itu lagu anak-anak.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Jadi emang banyak peminatnya dari anak-anak gitu yang nonton?
0: Bener, banyak banget anak-anak. Seru kan?
1: Iya seru.
0: Seru banget teman Pro 2. Aku aja tuh jadiin kayak favorit banget zaman dulu atau masih kecil. Karena kan kalau sekarang udah jarang ya chart-chart anak kecil kayak gitu.
1: Iya, bahkan pas aku pun gak ada sih kak kalau yang lagu anak-anak kecil gitu. Emang lagu-lagu hits remaja sih kayak yang 2015-2014 gitu kan.
0: Okay. Dan jangan lupa teman Pro 2, buat kamu boleh gabungan barengan Veranino dan juga Alia. Kemana?
1: 08-1258-487885.
0: Dan Instagram di @rriprodua_samarinda.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Tapi Kak Fer, sekarang itu kartun gak cuma dua dimensi loh.
1: Oh iya bener, itu tuh kayaknya dari tahun 90-an sudah dari 90. Kamu tau gak sih film Toy Story?
0: Oh tahu.
1: Toy Story 1 itu kalau gak salah tahun, aku bahkan kayaknya belum lahir deh.
0: Ah demi apa?
1: Iya, Toy Story 1 itu, enggak, pas aku lahir ternyata.
0: Tahun?
1: 1995, oh benar-benar 1995.
0: Oh, aku baru tahu Kak, aku kira Toy Story itu 2005-an ke atas.
1: Enggak, jadi kalau untuk animasi 3D itu udah cukup lama.
0: Baru tahu lagi.
1: Bener, kamu tau gak animasi 3D pertama di dunia?
0: Apa tuh?
1: Jadi itu namanya adalah A Computer Animated Hand.
0: Tentang apa itu? Yang kayak gimana sih?
1: Ini film pendek eksperimental. Tahun berapa kamu tahu?
0: Enggak tahu.
1: Tahun 1972.
0: Agak lama banget.
1: Bukan
0: ya,
1: agak lama. Diri ini juga belum lahir, teman Pro 2. Jadi itu kayak animasi tangan gitu loh. Animasi tangan 3D bentuknya. Karena eksperimen kan. Nah terus akhirnya, kalau misalkan ngomongin soal film bioskop panjang pertama yang sepenuhnya dibuat dengan animasi 3D ya tadi, Toy Story tahun 95.
0: Oh, itu yang pertama banget?
1: Iya, yang pertama banget dibuat secara full. Tapi kalau untuk 3D, animasi-animasi 3D yang pendek-pendek itu udah ada dari tahun 1972.
0: Yang tangan itu maksudnya dia benar-benar tangan
1: kayak
0: doang?
1: Kayak cuman gambar
0: karakter gitu?
1: Animasi tangan aja, video animasi tangan gerak-gerak.
0: Oh, paham.
1: Iya, dan dia ini yang ngebuat itu adalah Edwin Catmull. Dia itu pendiri dari Pixar.
0: Ah, Pixar mah sekarang ramai banget sih emang.
1: Toy Story itu Pixar?
0: Iya.
1: Gitu, lucu kan.
0: Jadi masih satu ini ya.
1: Masih satu apa?
0: Saudara.
1: Oh, iya lagi animated hand ya, teman anu saudara sama Toy Story. Gitu. Jadi kalau ngomongin soal 3D itu bukan baru-baru aja. Ya. Jadi emang udah dari zaman dulu udah ada.
0: Iya, aku jujur baru tahu sih.
1: Tapi kalau di Indonesia yang benar-benar sebenarnya di Indonesia tuh kalau kamu yang kamu tahu 3D apa?
0: 3D ini kali ya yang terbaru Jumbo.
1: Jumbo, tapi zaman dulu tuh udah mulai banyak sebenarnya.
0: Apa?
1: Banyak banget di Indonesia, ada yang kayak buat waktu tuh sempat buat kayak ada film pendek yang menceritakan tentang keseharian orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi kayak di perkampungan gitu bentuknya. Yeah. Ada yang ada pemulung, ada ini, ada itu, isinya gitu orang-orang kesibukan di pagi hari. Dia film pendek doang, kayak cuma berapa menit doang.
0: Ditayangin di TV gitu?
1: Enggak sih. Kayak cuma ada, enggak yang memang dipublikasiin gitu loh. Enggak.
0: Oh.
1: Tapi aku suka ini, sebelum film Jumbo ada ini kan, animasi 3D-nya Sopo Jaro.
0: Oh iya, itu di TV kan?
1: Itu aku suka banget tau.
0: Sama ini Kak, aduh lupa lagi namanya.
1: Nusa dan Rara.
0: Nusa dan Rara, iya, sama keluarga ini.
1: Keluarga, oh iya
0: keluarga
1: tahu.
0: Apa ya?
1: Tapi itu aku kurang suka.
0: Kenapa?
1: Animasinya tuh kayak belum sempurna gitu. Jadi kayak
0: iya, mas apa ya, kelihatannya tuh masih
1: dia bapaknya berkumis kan?
0: Iya,
1: baru mamanya jualan sayur kan?
0: Oh, keluarga Pak Somat.
1: Iya. Aku tuh lebih suka alur ceritanya si ini, si siapa namanya?
0: Apa?
1: Sopo Jarwo.
0: Oh iya, Sopo Jarwo. Seru sih, bahkan sekarang kan rame lagi.
1: Bukan
0: sekarang sih, akhir-akhir ini.
1: Rame lagi?
0: Iya. Terus juga yang tahun lalu apa tahun ini sih, Kak? Yang apa? Anu jokesnya yang Adi, tolongin Dit.
1: Itu udah lama banget gak sih, tolongin Dit?
0: Ya?
1: Udah berapa? Enggak, udah lama banget itu.
0: Ah, masa sih?
1: Ini kayak 3-4 tahunan.
0: Hah?
1: Iya, serius.
0: Serius, Kak?
1: Iya, itu udah lama banget, udah bertahun-tahun yang lalu.
0: Aduh, apa aku orang yang gak bisa move on ya?
1: Iya, bener. Bahkan sampai sekarang kamu udah diputusin mantan masih ngechat terus kan?
0: Aduh, jangan.
1: Sampai Jarwo tuh 2014, jadi waktu kamu 2007 kan?
0: Iya.
1: Berarti waktu kamu umur 7 tahun. Dan itu aku lagi kuliah, tapi tontonanku itu animasinya Sopo Jarwo.
0: Tapi ada Sopo Jarwo itu, menurut aku emang bisa ditonton sama orang dewasa juga sih, Kak.
1: Bener, karena ceritanya tadi.
0: Iya, ceritanya enggak yang buat anak-anak banget sih.
1: Siapa sih yang satunya sih? Satunya Jarwo, Sopo ya?
0: Iya, Sopo.
1: Jadi aku emang bisa ya? Kayak gitu kan dia.
0: Iya. Ada juga adeknya si Adit yang ada juga, ngomong.
1: Ada juga sama Pro 2. Tapi tau gak sih zaman dulu tuh aku bukan animasi sih. Tapi banyak film, bukan film ya. Kayak tontonan-tontonan masa kecil. Dia tuh kayak boneka-boneka gitu kalau aku zaman kecil, kayak Teletubbies.
0: Oh iya.
1: Kamu sempat nonton enggak?
0: Sempat.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Aku bisa suara dipsi loh.
0: Coba.
1: Yes, kebanggaan nih.
2: Dipsi. Oh.
1: Ya kan?
0: Enggak tahu lah, enggak ingat suara.
1: Ih, parah.
0: Enggak ingat suara.
1: Ih, parah banget. Jadi ada Tinky Winky, Dipsi, Lalapo. Foto yang suaranya.
0: Iya, aku sukanya poh.
1: Karena pot bukan poh.
0: Poh.
1: Poh. Iya enggak sih?
0: Emang iya.
1: Iya kok poh sih.
0: Yang warna merah kan?
1: Iya, nama Teletubbies ya, kita searching nih teman Pro 2. Buka tuh poh.
0: Oh, poh.
1: Bukan poh. Bukan. Itu lucu dan seru banget. Apalagi kalau misalkan mereka sudah beraktivitas sama Pro 2, yang tiba-tiba mereka ntar masak lah, ya kan?
0: Iya.
1: Atau kamu belajar masak sama ini? Sama Teletubbies?
0: Enggak dong.
1: Aku tahu favoritmu siapa?
0: Siapa?
1: Yang jadi matahari kan? Yang anak bayi.
0: Enggak, kan udah disebut, Po.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro2 FM.
5: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. No.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

0: Tapi teman pro 2, fun fact-nya adalah
1: awas enggak lucu ya teman pro 2 kan dia bilang fun teman pro 2.
0: Fun fact nih.
1: Ya kan fun fact berarti fakta lucu apa?
0: Faktanya adalah walaupun animasi 3D itu sekarang rame ya, Kak. Tapi kartun 2 dimensi itu banyak banget peminatnya. Walaupun yang aku tahu itu masih kartun-kartun lama gitu loh, Kak.
1: Oh iya, kayak
0: Doraemon tuh kan masih banyak peminatnya ya.
1: Itu segala kartunnya, segala. Terus Doraemon tuh udah tamat belum sih?
0: Emang berapa ini sudah?
1: Ih, Doraemon tuh coba kita cari. Udah tamat belum sih? Sudah tamat atau belum?
0: Tamat atau belum? Heeh.
1: Belum tamat.
0: Jadi masih lanjut.
1: Masih, bayangin aja Doraemon itu tuh sudah ada sejak tahun tahu berapa?
0: Berapa?
1: Di terbitkan pertama kali di akhir tahun 1969. Wow,
0: lama
1: umuran
0: banget.
1: Umuran mami aku,
0: iya, ya?
1: Doraemon itu ada untuk serial animasinya ada di Indonesia ditayangin itu tahun 1990.
0: Oh, jadi agak jaraknya lumayan jauh ya, baru tayangin di Indonesia.
1: Iya, kan emang kayak gitu kan di Indonesia nggak sih? Sekarang kan karena udah ada perkembangan zaman aja, jadi lebih cepet teknologi.
0: Apa mungkin karena belum tamat juga kali?
1: Mungkin.
0: Belum tamat juga, jadi peminatnya tuh masih ada aja gitu loh, Kak.
1: Tapi emang kartun-kartun Jepang tuh kan emang peminatnya banyak banget ya?
0: Iya.
1: Doraemon, Shinchan.
0: Iya, itu masih ramai juga. Sama sekarang tuh ini sih, Kak, anime.
1: Dari anime, dulu mah anime.
0: Anime tuh kayak sekarang tuh apa sih yang ramai? One Piece ya.
1: Oh, One Piece tuh kan tapi One Piece itu emang aku dari SD.
0: Iya.
1: Nah, iya. Waduh, Alia tahun bro 2.
0: Itu enggak, tapi saya tahu One Piece itu tahun 90-an juga dia
1: Indonesia. Iya. Jadi One Piece itu yang paling aku dulu tuh suka banget, bahkan udah ada live action-nya kan.
0: Iya.
1: Cuman enggak tahu kenapa ya kalau dari film kartun dijadiin live action tuh aneh loh.
0: Kenapa?
1: Aneh lah bentuknya. Kamu kebayang enggak live action Doraemon?
0: Oh, kalau Doraemon gak kebayang sih.
1: Ih, tapi One Piece aja aneh banget. Terus kayak rambut-rambutnya tuh kayak kelihatan banget palsu-palsunya.
0: Iya.
1: Aku jujur, kalau misalkan animasi-animasi Jepang dijadiin live action tuh jadinya aneh. Kalau masih kayak cerita-cerita Cinderella, yang Rapunzel, yang Maleficent, itu masih yang kayak, oh iya. Cuman kalau anime tuh aneh banget.
0: Tapi terkadang juga ini loh, Kak, gak masuk di ekspektasi penggemarnya gitu, live actionnya. Misal bentukan orangnya dari wajahnya kayak, loh kok live actionnya kayak gini gitu, beda banget sama di kartunnya, sama di animasinya.
1: Iya, tapi BTW kita dengerin dulu ya.
0: Oke, cek kita dengerin, cek fakta kita hari dulu, ini. Teman-teman berdua.

0: aku Nabila. Aku lihat di gazebo sana itu ada kakak-kakak. Kita tanya-tanya aja yuk.
1: Halo kak, boleh minta waktunya sebentar?
2: Boleh kak.
1: Kakaknya lagi pada free kak?
2: Lagi free sih.
3: Tunggu jeda kak buat kelas selanjutnya.
1: Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu nggak kakaknya, ini ada siapa aja?
4: Aku Tita.
3: Kalau saya Uga.
5: Oh, aku Lisa.
1: Oke, salam kenal kakak. Aku Nabila ya. Sebenarnya di sini aku pengen nanya nih kak, waktu kecil kakak lebih sering nonton kartun 2 dimensi atau 3 dimensi? Terus kartun apa yang paling kakak tunggu?
4: Kalau aku kayaknya 3 dimensi sih. Aku suka itu loh, Butter Beans Cafe. Jadi dia kayak kartunya masak-masak kayak gitu. Jadi seru aja sih buat aku.
5: Iya, aku juga pernah nonton sih. Tapi kalau aku tuh lebih suka juga 3 dimensi. Yang Upin Ipin tuh loh, selain ceritanya seru, menarik, suka banget lah nonton.
3: Kalau aku sih waktu kecil lebih sering nonton 2 dimensi. Tapi yang paling aku tunggu ya Kode Lyoko itu, karena itu gabungan dari 2 dimensi dan 3 dimensi.
1: Oke. Terus nih kak, opening atau dialog kartun apa yang sampai sekarang masih kakak hafal atau bisa bikin nostalgia gitu?
4: Aku lebih ke openingnya sih, karena benar-benar nginget langsung masa kecil gitu loh.
5: Kalau aku tuh lebih suka di Ipin tuh, suka banget kayak bilang betul. Itu kayak lucu banget.
1: Ah iya sih, benar-benar.
3: Tapi kalau aku setuju sama Tita sih bagian opening, apalagi di Kode Lyoko. Karena di 3 detik pertama itu saya langsung nostalgia gitu kalau merasa dengarnya, berasa dibawa ke zaman dulu.
1: Oke, pertanyaan terakhir nih kak, kalau sekarang harus memilih, kakak lebih suka animasi 2 dimensi yang terasa nostalgia atau animasi 3 dimensi yang tampilannya lebih realistis dan canggih?
5: Kalau aku sih lebih yang 3 dimensi ya, selain menarik juga suasananya itu lebih hidup gitu loh kak.
4: Setuju sih aku sama Lisa, karena kayak lebih catching aja dilihat mata gitu sih.
1: Iya sih, benar-benar.
3: 3 dimensi itu memang realistis sih menangnya, apalagi di visual ya, di perkembangan zaman sekarang juga mengikuti perkembangan zaman juga sih dari penglihatan kita juga ya.
1: Iya sih, benar-benar. Oke kak, mungkin itu aja, terima kasih ya kakak.
5: Oke,
1: teman Pro 2, jadi secanggih apapun animasinya, yang paling membekas tetap cerita dan kenangan yang kita rasakan waktu menontonnya. Segitu dulu ya teman Pro 2, bye.
6: Aku kalau 2D sama 3D sih aku suka aja sih dua-duanya, gak ada masalah.
7: Tapi kalau aku pribadi kak, aku lebih pilih 2 dimensi kalau masalah bikin nostalgic.
6: Oh iya, karena keinget zaman dulu ya.
7: Iya, tapi kalau 3 dimensi bener tuh kayak tadi kata kakaknya, emang realistis banget gitu bentukannya, fisiknya, jadi nontonnya seru.
6: Bener, bahkan sekarang udah ada 4 dimensi ya.
7: Iya.
6: Atau kan 5 dimensi kayak gimana bentuknya ya. Gak usah gitu, orang kita sekarang bisa buat video sendiri kan pakai AI.
7: Iya, tapi gak boleh ya teman Pro 2.
6: Kenapa gak boleh?
7: AI itu kan merusak bumi.
6: Oh benar, mengurang-urangin. Iya. Tapi kamu tau gak sih ada karya-karya bahkan dilombakan video AI itu, kayak buat film pendek menggunakan AI.
7: Dilombakan?
6: Iya, dilombain. Tadi ya namanya juga perkembangan zaman maju. Tapi ternyata bahkan kalau misalkan kita itu terlalu sering menggunakan AI, apalagi untuk urusan-urusan gak penting, itu tuh di beberapa tahun yang ke depan mungkin kita bakalan terjadi yang namanya krisis air. Karena kan alatnya panas banget.
7: Iya, jadi
6: dia butuh air, pendinginan.
7: Iya, butuh air banyak buat ngedinginin alat itu.
6: Ini mau gak air matanya Alia? Nanti kabarin ya.
7: Iya, nanti aku tampung kok.
6: Oke.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka

0: Tapi Kak Vera, Kak Vera tahu nggak pembuatan kartun tuh gimana aja?
1: Kalau nggak
0: tahu, aku kasih tahu deh.
1: Oh iya, si paling pintar teman Pro 2. Nggak
0: nih, aku habis baca nih teman Pro 2. Kalau dulu itu pembuatannya untuk dua dimensi, dia ada yang masih digambar satu-satu gitu Kak Vera.
1: Oh, itu kayak zaman aku SD dulu. Jadi ada pale-pale yang jualan ini. Jadi kita tuh bisa ngegerakin animasinya. Jadi misalkan kayak gambar tangan kayak gitu-gitu. Misalnya gambarnya pertama ke bawah, habis itu agak naik ke atas, agak naik ke atas. Nanti lama-lama kan digerakin kerak gitu kan, lama-lama gerak kayak gini.
0: Oh, jadi gambarannya tuh gerak.
1: Tapi emang kalau ngegambar animasi yang ibaratnya masih manual ya, emang caranya kayak gitu teman Pro 2.
0: Nah iya, yang aku baca itu Kak Vera, dia bahkan butuh untuk 1 detik pergerakan di animasinya itu butuh 24 lembar gambaran.
1: Bener, karena kan tadi ya cuman mau, karena kan ibaratnya kayak gerakan tangan kita kan kayak gini, itu perlu yang kayak satu.
0: Iya.
1: Karena aku pernah bikin.
0: Serius?
1: Serius. Jadi dulu tuh kamu tahu gak sih aku buat apa? Animasi namanya Suri.
0: Apa tuh?
1: Pesut RRI.
0: Wow.
1: Jadi namanya itu Suri, Pesut RRI. Terus kayak kita tuh mau buat company profile untuk anak-anak. Jadi anak-anak sekolah itu kita kenalkan tentang RRI itu apa sih? Di dalam RRI itu ada apa aja sih gitu. Jadi aku buat gambar itu satu-satu tahu.
0: Tapi
1: baru nanti ditumpuk-tumpuk videonya. Jadi misalkan gambar pertama dia datang mulutnya jadi kayak misalkan aku, jadi aku buat gambarnya gini, dulu baru monyongku kayak gitu. Cuman aku gak yang terlalu detail gitu loh, karena kalau terlalu detail capek banget.
0: Iya, jadi gak yang kayak setiap pergerakan dikit-dikit gitu.
1: Gerak semua sih. Cuman kan kayak misalkan deh contoh aku, kalau misalkan gambarnya kan harusnya kayak
0: kok gitu.
1: Kayak gitu kan. Kalau aku cuma kayak ku gitu, cuma 3 kali aja.
0: Oh.
1: Ibaratnya kayak misalkan orang-orang 20 lembar, aku cuma 3 lembar.
0: Ya, tapi
1: cuma ku gitu doang.
0: Tapi capek. Emang iya capek Kak Fer. Aku ngebayangin capek.
1: Iya, aku tuh anaknya iseng banget. Jadi waktu itu ku buat deh. Terus itu salah satu aku bangga banget sih.
0: Tapi Kak Fer emang suka ini gambar.
1: Iya, aku suka gambar. Tapi kayak mami aku waktu masih kecil tuh enggak ngebolehin anaknya ngegambar. Kayak anaknya tuh enggak boleh jadi seniman.
0: Kenapa?
1: Kayak apa ya? Karena menurut mamiku kayak aduh masa depanmu gimana gitu-gitu. Makanya kalau kamu tahu akhirnya aku sekarang malah sukanya jadi ngedesain untuk meluapkan emosi yang tidak tersampaikan.

0: Gitu.
1: Gitu.
2: Jadi sekarang jago desain juga?
0: Enggak juga sih ya, sambil belajar-belajar lah ya, gitu. Tapi emang zaman dulu kayak gitu ya?
2: Iya, sekarang kalau 3 dimensi itu dia kebanyakan pakai aplikasi. Dia tuh gambar juga kak, ada juga yang gambar, ada yang langsung aplikasi digerakin. Dia udah bikin karakternya gitu, baru misal mulutnya nih kita mau buat dia ngomongin tadi aku gitu. Dia cuma gerakin mulutnya aja. Gak perlu kita tarik-tarik gitu pakai misal di komputernya kita tarik-tarik. Gak perlu yang kayak kita gerakin satu-satu gitu. Tapi ada juga 3 dimensi kayak Shaun the Sheep. Tahu kan kak?
0: Tahu gak sih?
2: Apa?
0: Shaun the Sheep itu kan animasinya diem aja ya.
2: Iya.
0: Terus temanku tuh diajakin nonton Shaun the Sheep bioskop. Kayak date gitu sama pacarnya. Ngedate di bioskop nonton Shaun the Sheep, terus pacarnya bilang apa?
2: Apa?
0: Sumpah dari tadi filmnya diem aja. Karena kan gerakannya dia cuma yang kayak baru kalau gak kayak gitu-gitu aja kan.
2: Iya, mana yang ini pemilik apa domba-dombanya juga gak ngomong kan.
0: Kamu tahu gak sih? Iya, ya makanya kayak pemilik dombanya tuh cuma begini doang kan dia.
2: Iya, semua karakternya diem deh.
0: Diem, dan kamu tahu gak sih? Jadi aku punya tetangga. Jadi tetangga aku itu tuh tontonannya tuh yang Shaun the Sheep, Masha and the Bear. Nah, terus akhirnya dikasih tahu sama psikolognya, jangan sering nonton yang film apa ya, film anak, tontonan kartun yang begini.
2: Yang enggak banyak omongan gitu.
0: Iya, jadi anaknya diam. Oh. Terus si Marsha tuh kan juga enggak banyak omong ya?
2: Iya.
0: Marsha tuh kan taunya beruangnya juga enggak bisa ngomong. Marshanya loncat-loncat. Jadi kelakuannya dia kayak Marsha.
2: Jadi dia loncat-loncat tapi gak banyak omong.
0: Iya, kayak nakal gitu dianya.
2: Aktif ya.
0: Dia aktif, dia ngikutin si tontonannya. Dia baru dibilangin sama psikolognya lebih, bukan yang gak kayak ini film begini-gini, enggak, cuman kayak karena dia masih kecil, tontonin itu yang banyak kosakatanya.
2: Iya, aku juga punya kak sepupu. Dia juga tontonannya kartun-kartun yang gak ngomong.
0: Kartun yang ngomong.
2: Kalau kakak tahu Rabbit Invasion.
0: Rabbit Invasion.
2: Yang bawa-bawa-bawa-bawa kayak gitu.
0: Oh, itu umur berapa dia?
2: Itu sekarang sudah SD sih.
0: Oh, Rabbit Invasion ini. Ini bukannya agak horor ya? Enggak ya?
2: Enggak. Seru sih, aku juga sempat nonton. Nah, tapi karena sepupu aku nontonnya itu, dia hitungannya, bukan hitungannya, dia jadinya speech delay.
0: Tapi jujur cukup sedih ya melihat anak-anak zaman sekarang itu yang banyak ngalamin speech delay.
2: Iya, karena tontonannya kurang membantu untuk berbicara lah.
0: Bener.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.